ISRA di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Para Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah Pokmas APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah Pokmas APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Tufek Husen mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Lakukan penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
2: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Ya, mohon maaf. Nggak bisa berkata apa-apa.
4: Kenapa, Pak? Ada ancaman, Pak, emangnya, Pak? Ada dari Pak Sadat, Pak?
3: Nggak ada.
5: Takut, Pak, dari Pak Anwar. Pak Anwar kan jadi tersangka juga, apa takut, Pak? Ngomong, Pak?
3: Nggak.
4: Apa siapa, Pak?
3: Mohon maaf. Ya,
2: Pak. Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
6: Persidangan itu nomor 206 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
7: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji

0: materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
0: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
2: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama nggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
0: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui Operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
4: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
5: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
4: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
5: Menambahkan Direktur Serse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombespol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
6: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman teman-teman kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
5: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat

0: mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
1: Ya, sampai dengan tim reduction. Jadi mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
0: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis dalam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
3: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan, kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
4: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta, peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin, sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045.
3: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
5: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya berikan secara umum, itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
3: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Orang khusus.
2: Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
3: Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.

0: menggantikan Nani SD yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
1: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola, yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN, dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi, dan segalanya harus terang benderang.
0: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
2: Ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak tengtong-tengtong mungkin di itu ya. Nah ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program makan bergizi gratis.
0: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BGM merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
3: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala selaku kepala BGM adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program Makan Bergizi Gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis ini.
0: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertigaereri, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru, disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Ran Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mariman Darto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan memastikan keadilan distribusi manfaat program Gizi Nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Meilsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan ke-6 pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini, namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Yang sedang beraktivitas, semoga harinya berjalan menyenangkan pendengar. Hari Kamis ya, 23 Juli 2026. Segala aktivitas Anda semoga diberkahi ya. Kemudian kami juga akan hadirkan ragam informasi dan program menarik lainnya pendengar. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti kita hadirkan Semarang Menyapa. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: Berhenti merokok.
1: Bisa jadi, bisa jadi.
0: Olahraga teratur.
1: Iya.
0: Jangan stres.
1: Bisa jadi, bisa jadi.
0: Makan makanan sehat.
1: Iya.
0: Makan teman.
1: Tidak.
0: Aku tahu. Cara-cara mencegah penyakit jantung.
1: Benar. Penyakit jantung merupakan pembunuh nomor satu di Indonesia, bahkan dunia. Cegah penyakit jantung sejak dini dengan olahraga teratur, berhenti merokok, hindari stres, dan pola makan sehat.

Pendengar, seperti yang sudah kami informasikan pada lintas pagi tadi ya, mengenai temuan selama operasi Pekat 2 Candi 2026, polisi berhasil mengungkap 198 kasus narkotika, pendengar. Dan untuk temuannya, ada total 2.112 kasus peredaran miras ilegal di Jawa Tengah. Ini membuktikan bahwasannya memang masih ada beberapa oknum nakal dalam peredaran narkotika dan juga miras. Padahal seperti yang kita tahu, dua hal tersebut ini bisa sangat merusak ya untuk orang dewasa bahkan juga generasi muda. Lantas, seperti apa kira-kira untuk langkah yang bisa kita ambil supaya peredaran dari narkotika dan juga miras ini bisa benar-benar berhenti? Segera kami akan hadirkan untuk Anda pada Dialog Semarang Menyapa edisi kali ini tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Sayang-sayang, aku kepikiran kamu terus loh. Waktu makan, waktu minum.
1: Masa?
0: Iya beneran.
1: Tapi jangan cuma keinget aku. Ingat juga, masih banyak saudara-saudara kita yang masih kelaparan. Jadi, habiskan makananmu dan jangan buang-buang makanannya ya. Ingat juga, untuk

0: Info Pro 1.
1: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Boyolali menggelar seminar investasi hijau di Aula Baperida Kabupaten Boyolali pada Rabu 22 Juli 2026. Kegiatan yang diinisiasi untuk menjadi tanggung jawab dan juga menjawab tantangan perubahan iklim global diikuti oleh 100 peserta dari jajaran kepala OPD Pemkab Boyolali serta pemangku kepentingan terkait.

0: Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta turut berkontribusi dalam transformasi pelayanan publik berbasis digital melalui program magang mandiri di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah, Ponorogo, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur. Lewat program tersebut, mahasiswa mendukung implementasi Sijatil, Sistem Informasi Jaringan Transaksi Integrasi Layanan Mitra Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, sebuah inovasi yang dikembangkan untuk memperluas akses layanan pembayaran pajak kendaraan sekaligus mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah.
1: Info Pro 1.

0: Lah, kok semua walang sangitnya terbang berdatangan ke arah kamu?
1: Gak tahu nih. Duh, kenapa ya?
0: Tapi kok walang sangitnya kelihatan nyaman sama kamu ya? Tuh, nempel dan diam di tubuhmu semua. Ih, jangan-jangan kamu dianggap induknya karena aromanya sama.
2: Badan aja kecium,
3: apalagi bau bangkai. Ibaratnya nih ya, kayak peribahasa, sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Jadi, pikir-pikir dulu deh kalau kamu mau berbuat

Pendengar Dialog Semarang menyapa, kami hadirkan untuk edisi kali ini mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya penyalahgunaan narkoba. Pendengar, kami akan hadirkan perbincangannya untuk Anda sesaat lagi. Dan seperti yang kita tahu bahwa banyak sekali temuan pendengar seperti yang sudah dilakukan dari pihak kepolisian melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Berdasarkan penelusuran, jadi polisi berhasil mengungkap 198 kasus narkotika dan total ada 2.112 kasus peredaran miras ilegal di Jawa Tengah. Lantas seperti apa upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan juga komunitas terkait supaya peredaran narkotika dan juga miras ini bisa segera dituntaskan ya? Kami akan hadirkan bersama dengan Dr. Kiai Haji Multazam Ahmad MSI selaku Ketua Ganas ANAR MUI Jawa Tengah. Apakah sudah bisa dihubungi untuk pagi hari ini? Baik, tampaknya masih coba disambungkan ya oleh pengarah acara IMA, pendengar. Sekaligus kami nantikan untuk Anda, pendengar, yang mau bergabung pada line telepon, silakan di 0248-3161-686 atau juga di WhatsApp, pendengar. Silakan di 0816-666-886 dan silakan di aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, kami sudah terhubung bersama dengan Ketua Ganas Anar MUI Jawa Tengah, Dr. Kiai Haji Multazam Ahmad MSI, yang siap membahas mengenai upaya pencegahan dan juga penanggulangan bahaya penyalahgunaan narkoba. Selamat pagi, Pak Multazam.
1: Langsung pulang ya, nanti kirim ke aja.
0: Halo, selamat pagi Pak Multazam.
1: Sampai kanan aja. Halo, ya.
0: Baik, Pak Multazam, kabar baik, sehat ya pagi hari ini.
1: Sekedap ini baru anu.
0: Baik, setelah ini akan kami hubungi sekali lagi Pak Multazam. Sekaligus kami juga nantikan untuk ada pendengar yang mau bergabung pada perbincangan pagi hari ini. Silakan ya, line telepon kami buka di 0248316686 dan juga di WhatsApp di 0816666886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Sembari menunggu Pak Multazam untuk siap berdialog pada pagi hari ini, pendengar, kami akan hadirkan satu lagu terlebih dahulu ya, dari Adrian Khalif berikut ini.

0: Kami sudah terhubung bersama dengan Pak Multazam. Mendengar, kami langsung sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Multazam.
1: Selamat pagi.
0: Baik, kabar baik, sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, sekali lagi kami ingatkan untuk ada pendengar yang mau bergabung, silakan ditelepon, WhatsApp, dan juga di aplikasi RRI Digital ya. Mengenai upaya pencegahan dan juga penanggulangan bahaya dari narkoba ya Pak. Ini berdasarkan temuan terbaru dari polisi, ada banyak sekali ya mengenai miras, kemudian juga narkotika. Nah, kalau melihat kondisi penyalahgunaan narkoba di Jateng saat ini, kira-kira seperti apa kalau pandangan dari Pak Multazam?
1: Oke, terima kasih para pendengar. Dimanapun berada, di dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan penyalahgunaan narkotika, narkoba yang sangat masif saat sekarang ini ya. Kita pahami bahwa baru-baru ini dan Bea Cukai telah menemukan atau membongkar 3,37 ton, nggak main-main ini ya. Jadi ini luar biasa dan juga diimbangi kebersamaan juga ditemukan dari beberapa titik terbongkarnya narkoba ini. Jadi memang di Jawa Tengah ini memang menurut saya ya saya katakan sebagai darurat narkoba ya. Jadi semua pihak saya pikir khususnya penegak hukum ini harus benar-benar selalu rajin dan aktif untuk selalu mencari dan selalu mengawasi dan mewaspadai terkait dengan peredaran narkoba yang saat sekarang ini sangat masif yang susah dikendalikan ya. Dan ini saya pikir tidak hanya di Jawa Tengah ya, secara nasional kemarin saya membaca juga luar biasa ya. Saya tidak tahu persis ya kenapa sih narkoba ini selalu hadir dalam keadaan frevelasinya itu selalu meningkat terus itu. Jadi setiap tahun tingkat. Padahal di sana ada hukum, ada penegak hukum, ada dari aspek agama juga ada semua agama mengharamkan terkait dengan ini. Ini sebenarnya saya tanda tanya besar ya. Ada apa sebenarnya ini? Ya memang konon itu adalah narkoba ini merupakan satu bisnis yang menjanjikan katanya. Tapi nggak tahu ya, ini seperti itu yang banyak kita lihat, kita dengar itu seperti ini. Nah, oleh karenanya kita ini kan sadar ya Mas ya, kita punya anak, kita punya cucu, kita punya keluarga gitu ya. Karena kalau kita sudah kena, itu sudah kiamatlah untuk saya, karena masa depan cucu kita, anak kita ini sudah habis. Ya ini maka kita itu harus sadar betul itu ya. Jadi sadar betul semua masyarakat kita himbau untuk kita mewaspadai karena modus operandi peredaran penyalahgunaan narkoba ini sangat masif dan memang piawai banget ya, cerdas banget kita lihat itu ya. Sesuai dengan perkembangan anak-anak mereka butuh apa itu selalu dikemas yang menjanjikan ya, melalui permen, melalui dolanan dan lain sebagainya itu. Jadi kita harus hati-hati, betul ya. Kita harus sadar ya bahwa ini adalah ancaman yang serius menurut saya. Jadi akan mengancam sebuah negara karena generasi kita akan terpotong. Satu generasi yaitu melalui narkoba. Ya, itu kira-kira Mas yang menurut saya sebagai pandangan di Jawa Tengah ini ya memang saya pikir sudah bisa dikatakan sebagai darurat narkoba menurut saya.
0: Baik. Dengan temuan yang begitu masif jumlahnya, kira-kira langkah atau program apa yang akan dilakukan dari Ganas, Pak Multazam?
1: Ya, Gerakan Nasional Anti Narkoba Majelis Ulama Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan langkah-langkah. Tapi kita tahu nggih bahwa Ganas Anar itu kan porsinya memberi satu edukasi kepada masyarakat. Kan ada wilayah tersendiri penegakan hukum yaitu aparat keamanan, kepolisian dan juga BNN dan lain sebagainya. Jadi saya Ganas Anar itu fungsinya adalah memberi edukasi, pemahaman kepada masyarakat dan terutama adalah anak-anak didik kita yang ada di sekolah. Ya, generasi kita yang selalu kita harapkan, kita pahamkan bahwa ini ada sebuah ancaman yang serius termasuk di mahasiswa dan lain sebagainya. Itu jadi kalau penegakan hukum itu ada wilayah sendiri, yaitu apa namanya, dari kepolisian dan lain sebagainya. Tapi saya himbau bahwa memang ayo bareng-bareng, kalau kita sudah bisa mengawasi untuk bisa mensosialisasi bahaya penyalahgunaan korban kepada generasi kita, ya kalau memang ada apa namanya peredaran-peredaran yang sangat masif saat sekarang ini, ya harus ditindak dengan apa jelas itu ya. Ya itu harapan kami seperti itu.
0: Baik, dari Genas Anar MUI Jawa Tengah ini memberikan sebuah pendekatan dengan unsur keagamaan dan juga pembinaan moral. Nah, kira-kira seperti apa dengan program yang tadi sudah dijalankan, respon dari masyarakat seperti apa?
1: Kalau saya punya program ya, jadi misalnya di masyarakat ada gerakan atau perkumpulan PKK, perkumpulan pengajian, itu tak selipkan mas di sana. Kalau saya sering isi dan program kita seperti itu. Jadi tidak ngaji itu atau kita pengajian itu tidak hanya sekedar kita persoalan apa namanya baik dan buruk saja ya. Kita juga harus melakukan pendekatan secara persuasif, yaitu amar ma'ruf nahi munkar kita tegakkan ya. Di antaranya orang-orang yang masuk surga misalnya ya, kita itu juga harus terhindar dari masalah-masalah narkoba ya, karena itu adalah bisa membahayakan dan bisa melupakan Tuhan ya, bisa melupakan dalam segala hal dan sangat merugikan kepada masyarakat dan sangat merugikan pada keluarga dan sebagainya. Itu jadi pendekatan seperti itu. Kalau saya menjadi inspektur upacara di sekolah juga saya sampaikan di dalam hal ini. Jadi wilayah kita yaitu memahamkan kepada anak didik kita bahaya penyalahgunaan narkoba yang sangat masif ini. Jadi itu yang saya sampaikan. Yang kedua, ya kita lihat ya mas, kalau hari-hari ini itu kan sangat apa namanya gencar lagi ya sekarang ini peredaran dan juga apa namanya anak-anak tawuran itu ternyata juga bersumber dari itu juga ya. Ya kecuali ada juga yang didukung oleh media sosial yang saat sekarang ini juga seperti itu ya, yang semua orang bisa mengakses di dalam HP kita dan transaksi narkoba pun juga sudah masuk di dalam HP kita semuanya ini. Ini kan memang persoalan yang pelik ya, persoalan yang sangat besar menurut saya ya terkait dengan masalah narkoba ini. Tapi kita ikhtiar lah ya, karena kita harus mampu menyelamatkan generasi kita yang kita harapkan untuk bisa memimpin bangsa saat sekarang. Kalau mereka sudah kecanduan, Masya Allah kita sudah habis semuanya. Jadi saya harapkan juga pada orang tua masyarakat itu harus mewaspadai, juga apa bisa melihat secara langsung dan komunikasi dengan anak. Kita harus kita lakukan dengan sebaik-baik mungkin terkait dengan kehati-hatian yang saat sekarang ini susah ya, susah banget ini ya. Yang satu diatasi, yang sana muncul lagi, yang satu diatasi, jadi terus menerus itu mas ya.
0: Baik, nanti akan kita bahas lebih lanjut Pak Multazam, sekaligus juga ya, untuk pendengar yang mau bergabung, line telepon kami buka di 024-8316-686 dan juga di WhatsApp 081-6666-686 dan silakan Anda juga boleh bergabung di aplikasi RRI Digital. Kami nantikan di kolom live chat. Untuk Pak Multazam, kita jeda terlebih dahulu, hanya membutuhkan waktu 1 menit saja Bapak. Baik, untuk pendengar, tetap bersama dengan kami.
2: Dah, uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini, Dah?
3: Ah, kamu tenang saja.
2: Gak bisa begitu, Udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, Dah. Udah kan tidak kerja, Dah.
3: Pokoknya kamu tenang saja.
2: Tenang gimana, Dah? Ini uang dari mana?
4: Selamat siang, ada Bapak Joni.
5: Ini suami saya, ada apa, Pak?
4: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
5: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
4: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
5: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
6: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: Line telepon kami buka untuk Anda yang mau bergabung pendengar, silakan di 024-8316-686 dan juga di WhatsApp pendengar 081-666-686 dan silakan di aplikasi RRI Digital, kami nantikan di kolom live chat. Baik, Pak Multazam, tadi dijelaskan bahwa dari Ganas Anar MUI Jawa Tengah sudah memberikan banyak sekali langkah dan juga program untuk mencegah peredaran dan juga penyalahgunaan narkoba. Nah, kira-kira seperti apa yang diharapkan untuk lingkungan inti seperti keluarga, teman-teman, supaya masing-masing dari mereka ini tidak terjerat dalam masalah narkoba?
1: Ya, saya harapkan ya kepada masyarakat ini ya, saya pikir ini begini ya, saya melalui RRI saya senang ini ya, tapi kan media ini untuk apa namanya, sosialisasi penyalahgunaan ini kan sangat terbatas. Bu, ya kita pemerintah itu kalau serius itu dikasih apa ya, baliho-baliho yang besar atau spanduk-spanduk gitu ya, dengan ancaman yang sangat di penyalahgunaan ini dan lain sebagainya gitu loh maksud saya. Jadi ini kan hanya terbatas ya, kalau ya saya yakin ya radio sungguh cukup bagus itu ya, misalnya konten-konten kita isi dengan dalam hal ini gitu, kita gencarkan, kita itu kan kalah wes ya. Konten-konten kita di HP kita ini ya, karena kita di era digital sekarang itu kan sudah sing diisi sing aneh-aneh gitu kan. Ya ini salah satu upaya saya, nanti kita sudah membuat suatu konten untuk kita apa masukkan di dalam apa ya, ya program-program khusus lah nanti. Ini salah satu upaya seperti ini. Ganas Anar.
0: Baik. Kita coba cek yang sudah bergabung di WhatsApp untuk pagi hari ini, Pak Multazam. Tampaknya sambungan telepon kita terputus, pendengar. Kami coba sapa sekali lagi.
1: Siswa dan lain sebagainya itu selalu kita lakukan itu ya, sekarang ini. Ya, jadi khusus saya, baik itu di pesantren, maupun program Ganas Anar ini. Tapi ya kita sebagai anu ya, untuk apa? Program kita kan Ganas Anar itu edukasi, sudah kita seperti itu. Alangkah indahnya kalau dibarengi dengan apa namanya dari penegak hukum yang bareng-bareng untuk kita seperti ini, itu luar biasa menurut saya. Ya.
0: Baik, sinergi itu, antar sektor kemudian juga masyarakat ini sangat diperlukan supaya bisa sama-sama saling menjaga ya, Pak Multazam. Betul. Ya tadi teleponnya sempat terputus, tapi ini sekarang sudah kembali lagi, Pak Multazam. Oke, ini coba kita cek yang sudah bergabung di WhatsApp pagi hari ini. Dari Pak Irfan, selamat pagi untuk Bapak Narasumber. Saya izin bertanya, apakah kedepannya nanti ada berbagai macam sinergi yang dibentuk ya dari Ganas Anar MUI supaya hal ini bisa segera teratasi? Baik, tadi sudah dijelaskan ya Pak ya, barangkali dari Pak Irfan ini baru saja bergabung. Silakan untuk ditekankan terkait dengan rencana sinergi kedepannya, apakah juga akan semakin ditambah?
1: Ya baik, sinergitas kita ya itu tadi ya, kepada lembaga-lembaga yang terkait ya, ke pemerintah maupun lembaga yang swasta pun kita untuk kerjasama ya. Ini lebih gampang gitu ya, untuk kita lakukan ya, untuk sosialisasi penyalahgunaan narkoba dan ancaman hukuman yang sangat berat. Ini harus kita sosialisasikan kepada masyarakat ya. Ya itu tadi yang sudah contohkan, misalnya kita selipkan pada misalnya ada ibu-ibu PKK, ada pengajian, ada apa namanya jamaat-jamaat gereja nih, yang ini sudah saya apa namanya programkan untuk agar mereka ini sadar betul dan kita selipkan tentang masalah ancaman dan bahaya penyalahgunaan narkoba yang saat sekarang ini sangat masif. Jadi itu kira-kira, jadi kita akan selalu sinergitas yang luar biasa lah menurut saya ya, kita ikhtiar ya, kita ikhtiar, tapi harus diimbangi dengan penegakan hukum yang benar ya, yang sungguh-sungguh ini ya. Itu Mas.
0: Baik, diharapkan semoga kedepannya untuk penegak hukum bisa memberikan ketegasan untuk penyalahgunaan ya.
1: Oke.
0: Nah ini kalau kita membahas mengenai person yang sudah terjangkit narkoba ya, kira-kira apakah sebenarnya mereka ini bisa pulih untuk menjalani kehidupan kembali atau ada tantangan tersendiri terkait dengan rehabilitasi, Pak Multazam?
1: Ya kita sudah komunikasi dengan BNNP ya, atau ya BNNP dan juga ada di apa namanya di kabupaten kota ini juga ada tempat-tempat rehabilitasi terkait dengan ini itu apa penyalahgunaan. Ya insya Allah kalau memang apa namanya itu dilakukan dengan serius ya barangkali kita akan kembali lagi ya. Memang maka saya katakan tadi itu untuk menyembuhkan, untuk merefresh kembali yang sudah kecanduan ini memang membutuhkan waktu ya orang. Ya satu contoh begini kita lihat ya. Ya saya memberikan satu apresiasi ya kepada penegak hukum yang sudah melakukan itu ya. Tapi ya masih ada terobosan-terobosan mereka yang penyalahgunaan itu ya luar biasa. Satu contoh misalnya saya dengar langsung itu ya. Yang ada di lapas misalnya itu ya. Ya enggak usah jauh-jauh, lapas Semarang aja kita beberapa hari lalu juga kita dengar itu. Banyak orang yang diketahui apa nama padahal orangnya itu di penjara di dalam tapi ya masih ada weh. Masih ada aja itu ya. Dari mana itu? Ternyata juga memiliki apa ya hubungan kontak dengan pihak luar barangkali itu ya. Bagaimana cara untuk menjual ini di lapas dan sebagainya. Maka ini saya mohon supaya apa kerjasama yang apik dan kita sadar ini bahasa saya. Kita sadar betul bahwa ini memang merupakan sesuatu yang haram ya. Kalau kita ini ada sesuatu yang diharamkan baik itu dari agama, dari yang lain-lain itu ya. Saya pikir apa namanya ini juga akan banyak maturotnya ya, banyak ruginya kalau kita tidak bisa mengindahkan dengan baik apa namanya gerakan-gerakan yang sudah kita lakukan itu. Ya.
0: Baik, Pak Mutazam, terakhir bisa memberikan pesan kepada pendengar RRI Semarang ya, khususnya untuk generasi muda supaya bersama-sama menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba, Pak. Silakan.
1: Iya. Yang pertama, saya himbau kepada masyarakat ngandani memberi informasi masyarakat orang tua kepada anaknya. Baik itu yang masih duduk di bangku sekolah tingkat dasar maupun saya perguruan tinggi. Jadi melalui RRI saya senang supaya ada yang mendengarkan ya ini. Mudah-mudahan aja. Memberi informasi terkait dengan bahaya narkoba ya kepada anak didik kita. Nak wis kadung, wong tua ini akan rugi betul. Sangat besar ya. Yang kedua, sudah dicontohkan banyak kok. Sekarang masifnya ya, ada tawuran pelajar, ada tawuran antar geng. Itu ternyata juga bersumber dari minum-minuman yang dilarang gitu ya. Sehingga mereka merasa flee, merasa tidak punya beban dan lain sebagainya. Nah, itu yang ada masa generasi kita itu terus gitu terus ya. Kan repot ini. Padahal generasi kita ini saya yakin juga generasi yang harus diarahkan yang baik, punya kemampuan, punya potensi, ya jangan dicekokin seperti ini. Jadi ini merupakan ancaman negara menurut saya. Maka harus betul-betul ya pada masyarakat, pada pihak-pihak terkait untuk bisa mensosialisasi dengan bahaya narkoba terhadap generasi muda ini. Ya ini matur nuwun banget pada RRI yang sudah bergabung melalui RRI ini ya. Saya senang sekali ya. Itu Mas kira-kira harapan saya. Mari kita menerus kita gelurakan terus ya terkait dengan bahaya narkoba ini.
0: Baik. Terima kasih Pak Mutazam untuk informasi dan juga wejangan ya. Supaya masyarakat ini bisa terus bersinergi dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dan harapannya semoga bisa segera bersih ya Bapak ya.
1: Iya, mudah-mudahan amin.
0: Amin. Sukses sehat selalu Pak Mutazam, kami nantikan untuk perbincangan menarik lainnya.
1: Siap. Matur nuwun. Salam.
0: Demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda Dialog Semarang Menyapa edisi kali ini mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya penyalahgunaan narkoba bersama dengan Ketua Ganas ANAR MUI Jawa Tengah, Dr. Kiai Haji Mutazam Ahmad MSI yang sudah kami hadirkan pada pagi hari ini. Seperti yang kita tahu bahwa narkoba ini memiliki dampak buruk yang begitu luas pendengar, bukan hanya sekedar pribadi penggunanya saja, tetapi juga bisa merusak hubungan sosial antara pertemanan atau mungkin juga keluarga. Jadi mari kita bersama-sama pendengar, bukan hanya sekedar menjaga diri sendiri, tetapi juga menjaga orang sekitar supaya Indonesia bisa bersih dari ancaman narkoba.

0: gelombang kanan 10.
1: Widih, model apa lagi nih? Rambut udah dibikin 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri. Kak Jil kali ya?
0: Gimunanya? Udah, gak usah komentar, lagi ngetren nih.
1: Minggu lalu model Jambul Katulistiwa, terus kemarin model Harajuku. Sebenarnya arah kamu mau kemana sih? Besok model Cepmek kali ya?
0: Aku kan ngefans sama artis idolaku. Jadi ya selalu aku ikutin gayanya, kebiasaannya ya. Pokoknya semuanya deh, pokoknya aku ikutin.
1: Ngefans boleh, ngikutin gayanya boleh juga, tapi harus pandai-pandai milih ya. Contoh perbuatan baiknya, bukan keburukannya. Dan ingat, tetap jadi diri kamu sendiri.

0: Kami akan hadirkan juga untuk Anda pendengar informasi mengenai perkuat pembinaan rohani. Lapas Semarang luncurkan Smart Pesantren. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Luki Setiawan yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat pagi rekan Luki, silakan untuk laporan Anda.
1: Baik, pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Semarang menghadirkan inovasi baru dalam pembinaan warga binaan melalui program Smart Pesantren. Program ini dirancang untuk memperkuat pembinaan kerohanian Islam dengan kurikulum yang lebih terstruktur, sekaligus mengukur perkembangan spiritual dan perilaku warga binaan. Kepala Lapas Kelas 1 Semarang Tuhari mengatakan Smart Pesantren merupakan pengembangan dari program pesantren yang selama ini telah berjalan di lingkungan lapas. Melalui kurikulum yang sistematis, pembinaan tidak hanya berfokus pada kegiatan belajar, tapi juga pendampingan dan evaluasi secara berkelanjutan. Program ini dibagi dalam 3 jenjang, yakni dasar, menengah, dan lanjutan. Pembagian tersebut disesuaikan dengan kemampuan masing-masing santri dan atau warga binaan agar proses pembelajaran berlangsung lebih efektif. Program tersebut 3 komponen inti, pembelajaran, pendampingan, dan penilaian. Outputnya santri atau warga binaan memiliki jejak perkembangan spiritual yang juga akan dipakai dalam sistem penilaian pembinaan narapidana, penentu atau syarat dalam penentuan hak remisi dan bebas bersyarat. Menurutnya, keberadaan Smart Pesantren menjadi langkah untuk meningkatkan kualitas pembinaan keagamaan di Lapas Semarang. Dengan sistem penilaian yang terukur, perkembangan perilaku warga binaan dapat dipantau secara objektif. Dalam pengembangannya, Lapas Kelas 1 Semarang menggandeng berbagai pemangku kepentingan agar pelaksanaan program berjalan lebih optimal. Kolaborasi tersebut melibatkan kalangan akademisi, instansi pemerintah, serta yayasan keagamaan. Pada peluncuran program tersebut, sebanyak 8 mitra menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan Smart Pesantren. Demikian informasi dapat saya laporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Luki untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Demikian pendengar informasi yang disampaikan oleh reporter Luki Setiawan mengenai perkuat pembinaan rohani. Lapas Semarang luncurkan Smart Pesantren.

0: Pro12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lo salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi Kopdes Merah Putih tawarkan pinjaman hingga ratusan juta rupiah. Mari kita ikuti faktanya. Unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih menawarkan pinjaman hingga ratusan juta rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan program tersebut. Terdapat beberapa kejanggalan dalam video unggahan dan menjadi indikasi bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa buatan dengan probabilitas tinggi sebagai konten artificial intelligence atau AI. Demikian pendengar cek fakta pada pagi hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Healthy Gainers, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Seperti yang sudah kami sampaikan pendengar, berdasarkan temuan yang sudah dilakukan dari pihak kepolisian mengenai narkoba dan juga minuman keras ya. Kalau kita cek di wilayah Surakarta pendengar, dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta akan meningkatkan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol setelah mengungkap dugaan pelanggaran penjualan minuman di kawasan Lokananta. Jadi dalam temuan tersebut, pelaku diduga mengakali pengawasan dengan mengubah kemasan minuman beralkohol ke dalam gelas plastik yang menyerupai minuman biasa berdegar. Dan ternyata peredarannya sudah cukup masif ya, dan karena bentuknya yang sangat manipulatif sehingga masyarakat tidak ada yang mencurigai peredaran tersebut. Komitmen tersebut disampaikan usai Satpol PP menerima kunjungan dari Wakil Ketua DPRD Surakarta Daryono bersama dengan beberapa fraksi lainnya pada hari Rabu kemarin, dan kunjungan tersebut merupakan bentuk dukungan DPRD terhadap penegakan peraturan daerah yang sudah dilaksanakan oleh Satpol PP. Dan nanti kedepannya akan terus diberikan dorongan pendengar, mulai dari sosialisasi moral, kemudian juga penanganan dugaan pelanggaran, supaya pelaku yang sudah ditangkap ini bisa ditindak, dan untuk peredaran dari minuman beralkohol bisa segera teratasi.

0: BC itu menyerang paru-paru, Pak. Dengan gejala-gejalanya antara lain, batuk lebih dari 2 minggu, batuknya bercampur darah, sesak nafas dan nyeri dada, nafsu makan dan berat badan turun.
1: Berarti kalau ada gejala-gejala seperti itu harus segera periksa ke dokter.
0: Iya, betul, Pak. Jangan nanti-nanti kayak ikan kesukaannya Bapak.

Satu lagu dari Tulus pendengar Teh Hijau kami hadirkan untuk Anda. Satu lagu yang masih viral hingga saat ini pendengar. Dan Tulus memang sangat gemar membuat lagu-lagu yang relate dengan kehidupan cinta anak zaman sekarang pendengar. Dan untuk Anda yang ingin mendapatkan ragam informasi lagu lainnya ya, nanti pada program Ruang Rindu kami hadirkan pukul 9 hingga 11 malam ya. Dan kami juga akan hadirkan informasi untuk Anda pendengar untuk kondisi di pesisir ya, kemudian juga tinggi gelombang, kekuatan angin, dan juga cuaca di wilayah pesisir, kami akan hadirkan bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Tetap bersama dengan kami.

0: Pak Budi, kok tumben baru datang? Biasanya pagi utuk-utuk gitu sudah ke kantor.
1: Iya nih Bu, tadi saya mampir ke puskesmas dulu buat cek kesehatan. Saya tadi cek tekanan darah sama gula darah.
0: Bagus ya Pak Budi nih ya.
1: Oh iya dong.
0: Saya tuh malah sudah lama kayaknya gak cek kesehatan. Lawang olahraga teratur, makan sehat, ya pasti ya sehat-sehat aja.
1: Justru itu Bu, dokternya tuh tadi bilang penyakit kayak hipertensi atau diabetes itu seringnya gak bergejala di awal. Tahu-tahu udah parah dan disarankan lebih baik periksa secara rutin daripada nanti menyesal di belakangan loh Bu. Cek kesehatan tuh gak memakan waktu yang lama kok Bu. Lagian sekarang kan gratis. Ini program dari pemerintah Bu, supaya masyarakat sadar pentingnya periksa kesehatan rutin.
0: Wah, bagus banget ya programnya. Berarti besok Pak Budi antar saya cek kesehatan ya.
1: Boleh.

0: Kami hadirkan untuk Anda pendengar informasi di wilayah pesisir terkait dengan cuaca, tinggi gelombang, dan juga kekuatan angin bersama dengan Prakirawan Herbuana dari BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Halo, selamat pagi rekan Herbuana.
1: Selamat pagi Mas Galih.
0: Baik, silakan untuk laporan Anda.
1: Baik. Selamat pagi para pendengar Pro 1. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang dengan saya Herbuana yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi hari ini kami awali dengan perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini Kamis 23 Juli 2026 pukul 7 malam nanti hingga esok hari Jumat 24 Juli 2026 pukul 7 pagi. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 20 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan berawan, angin berhembus dari arah timur laut ke timur dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Semarang hingga Demak dan perairan Jepara, cuaca diperkirakan berawan, angin berhembus dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin berhembus dari arah tenggara ke selatan dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Perakiraan cuaca selanjutnya kami sampaikan perakiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku hari ini Kamis 23 Juli 2026 pukul 7 malam hingga esok hari Jumat 24 Juli 2026 pukul 7 pagi. Cuaca diperkirakan cerah berawan, angin berhembus dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 8 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi tenang yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk perakiraan pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi pada hari ini 23 Juli 2026 pukul 11 malam nanti dengan ketinggian 0,3 meter. Sedangkan pasang maksimum diperkirakan akan terjadi esok hari 24 Juli 2026 pukul 7 pagi dengan ketinggian 0,9 meter. Demikian perakiraan yang dapat kami sampaikan. Tetap update informasi cuaca dari BMKG dan selamat melanjutkan aktivitas.
0: Baik, terima kasih rekan Herbuana untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Informasi tadi juga menutup jumpa kita pendengar pada Semarang pagi ini edisi hari Kamis 23 Juli 2026. Ragam informasi dan juga program sudah kami hadirkan sejak tadi pukul 5 ya sampai di penghujung pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tapi tenang saja, saya masih akan hadir selama 1 jam ke depan pendengar pada program Semarang siang ini ya. Dan untuk Anda yang sekarang sudah melanjutkan aktivitas di tempat kerja ya, semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik dari kemarin dan juga bahagia selalu, sehat selalu, jaga kondisi pendengar. Tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Ajis Utama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama dengan saya, Galih Aji, pendengar yang akan menemani Anda di Semarang siang ini. Hari ini edisi 23 Juli 2026, hari Kamis, pendengar. Ragam informasi dan musik terbaik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Siang hari ini, Semarang yang tadi sempat sejuk, tiba-tiba transisi menuju ke panas ya. Walaupun belum sepanas siang hari tepat jam 12 ya, tapi ini bisa menjadi salah satu pertanda atau persiapan Anda supaya bisa tetap terhidrasi ya. Dipersiapkan segala pakaiannya atau mungkin juga tabir surya, minumnya juga jangan sampai kurang, pendengar. Ragam informasi masih akan kami hadirkan hingga nanti di jam 3 sore, pendengar. Dan untuk Anda nanti akan kami hadirkan dialog kerjasama ya. Untuk siang hari ini kami akan membahas mengenai Growing Together with SMA Wali Songo Semarang yang nanti akan kami hadirkan untuk Anda bersama dengan beberapa narasumber yang siap hadir di Pro 1 Semarang. Jadi jangan sampai ketinggalan, tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar, siang hari ini kami hadirkan untuk perbincangan kerjasama mengenai Growing Together, pendengar. Bersama dengan Public Relation dari Nexa, Kak Joanna yang sudah terhubung bersama dengan kami di line telepon. Kami coba sapa terlebih dahulu, pendengar. Selamat siang, Kak Joanna.
1: Selamat siang, Mas.
0: Baik, Kak Joanna, kabar baik, sehat ya untuk siang hari ini?
1: Baik, sehat.
0: Baik. Nah, ini mengenai growing together ya, dan growing together yang dimaksudkan bersama dengan Nexa. Nah, ini mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu kepada pendengar Prok 1, ini seperti apa?
1: Oke, jadi buat pendengar semua di rumah, kalau misalnya belum tahu Nexa itu apa, jadi Nexa itu adalah Internet Service Provider dan Digital Solution. Jadi Nexa itu adalah internet khusus untuk bisnis. Jadi mungkin pemirsa di rumah yang punya usaha dan kantor itu bisa menggunakan Nexa gitu.
0: Baik, produk internet yang bisa dimanfaatkan untuk para pengembang usaha begitu ya, Kak Joanna ya?
1: Betul.
0: Baik, nah ini kira-kira seperti apa untuk produk-produk yang mungkin bisa diperkenalkan juga kepada pendengar Pro 1, barangkali ada yang tertarik kita.
1: Oke, jadi Nexa itu sebetulnya nggak cuman untuk internet aja sebenarnya, tapi juga banyak sekali produk-produk yang mungkin pemirsa di rumah juga mungkin ada yang belum tahu gitu ya. Jadi Nexa itu pertama produk utamanya dan namanya Nexatel. Nexatel itu adalah internet gitu. Jadi internet untuk Nexa sendiri itu memang dikhususkan untuk internet business to business. Jadi buat hanya bisa untuk usaha-usaha aja. Terus kemudian kita juga ada Nexa Digital. Jadi Nexa Digital itu adalah jadi nanti kita misalnya Bapak Ibu di rumah mungkin punya usaha, terus pengen ada social medianya, ada konten-konten desain grafisnya, itu bisa menggunakan Nexa Digital gitu. Terus juga ada Nexa Solution. Jadi Nexa Solution itu, jadi misalnya nanti pemirsa di rumah pengen pasang internet di usahanya, itu bisa manggil aja Nexa Solution. Jadi nanti tim kami, tim teknis kami akan memproses instalasi wifi-nya seperti itu. Ada pengecekan juga, jadi biar wifi-nya itu bisa lebih cepat gitu jalannya. Karena kan kalau misalnya pasang internet itu kan gak bisa sembarangan tempat ya gitu. Pasti tim teknis kami juga akan lebih ngerti terkait proses instalasinya itu lebih cocok di mana gitu. Terus juga ada Nexa Event Organizer. Jadi kebetulan Nexa Event Organizer ini itu juga kita baru ada sih produknya. Jadi buat Bapak Ibu mungkin yang punya usaha, punya kantor, pengen bikin event, gathering, itu bisa menggunakan Nexa Event Organizer gitu. Nah, kemarin juga kita juga ada produk baru namanya Titan Home. Titan Home itu adalah layanan internet khusus untuk rumahan dan keluarga.
0: Jadi mohon bisa diulangi sekali lagi, Kak, Titan Home atau seperti apa namanya?
1: Titan Home.
0: Okay. Titan.
1: Jadi Titan Home itu memang layanan internet khusus untuk rumahan dan keluarga. Jadi kalau Nexa itu kan untuk usaha ya, untuk bisnis gitu. Kalau misalnya pemirsa di rumah pengennya untuk rumah, kita punya Titan Home. Gitu, dan ini kebetulan memang produk baru, kita baru launching. Kemarin juga kebetulan kita ada konser ya, Home of Sound namanya. Itu juga konser untuk openingnya Titan Home gitu. Dan itu tuh dirancang sama Nexa Event Organizer. Seperti itu.
0: Baik, produk yang dihadirkan ini ternyata sangat banyak ya. Mulai dari Nexa Digital,
1: betul,
0: kemudian juga Nexa Solution. Ada Nexa EO ya, Event Organizer. Jadi untuk pendengar yang mungkin ingin melaksanakan sebuah gathering ya di teman-teman kantornya, bisa menggunakan tersebut. Dan satu yang paling baru, Titan Home, yang juga tidak kalah menarik untuk bisa dicoba keluarga-keluarga di rumah ya, Kak Joanna ya.
1: Betul.
0: Baik, nah ini mungkin bisa dijelaskan juga, ini sudah tersebar di mana saja untuk berbagai produk yang sudah dihadirkan oleh Nexa?
1: Oke, jadi untuk Nexa sendiri itu kebetulan memang hampir udah seluruh di Semarang itu memang sudah menggunakan Nexa untuk usaha-usaha gitu. Dan memang tahun ini untuk Nexa sendiri kita memang sedang fokus untuk ekspansi. Kebetulan kita juga baru buka ada di Tegal. Kita baru buka kantor Nexa di Tegal. Terus nanti juga akan soon akan ada di Magelang, akan di Pati, dan daerah-daerah lainnya gitu. Memang kita lagi fokus di Jawa Tengah aja untuk Nexa gitu. Nah, untuk Titan Home sendiri karena kita baru launching, jadi kita memang baru adanya di Semarang aja. Itu pun kita juga masih ekspansi sih di Semarang gitu. Jadi belum semua Semarang tercover kalau di Patent Home. Cuma bisa dicek nanti.
0: Baik. Berarti untuk persebaran dari Nexa ini sudah hampir menyeluruh ya, bahkan bukan hanya sekedar di Semarang, nanti di next project ada di wilayah Tegal, kemudian juga di Jogja, dan untuk Titan Home juga kedepannya juga akan semakin meluas ya, Kak Joanna ya?
1: Betul.
0: Baik, nah ini kita coba bahas satu persatu ya dari produk yang tadi sudah dijelaskan. Berarti untuk masyarakat yang ingin membutuhkan sebuah konten desain ya, untuk kebutuhan mungkin dari usaha atau mungkin juga di tempat kerja, dari Nexa Digital ini menghadirkan apa saja kira-kira?
1: Oke, jadi untuk Nexa Digital sendiri, seperti yang saya tahu ya, kalau misalnya usaha itu kan biasanya di social media ya. Kita berkembangnya di social media gitu. Nah, jadi fungsinya Nexa Digital ini, jadi buat pemirsa di rumah gitu ya, yang masih baru atau bingung nih gimana cara mengelola social media usahanya, itu bisa dibantu oleh Nexa Digital. Jadi nanti Nexa Digital yang akan bikin kontennya, kita yang akan desain juga untuk postingan Instagram, dan lain sebagainya, untuk event dan lain sebagainya, itu bisa kita bantu gitu. Jadi Nexa Digital itu bisa membantu untuk mengelola sosial medianya usaha usaha tersebut gitu.
0: Baik, berarti tinggal disesuaikan dengan kebutuhan klien ya.
1: Betul, yang ingin... nanti kita bisa menyesuaikan gitu, tergantung kebutuhan kliennya.
0: Baik, berarti gitu. Ada sesi konsultasi yang diberikan ya pada Nexa Digital ini ya?
1: Iya, pasti betul. Nanti kita juga bakal biasanya dari Nexa Digital nanti juga akan ada sistem produksi. Jadi nanti kita juga yang produksi kontennya gitu. Kita yang datang langsung ke tempat klien kita gitu.
0: Baik. Nah, kalau untuk Nexa Solution ini kan terdengar seperti ketika kita ada sebuah kendala begitu ya. Nah, ini biasanya mengatasi dan juga memberikan solusi terhadap kendala seperti apa yang dirasakan oleh customer?
1: Oke, jadi untuk Nexa Solution sendiri, jadi kalau misalnya pemirsa di rumah gitu yang punya usaha baru nih, baru buka, biasanya Nexa Solution yang akan datang. Jadi Nexa Solution itu nanti bakal ada tim teknis kita yang nantinya kita, tim teknis kita bakal ngecek kira-kira internet ini tuh cocoknya dipasang di mana gitu. Karena kan untuk pemasangan internet kan itu tidak bisa sembarangan tempat ya, untuk menangkap jaringan yang kuat gitu. Jadi Nexa Solution hadir itu untuk mengecek kira-kira di bagian mana internetnya bisa dipasang, seperti itu. Nah, nanti Nexa Solution itu yang akan pasang instalasi dari kabel fiber optik, dari pemancar wifi di setiap sudut kamar dan lain sebagainya gitu.
0: Baik, jadi untuk segala pemasangan dan dirasa mungkin ada sebuah kendala, Nexa Solution akan memberikan segala kemudahan.
1: Betul.
0: Ya Kak ya? Baik, nah untuk Nexa EO sendiri, nah ini untuk cakupan acara yang diselesaikan atau mungkin juga dibantu ini apa saja kira-kira?
1: Jadi Nexa Event Organizer itu adalah divisinya Nexa yang memang bergerak di bidang perancangan, manajemen, dan eksekusi acara-acara besar di usaha-usaha ataupun kantor gitu. Jadi keunggulannya juga dari Nexa EO ini, nanti kita juga akan memberikan dukungan internet gitu. Jadi misalnya usaha atau di kantor mau ada acara gathering atau ulang tahun kantor misalnya, itu bisa di manage sama Nexa Event Organizer. Atau mungkin misalnya ada usaha yang pengen bikin event konser, kayak kemarin juga Tatan bikin konser, itu juga bisa gitu.
0: Baik, nah ini bisa menjadikan salah satu solusi untuk Anda pendengar ya, yang ingin membuat sebuah event ya dari Nexa EO, bisa menjadi salah satu solusi untuk Anda yang sedang mencari referensi. Nah, kalau untuk Titan Home sendiri kan ini semacam wifi untuk kebutuhan berkeluarga begitu. Nah, ini mungkin juga bisa dijelaskan secara rinci untuk pilihan dari kecepatan Titan Home ini.
1: Oke, jadi Titan Home itu memang kebetulan kita produk baru ya dari Nexa. Jadi Titan Home itu memang khusus untuk internet rumahan ataupun keluarga gitu. Jadi kalau misalnya mau pasang internet di rumah itu pakainya Titan Home. Nah, untuk Titan Home sendiri memang kita tuh harganya masih terjangkau, terhitung masih terjangkau, mulai dari 200 ribuan aja. Kalau misalnya paket-paketnya, kita juga sebenarnya banyak banget paket dan banyak juga ada promo-promo menarik juga biasanya. Nah, itu bisa dicek aja langsung di website-nya Titan Home di titanhome.net.id, atau bisa juga lihat Instagramnya di titanhome.id gitu. Nah, di situ nanti banyak banget informasi-informasi mengenai promo ataupun paket-paketan seperti itu. gitu.
0: Baik, jadi silakan untuk bisa mengakses website dan juga Instagram yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Juwana. Pendengar, barangkali Anda menjadi salah satu customer yang sangat tertarik dan juga berlangganan. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan segala produk yang tadi sudah dijelaskan. Sebenarnya masyarakat ini bisa mendapatkan fitur ini dari mana? Nah, untuk Anda yang penasaran, tetap bersama dengan kami. Silakan yang mau bergabung di telepon di 024-831-6686. Kemudian juga di WhatsApp di 081-666-6886. Dan silakan di aplikasi RRI Digital. Anda juga boleh ya meninggalkan kolom di kolom live chat ya. Sampai nanti di penghujung pukul 11 kami akan hadirkan untuk Anda perbincangan pada Dialog Semarang siang ini.

0: Pendengar, bersama dengan Nexa, Anda bisa membentuk banyak hal, growing together dengan segala produk yang sudah dihadirkan. Jadi silakan untuk Anda yang tertarik dan ingin bertanya dari masing-masing produk yang sudah dijelaskan, silakan ya, telepon di 024-8316-686, kemudian juga di WhatsApp di 081-6666-886, dan juga di aplikasi RRI Digital. Kita masih terhubung bersama dengan Kak Joanna di telepon. Baik Kak Joanna, mungkin bisa dijelaskan juga untuk berbagai fitur yang sudah dihadirkan dari Nexa.
1: Oke, jadi untuk fitur-fitur di Nexa itu sebetulnya udah banyak banget ya gitu. Yang pertama di Nexa itu udah internetnya itu udah SLA 99,8%. Jadi SLA itu adalah jaminan koneksi internet yang hampir nggak pernah putus dalam sebulan. Jadi tingkat kelancaran jaringannya itu bisa dipastikan mencapai 99,8 gitu. Terus kita juga dari Nexa sendiri itu kita sudah memiliki infrastruktur sendiri. Jadi Nexa itu yang membangun dan mengelola infrastruktur jaringan kabel. Terus alat-alatnya juga kita dari Nexanya sendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya ada perbaikan atau ada kendala itu bisa jauh dilakukannya lebih cepat gitu. Terus kita juga yang paling membedakan juga, kita itu udah 24 jam helpdesk. Jadi buat pemirsa di rumah mungkin yang wifi-nya ada kendala atau ada masalah, itu kita itu tersedia 24 jam helpdesk. Mm-hmm. Jadi helpdesknya itu juga kita tidak menggunakan AI. Helpdesk kita itu masih menggunakan jasa manusia. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu butuh bantuan, itu masih bisa diselesaikan oleh sesama manusia gitu. Karena kalau misalnya AI kan kadang suka tidak menjawab gitu ya. Nah kita itu masih menggunakan jasa manusia gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya masalah di jam 3 pagi mungkin, itu masih kita bisa bantu seperti itu. Terus kita itu dari Nexa sendiri, kita juga ada namanya early warning system. Jadi itu sistem ini tuh adalah sistem yang bisa mendeteksi otomatis atau bisa memberikan peringatan kalau misalnya ada indikasi gangguan atau penurunan performa pada jaringan besar gitu. Terus juga kita itu yang spesial juga ada regular visit. Jadi nanti untuk Bapak Ibu gitu ya udah menjadi klien Nexa, setiap bulannya nanti bakal kita ada regular visit dari tim sales kami gitu. Jadi misalnya nanti tim sales kami itu setiap bulan akan menanyakan kira-kira wifi-nya gimana, internetnya apakah aman atau ada kendala atau mau ada penambahan, itu bisa gitu. Jadi memang dari Nexa sendiri memang peduli dengan klien-kliennya, setiap bulannya ditanyakan seperti itu. Terus kita tuh juga ada, ini juga yang membedakan juga Nexa dari yang lainnya, kita tuh juga ada bandwidth on demand. Bandwidth on demand itu apa? Jadi bandwidth on demand itu adalah fitur fleksibel yang memungkinkan pelanggan itu untuk menaikkan kapasitas kecepatan internet untuk sementara waktu. Jadi misalnya Bapak Ibu punya event, misalnya contohnya event gathering atau ulang tahun di kantor, biasanya kan pengguna atau pemakai wifi-nya kan pasti lebih banyak gitu ya, karena ada acara. Nah itu kita bisa meningkatkan kapasitas kecepatan internetnya untuk sementara waktu secara fleksibel. Seperti itu sih.
0: Dari fitur-fitur yang sudah dihadirkan ini cukup banyak ya, mulai dari early warning system di mana ketika ada sinyal internet yang dirasa kurang maksimal sudah ada warning systemnya sehingga bisa langsung ditangani ya Kak ya. Bahkan untuk customer service 24 jam ya.
1: Betul, 24 jam kita customer service-nya.
0: Iya, bahkan ketika dari klien tidak mengalami sebuah keluhan, tim Nexa pun juga datang ke rumah ya, karena sebagai peningkatan kualitas dengan mengecek para customer ya, seperti itu ya Kak ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Baik, nah ini kita cek yang sudah bergabung di WhatsApp pagi siang hari ini ya, dari 0813276 sekian, ini tanpa nama Kak Joanna. Selamat siang untuk... Okay. Kak Joanna ya dari Nexa, saya ingin tahu lebih dalam ya mengenai Nexa Solution ya. Apakah untuk saya sebagai orang tua yang ingin memasang wifi ini bisa tanya-tanya terlebih dahulu lewat Nexa Solution atau bagaimana? Nah ini mungkin bisa dijelaskan juga, siapa tahu menjadi customer selanjutnya di tim Nexa ini Kak Joanna.
1: Oke, boleh. Halo selamat siang, jadi untuk Bapak gitu atau Ibu yang mungkin ingin memasang wifi Nexa gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk tanya-tanya mengenai pemasangannya atau misalnya paket internetnya mungkin, itu bisa tanya aja langsung dulu ke Instagramnya Nexa di nexanet.id. Bisa langsung aja DM di Instagramnya, karena dari situ nanti bakal ada admin yang langsung melanjutkan ke tim sales gitu. Nah jadi Nexa Solution itu memang kebetulan jika Bapak atau Ibu sudah memakai Nexa gitu, nah nanti kita bakal datang seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak atau Ibu Mau tanya-tanya dulu gitu soal Nexa, paket-paketnya seperti apa, atau yang cocok, paket internet yang cocok gitu ya, untuk usahanya Bapak atau Ibu, itu bisa DM dulu di Instagram nexanet.id gitu. Nanti jadi kalau misalnya sudah mau coba pasang Nexa, nanti ada Nexa Solution yang datang, dan mereka akan menyarankan kira-kira paket internet yang cocok untuk digunakan Bapak atau Ibu tuh seperti apa. Seperti itu sih.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk pendengar yang sudah bergabung siang hari ini. Silakan untuk langsung menghubungi nomor atau juga media sosial yang tadi sudah dijelaskan Kak Joanna. Dan silakan untuk langsung tanya-tanya kepada customer service-nya ya, Kak Joanna ya.
1: Betul.
0: Nah, ini yang menjadi salah satu hal yang selalu dicari oleh masyarakat. Apakah di edisi kali ini ada semacam promo khusus untuk event, Kak Joanna?
1: Oke, jadi untuk promo-promo memang kita itu biasanya setiap bulan tuh ada promo gitu. Cuman belum tentu terus-terus ada promo ya setiap bulan ya. Cuman kalau misalnya mau dicek kira-kira ada promo atau enggak dan lain sebagainya untuk Python Home Open Nexa, kita tuh terus update di social medianya, terutama di Instagram. Jadi kalau misalnya Bapak atau Ibu kan yang ngecek kira-kira promonya ada apa, itu bisa langsung aja dicek di Instagram karena itu pasti ada. Karena kita tuh update sekali di Instagram gitu. Kalau misalnya mau dicek juga untuk Titan Home, jika mau dicek promonya itu juga kita terus-terusan update di website Titan Home. Boleh aja dicek di titanhome.net.id. Di situ bisa dicek aja promo-promonya seperti apa gitu. Untuk Titan Home sendiri sebetulnya ada promo. Promonya itu ada potongan harga di paket per bulannya. Seperti itu. Kalau untuk Nexa bisa dilihat aja di Instagramnya.
0: Baik, jadi pantau terus pendengar untuk media sosial dari Nexa ya, supaya Anda tidak tertinggal berbagai diskon, promo, atau mungkin juga informasi pemasangan, sehingga Anda bisa memaksimalkan momen-momen khusus tersebut ya, Kak Joanna ya.
1: Betul.
0: Baik, nah ini sudah ada yang bergabung juga di WhatsApp ya, dari Mas Irfan. Selamat siang untuk Ibu Narasumber, saya ingin tanya mengenai Nexa Digital ya. Nah, ini apakah ada semacam paket bundling yang bisa mencakup pembuatan website dan juga media sosial? Nah, ini seperti apa?
1: Oke, jadi untuk Nexa Digital sendiri, sistem kerjasama dan sistem kerjasamanya biasanya ada negosiasi sih, Bu. Jadi kalau misalnya Ibu tertarik gitu, Ibu bisa juga menghubungi ke Nexanya di Instagram aja, Nexa di nexanet.id. Biasanya dari tim kami itu kalau misalnya mau ada penawaran atau mau ada sistem bundling itu bisa dinegosiasikan aja nanti dengan tim kami. Itu karena memang kita itu kalau dari Nexa Digital sendiri memang kita tidak ada bundling gitu. Cuma kalau misalnya ingin dinegosiasikan atau misalnya ada barter tertentu itu bisa dibicarakan lagi gitu.
0: Baik, nah untuk Nexa Digital ini apakah ada media sosialnya tersendiri atau sudah termuat dalam satu media sosial Nexa ID tadi yang tadi sudah dijelaskan?
1: Oke, jadi untuk Nexa Digital memang kita masih dalam satu media sosial saja di Nexanet.id gitu.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan ya untuk Mas Irfan yang sudah bergabung untuk siang hari ini. Nah, ini juga sudah ada yang bergabung ya dari pendengar tanpa nama 0837642 sekian. Saya ingin tahu kalau untuk lokasi di wilayah Ketilang dan juga sekitarnya apakah sudah tercover sama jaringan fiber optik Nexa? Mohon bisa dijelaskan untuk Ibu Narasumber. Silakan.
1: Oke, jadi untuk pemasangan Nexa sendiri, kalau misalnya memang kita sudah mengcover hampir seluruh Jawa Tengah ya gitu. Cuma kalau misalnya ingin di make sure lagi, ingin dicari tahu lagi, boleh langsung aja juga hubungin di Instagramnya nexanet.id, karena di situ dari tim kami itu bakal, kalau misalnya mau ditanya silakan aja, karena dari tim kami nanti bakal menjawab gitu ya, untuk dicek dari tim teknisnya gitu, karena memang Nexa itu butuh ada jaringan Nexa dulu baru bisa pasang internet Nexa seperti itu. Jadi kalau misalnya ingin dipastikan apakah daerah Bapak udah mencakup atau belum, itu boleh ditanyakan langsung aja ke DM, nanti biar tim kami yang ngecek terlebih dahulu, seperti itu.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk pendengar yang sudah bergabung untuk siang hari ini ya. Dan nanti kita bacakan lagi untuk pertanyaannya, Kak Joanna. Kita coba simpan terlebih dahulu. Dan untuk ada pendengar yang mau bergabung, silakan ya, di telepon di 024-8316-686 dan juga di WhatsApp di 081-6666-886. Dan silakan di aplikasi RRI Digital juga boleh ya. Nanti akan kita hadirkan sekali lagi ya. Tersisa satu segmen untuk dialog Semarang siang ini bersama dengan Nexa.

0: Kita masuk pada segmen terakhir dialog kerjasama bersama dengan Nexa. Pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda, dan silakan yang ingin tahu lebih dalam ya, dan yang ingin tahu lebih banyak mengenai Growing Together dari Nexa. Pendengar, sudah banyak produk yang sudah masyarakat berikan ya. Nexa Digital, Nexa Solution, Nexa IO, Titan Home yang paling baru bisa menjadi salah satu alternatif atau pilihan Anda yang ingin mencari internet super cepat untuk keluarga. Masih terhubung bersama dengan Kak Joanna di telepon. Baik, Kak Joanna, langsung kami bacakan yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Dari Pak Kus yang ada di Semarang ya. Izin bertanya kepada Kak Joanna, kalau semisal ketika saya sudah memasang paket, tapi tiba-tiba di tengah jalan mau ganti paket yang lebih murah atau yang lebih mahal, apakah dipermudah? Silakan Kak Joanna.
1: Baik Pak, selamat siang Pak. Jadi terkait ingin upgrade internet berarti ya, itu pastinya dipermudah Pak, karena tentunya setiap klien dari Nexa maupun Titan Home, kita itu memang akan memprioritaskan klien terlebih dahulu gitu. Dan dan pastinya setiap dari tim kami, terutama tim sales, itu juga pasti memegang kliennya masing-masing gitu. Jadi untuk pemasangan atau mau upgrade itu tentunya pasti dipermudah Pak gitu, karena kan setiap bulan juga akan ada regular visit ya dari kami gitu. Jadi kalau misalnya Bapak ingin konsultasi terlebih dahulu atau pengen langsung ajuin, itu bisa langsung aja di DM aja di Instagram titanhome.id. Nanti tim admin kami yang bakal melanjutkan lagi ke tim sales, dan nanti tim salesnya akan langsung ke Bapak seperti itu.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk pendengar yang baru saja bergabung. Dan ini kami coba cek lagi dari Mas Wawan yang ada di Semarang. Kalau boleh tahu, apakah dari customer atau calon customer bisa mengecek jaringan Nexa atau belum dengan mandiri ya, selain menunggu salesnya sudah datang? Nah, ini bagaimana tanggapannya Kak Joanna?
1: Oke, jadi untuk ngecek apakah wifi-nya tercover atau bagaimana? Jadi kalau misalnya untuk ngecek apakah wifi-nya tercover di daerah Bapak, itu belum bisa dicek sendiri gitu. Memang harus menghubungi dulu dari tim Titan maupun Nexa-nya, karena nanti ada tim teknis kami yang punya data-datanya kira-kira sudah tercover di daerah mana aja gitu. Cuman kalau misalnya pengen ngecek internet dari kecepatan internet sendiri, bisa langsung dicek sendiri juga bisa sih Pak gitu, melalui internet. Biasanya ada website itu khusus untuk mengecek kecepatan internet gitu. In general itu masih bisa dipakai seperti itu.
0: Baik, jadi tinggal bisa menghubungi customer service ya, supaya bisa menjelaskan apakah jaringan dari Nexa ini sudah tercover.
1: Betul,
0: pada wilayah.
1: Betul,
0: yang dimaksudkan ya.
1: Betul, itu khusus untuk Nexa. Kalau misalnya untuk Titan Home, jika Bapak atau Ibu gitu ya sekalian pengen ngecek kira-kira daerahnya sudah tercover atau belum, untuk Titan Home sendiri bisa dicek di website Titan Home di titanhome.net.id. Nah, di website itu nanti akan ada portal di mana Bapak dan Ibu itu bisa ngecek sendiri secara mandiri, untuk langsung diinput aja lokasinya di mana yang ingin dicek apakah sudah tercover atau belum di Titan Home. Nanti langsung keluar apakah sudah tercover atau belum. Kalau misalnya belum tercover, nanti di portal yang sama itu juga akan ada formulir yang isinya, jadi Bapak dan Ibu bisa mengajukan untuk Titan Home ada di daerahnya Bapak Ibu, seperti itu.
0: Baik. Dan ini dari Mas Wawan kembali bertanya, Kak Joanna, ini bisa dijelaskan website atau Instagram dari Nexa supaya saya bisa stalking dan juga tanya-tanya kalau ada sesuatu. Nah, ini silakan bisa disampaikan sekali lagi.
1: Boleh, boleh. Silakan untuk Pak Wawan gitu ya, bisa dicek sendiri sudah untuk Nexanya di website-nya, ada di nexa.net.id. Untuk Instagramnya di nexanet.id, seperti itu.
0: Baik, dan karena waktu kita tidak banyak ya, sebenarnya juga masih banyak yang mau bergabung untuk siang hari ini, tapi tidak tercover ya. Mungkin di lain kesempatan bisa kita lanjutkan untuk
1: Boleh.
0: Perbincangannya. Kak Joanna, terakhir bisa memberikan pesan kepada pendengar dan juga masyarakat Kota Semarang untuk bisa mengandalkan Nexa ya. Karena seperti tadi yang dijelaskan, banyak sekali yang sudah dihadirkan produk-produknya dari Nexa Digital, Nexa Solution, Nexa IO, dan juga yang paling terbaru ada Titan Home. Nah, ini seperti apa yang ingin disampaikan? Silakan.
1: Oke, jadi sekali lagi untuk Bapak Ibu di rumah yang baru memiliki usaha, mau UMKM, mau usaha punya sudah besar, atau untuk kantornya, itu bisa menggunakan Nexa, karena Nexa itu memang layanan internet khusus untuk Usaha seperti itu. Nah, Nexa sendiri itu nggak cuma produknya itu tidak cuma internet saja, tapi juga ada banyak, ada Nexa Digital untuk mengelola Instagram dan social medianya. Usaha Bapak Ibu, ada Nexa Solution, itu juga tim teknis kami untuk pemasangan internet lebih mudah. Lalu juga ada Nexa Event Organizer, jadi jika Bapak Ibu punya usaha dan ingin membuat sebuah event, itu bisa menggunakan event organizer dari kami. Kemudian yang terakhir itu ada Titan Home, jadi untuk Bapak Ibu yang interested untuk masalah layanan internet di Titan Home, di rumah, rumahan dan keluarga, itu bisa menggunakan Titan Home. Nah, tentunya kita pastinya ada promo-promo menarik yang akan terus ada. Dan untuk pengecekan lokasi yang sudah kecover atau belum, itu juga bisa langsung aja semuanya ditanyakan di social media kami. Untuk social medianya Nexa sendiri, itu untuk websitenya ada di nexa.net.id. Untuk Instagram Nexa ada di nexanet.id. Kemudian untuk Titan Home sendiri bisa dicek juga di websitenya di titanhome.net.id atau langsung aja juga nanya di Instagramnya di titanhome.id. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu punya kendala atau punya pertanyaan atau ingin mengajukan, boleh aja langsung DM ke Instagramnya social media masing-masing. Nanti pastinya tim kami akan langsung menjawab seperti itu.
0: Baik, terima kasih Kak Joanna untuk informasi yang sudah dihadirkan pada siang hari ini. Semoga untuk Nexa bisa sukses selalu ya pastinya. Dan kami nantikan juga untuk upgrade dari produk-produknya supaya masyarakat ini bisa selalu terlayani dari Nexa. Baik, terima kasih Kak Joanna, selamat siang.
1: Baik, terima kasih, selamat siang.
0: Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda Dialog Semarang siang ini bersama dengan Nexa ya. Dan disampaikan oleh Public Relation Nexa, Kak Joanna, mengenai informasi produk, kemudian juga fitur-fitur yang sudah dihadirkan. Semoga bisa mencakupi segala kebutuhan Anda, pendengar, mulai dari Nexa Digital, Nexa IO, dan sekali lagi Nexa Solution, dan juga Titan Home, pendengar, untuk kebutuhan internet Anda. Dan jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan untuk Anda update informasi olahraga dalam dan juga luar negeri bersama dengan Pro3 RRI. Tetap bersama dengan kami.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Omonoya Nicosia meraih kemenangan pada laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Jesper Philipsen meraih kemenangan perdana di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026. Indonesia menang meyakinkan 26-24, 25-15, dan 25-18 atas juara leg pertama CV Cup 2026 di Kamboja. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Smelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nikosia, Cyprus. Malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoya unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Kairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoya, Nikosia Henning Berg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi ketangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Kalispera, yes, we are happy to.
2: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
3: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have

0: babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Khairat Almaty akan menjamu Omonaya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Got a chance here.
2: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
2: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
3: Pecinta olahraga Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa, sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
2: Ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer, sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Pendengar, Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: After such a roller coaster of emotions in this Tour de France, I had to wait until stage 17 and I was
2: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Varong dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
3: Setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat

0: sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etapa-etapa awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etapa, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
1: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
2: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
1: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasana.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Sekda Prof Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Nah, ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa mengibarkan panji bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur nih banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Nah, persiapan regenerasi. Campurnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur U12, U23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Ani Hasana melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPTPN 5 dan Madinah City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: School, Tiga Naga, Riau Soccer School, sama Madinah City. U13 besar-besar pembesar. Nah, U15 sudah selesai juga penyisian grup. Hari ini NCM 8 ya, U17 sama 8.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah

Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim nasional voli putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Rabu malam. Di atas kertas, Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridho Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, pemain ini yang sesuai kita penyebutkan. Masih agak capek dari barang jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini bukan tupas, ini bukan Asian Games, cuma kondisi masih belum.
3: Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya?
2: Bukan kurang puas. Semua menang kita harus menang. Cuma kurang kelihatan anak-anak luka.
1: Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Pak Cairan tadi, kondisi fisik belum maksimal. Cuman kita tadi juga nyoba nge-push diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih nge-push lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua sampai set kedua.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar-dengar disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih Anda masih bersama kami Pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional ya Pendengar ya. Bisa jadi memang saat ini menjadi momen yang pas buat yang bisa kita lakukan ya untuk mewujudkan lingkungan yang ramah anak ya. Dan nanti kami juga akan update beberapa informasi untuk Anda mengenai beberapa event ya yang dilakukan dalam memperingati Hari Anak Nasional pada hari ini. Tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda berpikir kenapa air laut asin, sedangkan ketika jatuh menjadi air hujan, rasanya menjadi tawar? Jawabannya sangat sederhana, yakni karena penguapan. Saat matahari memanaskan laut, hanya molekul air yang menguap ke atmosfer. Garam dan mineral lainnya terlalu berat untuk ikut naik, sehingga tetap tinggal di samudra. Uap air murni inilah yang kemudian berkumpul di awan dan jatuh kembali ke bumi sebagai hujan yang tawar dan bersih. Alam selalu punya cara sendiri untuk menyaring beban dan memberikan

0: Pendengar, komitmen hapus bullying Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng instruksikan ekosistem sekolah yang ramah anak. Informasi selengkapnya bersama reporter Rahma Purwanto. Rahma, laporan Anda.
1: Ya, Hana dan pendengar, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap sudut kota Semarang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak. Hal tersebut disampaikan saat membuka secara resmi acara konferensi anak kota Semarang tahun 2026 yang dihadiri 300 anak dari berbagai latar belakang di Balai Kota Semarang kemarin. Dalam sesi dialog bersama para peserta, Agustina juga menekankan bahwa meraih predikat kota layak anak bukanlah tujuan satu-satunya, melainkan bagaimana memastikan anak-anak benar-benar merasa nyaman di lapangan. Dan aspirasi yang disampaikan anak-anak dalam forum ini juga akan menjadi pijakan penting bagi jajaran dinas dalam merencanakan pembangunan daerah. Sejalan dengan dinamika era digital, Agustina juga menyatakan kesiapannya menjadi pionir dalam mempromosikan PP nomor 17 tahun 2025 tentang pelindungan anak dalam sistem elektronik. Dan langkah strategis yang didorong Pemkot Semarang ini mencakup edukasi cyber parenting, literasi digital di sekolah, hingga pengawasan terhadap platform digital. Dan selain persoalan digital, Agustina juga menaruh perhatian mendalam pada upaya pencegahan kasus perundungan atau bullying di lingkungan sekolah, dan tindakan bullying juga memberikan dampak trauma secara psikologis yang panjang bagi korban, sehingga gerakan pencegahan harus dibangun bersama anak-anak. Dan untuk itu Agustina berkomitmen penuh dan mendapatkan apresiasi juga dari Kepala Perwakilan UNICEF Wilayah Jawa Bali yang juga hadir di dalam kegiatan tersebut. Demikian yang dapat saya informasikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan, dan kami tunggu update informasi dari Anda selanjutnya. Pendengar, demikian informasi terkini bersama reporter Rahma Purwanto.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami, sesaat lagi akan kami suarakan kumandang azan dur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

Ketika seorang Muslim mendengar azan, disunahkan untuk melakukan beberapa amalan sesuai dengan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersolawatlah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat sekali, maka Allah akan bersolawat padanya, memberi ampunan padanya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, Polsek Pedurungan mengungkap dugaan peredaran narkotika di wilayah Pedurungan Kota Semarang dengan mengamankan seorang pria berinisial IRS 21 tahun yang diduga berperan sebagai kurir atau perantara dalam jaringan peredaran narkoba. Kapolsek Pedurungan menjelaskan berdasarkan hasil penyelidikan sementara tersangka menjalankan aksinya dengan sistem tempel. Ia menerima petunjuk lokasi penyimpanan narkotika melalui aplikasi WhatsApp berupa titik koordinat atau share location dan foto lokasi dari seseorang berinisial ABP alias N yang kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Rumah milik seorang lansia di Desa Ringin, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang hangus terbakar pada Rabu 22 Juli 2026 pagi. Peristiwa tersebut menyebabkan kerugian yang ditaksir mencapai sekitar 100 juta rupiah. Korban diketahui bernama Hasanah, 70 tahun. Kebakaran terjadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dan menghanguskan rumah yang belum lama selesai direnovasi.
1: Pro 1.

Selama ini, angka 13 dianggap sebagai angka sial bagi kebanyakan masyarakat. Namun ternyata hal tersebut tidak berlaku bagi masyarakat Italia. Masyarakat Italia justru menganggap angka 17 sebagai angka sial. Ini karena penulisan angka 17 dalam angka Romawi bisa disusun ulang menjadi kata fiksi, sebuah kata Latin yang berarti hidupku telah berakhir atau aku sudah mati. Karena hal inilah pesawat Alitalia sering melewatkan baris 17 dan beberapa bangunan di Italia tidak memiliki lantai 17.

0: dengar nggak berita soal kekerasan terhadap perempuan yang makin sering muncul?
1: Iya, dan yang bikin kesel tuh masih banyak aja yang nyalain korbannya, kayak kenapa sih pakainya gitu? Kenapa keluar malam? Gitu kayak gitu sih.
0: Padahal yang salah kan pelakunya ya, bukan korbannya.
1: Iya kan, kekerasan itu bukan soal pakaian, tapi soal pilihan buat nyakitin orang lain.
0: Bener banget, dan kadang korban malah jadi takut ngomong loh, karena takut dijudge.
1: Makanya kan, kita harus mulai dari hal kecil, dengerin, percaya dan dukung mereka. Jangan malah ngegas atau nyalahin.
0: Setuju, karena setiap perempuan itu berhak merasa aman di jalan, di rumah, dimanapun.

0: Ya, berikir masih temani Anda di Semarang siang ini ya. Saatnya kami hadirkan informasi bersama dengan Babin Kamtipmas. Saya sudah tersambung bersama dengan Pak Rizal Irawan ya. Beliau dari Polsek Pamotan ya. Selamat siang Pak Rizal.
1: Selamat siang Mbak Ana.
0: Baik Pak Rizal, seperti apa ini informasi Kamtipmas di wilayah Desa Binaan untuk siang hari ini?
1: Baik Mbak Ana, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Bibtu Rizal, Babin Kamtipmas khususnya Desa Ketangi. Untuk situasi Kamtipmas saat ini wilayah Pamotan khususnya Desa Ketangi relatif aman kondusif. Mungkin hanya sedikit kendala mendapatkan keluhan atau laporan penipuan online.
0: Baik, ini laporan dari masyarakat karena baru-baru ini ada kejadiannya atau seperti apa Pak?
1: Ya mungkin satu bulan ini mungkin ada 2 atau 3 lapor mungkin tentang penipuan online. Dan kami selaku Babin Kamtipmas sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala Desa dan sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan edukasi di grup-grup WA desa. Itu Mbak.
0: Baik. Nah ini memasuki musim kemarau ini apakah di wilayah Binaan ini juga sudah mulai nampak ada kekeringan baik itu di lahan pertanian maupun air untuk konsumsi pribadi Pak?
1: Mungkin dikarenakan dua bulan ini sudah memasuki kemarau, mungkin sedikit keluhan untuk petani-petani bakau, Mbak Ana. Untuk sumber airnya mulai menyusut dan itu pun sudah diantisipasi oleh masyarakat membuat sumur bor di sawah atau membeli air per tangki itu, Mbak Ana. Begitu.
0: Apakah ada juga yang mungkin sudah ada bantuan air bersih misalnya ini Pak untuk masa kekeringan ini?
1: Untuk sementara ini belum ada koordinasi dari Pemda untuk bantuan-bantuan air bersih, Mbak.
0: Baik. Tapi untuk kejadian kebakaran atau mungkin potensi kebakaran lahan atau hutan tidak ada ya, Pak ya?
1: Kalau potensi kebakaran mungkin ada, tapi itu lahan-lahan bekas tebu. Dengan biasanya itu ditimbulkan dengan pembakaran pembersihan bekas-bekas tebu itu, Mbak. Dan kami sudah mengupayakan sudah sosialisasi juga apabila melakukan pembakaran di lahan bekas tebu harus ditunggu sampai selesai dan membuat banner-banner tentang larangan pembakaran sembarangan gitu Pak.
0: Baik, yang terakhir ini Pak Rizal mungkin bisa disampaikan seperti apa himbauannya kepada masyarakat dalam menjaga Kamtipmas terutama di musim kemarau dan supaya tidak terjebak oleh penipuan online ini Pak.
1: Baik Pak, terima kasih. Untuk pesan-pesan, keamanan bukan hanya hanya tugas polisi, tetapi tanggung jawab kita bersama. Segera lapor jika melihat yang mencurigakan atau hal yang tidak diinginkan ke RT, Babin Kamtipmas atau Polsek di 110. Ingat, desa aman, warga nyaman. Begitu Mbak Ana, terima kasih.
0: Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan. Kapan-kapan mungkin bisa kita sambung kembali. Selamat siang, salam presisi Pak Rizal.
1: Selamat siang Mbak Ana, salam presisi juga.
0: Baik, Bribtu Rizal Irawan ya, Babin Kamtipmas di wilayah Pamotan ini yang sudah bergabung bersama kami. Tetap waspada ini pendengar, terutama untuk penipuan online yang memang saat ini sangat marak ya. Jangan percaya jika ada yang mengaku mungkin dari pihak-pihak tertentu Anda mendapatkan hadiah atau diiming-imingi akan ditransfer. Nah itu sebaiknya bisa diberikan informasinya terlebih dahulu, baik itu kepada Babin Kamtipmas Mas, atau juga kepada perangkat setempat ya untuk dilihat apakah ini benar merupakan modus penipuan atau bukan. Kami masih akan temani Anda. Beragam informasi masih akan kami sajikan sambil menemani Anda dalam beristirahat siang ini ya dalam Semarang siang ini.

0: Dis, kok listrik di rumahku sering jeglek ya? Padahal cuma colokan dipakai banyak barang loh.
1: Nah, itu dia, Ja. Colokan yang gak terawat itu bisa bahaya. Bisa konslet, bahkan kebakaran.
0: Waduh, aku kira cuma bikin listrik mati sebentar.
1: Jangan anggap remeh. Kabel longgar, colokan overload, atau dibiarkan berdebu, itu bisa jadi sumber masalah besar.
0: Nah, jadi harus gimana dong biar aman?
1: Rawat colokan dengan baik, jangan pakai berlebihan. Cek kabel secara rutin, terus bersihkan dari debu.
0: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih hati-hati.
1: Bagus, ingat colokan terawat, bahaya lewat.

Tahukah Anda kenapa pintu kamar mandi umum seringkali tidak menutup sampai lantai? Ternyata bukan karena hemat material atau desain yang sembarangan. Celah di bagian bawah pintu itu memiliki fungsi penting. Yang pertama, untuk sirkulasi udara, agar ruang kamar mandi tidak pengap dan bau. Yang kedua, mempermudah proses pembersihan, sehingga air dan kotoran lebih mudah terbuang. Dan yang tak kalah penting, untuk keamanan. Jika terjadi darurat, orang luar bisa lebih mudah melihat dan memberikan pertolongan. Jadi, meski terlihat sepele, celah kecil itu ternyata punya peran besar dalam kenyamanan dan keselamatan.

0: Terima kasih Anda masih temani kami pendengar dalam Semarang siang ini. Pendengar, Kota Semarang terpilih menjadi salah satu lokasi dalam proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Informasi selengkapnya bersama reporter Agus Herianto. Heri, laporan Anda.
1: Ya, terima kasih rekan Hana. Pendengar, Kota Semarang terpilih menjadi salah satu lokasi dalam proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSL. Dari 8 lokasi yang ditunjuk pemerintah pusat untuk program PSL nasional tahap kedua. Sebelumnya tahap pertama program PSL sudah diresmikan di Bali pada 8 Juli 2026 setelah proses seleksi bersama Kota Bekasi dan Bogor Raya yang juga akan diresmikan dalam waktu dekat ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Glory Nasarani, menambahkan untuk proyek PSL Semarang Mitra yang terpilih pada tahap kedua, yakni Veolia Environmental Service Asia, mitra terpilih tersebut akan ditunjuk untuk mengelola dan mengembangkan PSL di Semarang yang telah diseleksi oleh Danatara Investment Management bersama PT Daya Energi Bersih Nusantara. Berdasarkan evaluasi, setiap lokasi telah memiliki mitra terpilih dan mitra cadangan. Mitra terpilih yang menerima dari persyaratan dan memenuhi persyaratan pengadaan yang berlaku. Saat ini, kata Glory, pemerintah Kota Semarang masih menunggu pihak pemenang atau mitra proyek yang nantinya ditugaskan untuk mengelola PSL di Kota Semarang. Di sisi lain, pemerintah Kota Semarang telah menyiapkan lahan beserta akses masuk ke calon lokasi PSL. Adapun luasan penyiapan lahan sekitar 6 hektar dari kebutuhan lahan yang ditentukan oleh pemerintah. Kebutuhan lahan memang ada kurang lebih 5 hingga 6 hektar dan untuk proyek PSL. Selain itu, Pemkop juga melakukan pengangkutan sampah ke TPA serta mengalokasikan anggaran untuk penataan infrastruktur akses masuk, sedangkan untuk biaya konstruksi akan menjadi tugas pemenang mitra PSL nanti yang terpilih. Demikian laporan terkait Kota Semarang siap menjalankan proyek PSL yang ditunjuk oleh pemerintah. Kembali ke rekan Hana.
0: Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan. Kami tunggu update informasi dari Anda selanjutnya. Pendengar, demikian informasi terkini. Reporter Agus Herianto mengenai Semarang ini yang menjadi salah satu lokasi dalam proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Anda juga sudah mulai mengelola sampah di lingkungan Anda? Pertahankan ya, karena ini adalah salah satu cara bagi kita untuk lebih mencintai lingkungan kita.

Ketika Anda berbelanja dan menerima kembalian uang koin, beberapa penjual terkadang mengganti uang koin tersebut dengan permen, dengan alasan tidak ada uang koinnya. Tapi tahukah Anda, mengganti nominal uang dengan permen bisa terkena sanksi pidana? Tertulis pada Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi sebagai nilai tukar yang disepakati dan sah. Bagi yang melanggar akan diancam pidana penjara maksimal 1 tahun dan denda maksimal 200 juta rupiah.

0: Apa yang dimaksud pelayanan publik? Berikut disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jawa Tengah, Siti Farida SH MH.
1: Pelayanan publik itu adalah semua ya, semua kegiatan, semua hal yang harusnya dilakukan dan diberikan oleh pemerintah, oleh negara kepada rakyatnya atau kepada warganya. Dan pelayanan publik itu untuk mungkin memudahkan pengertian kita, itu ruang lingkupnya ada pelayanan terkait dengan administrasi, misalnya KTP, kemudian perpajakan, atau mungkin juga SIM, STNK, sertifikat, dan semua hal yang berkaitan dengan pelayanan administratif. Ya, hanya nanti outputnya ada dokumen. Dokumen itu nanti yang kita akan bicara, ada dokumen yang sifatnya digital, sebagaimana sekarang memang eranya ke sana, tapi juga memang masih ada dokumen yang bersifat kami sebutkan mungkin manual ya, atau paper. Nah, kemudian selain layanan administratif yang juga sangat penting, kita semuanya pasti juga sehari-hari sangat membutuhkan adalah layanan di sektor jasa, misalnya kesehatan, kemudian juga pendidikan. Itu adalah layanan-layanan di sektor jasa atau mungkin energi dan seterusnya. Nah, kemudian juga di barang termasuk ini ada infrastruktur. Waktu itu kan ada yang infrastruktur yang dari skala paling sederhana, misalnya jalan atau fasilitas umum sampai dengan bandara, kemudian pelabuhan.

0: whatever.
1: Ya, satu lagu dari Maroon 5. Pendengar masih menemani kebersamaan kita ya. Semarang Siang ini masih akan berlanjut sesaat lagi dengan beragam informasi seputar Jawa Tengah ya, yang akan kami hadirkan dalam berita lintas siang. Dan selepas itu, jangan lewatkan pula lagu Indonesia terpilih ini, bisa Anda request untuk Anda nikmati dalam 100% Indonesia. Tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Ini bagian dari program pendidikan budaya, pendidikan dan pelestarian budaya tradisional yang memang menjadi tugas pokok dari RRI, khususnya di Pro 4.
3: 73 atau 75 pedagang akan dipindah ke Pasar Batang yang sedianya sebenarnya di sana itu sudah ada tempatnya, Mas.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar Radio Republik Indonesia atau RRI Semarang akan kembali menghadirkan pagelaran wayang kulit sebagai bagian dari upaya melestarikan budaya bangsa. Pemerintah Kabupaten Batang merelokasi pedagang yang berada di area Jalan Patimura Batang guna mendukung penataan ruang publik yang lebih rapi menjadi kawasan ruang terbuka hijau atau RTH tematik. Saya Hana Pratiwi menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. RRI Semarang akan kembali menghadirkan pagelaran wayang kulit dengan lakon Sayembara Mantili yang akan dibawakan oleh Ki Bremara Sekar Wangsa pada Sabtu malam mendatang di Auditorium RRI Semarang. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya melestarikan budaya bangsa.
1: Semua yang anak-anak, baik anak-anak remaja terutama, bisa melestarikan seni budaya pedalangan.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia Semarang kembali menghadirkan pagelaran wayang kulit sebagai bagian dari upaya melestarikan budaya bangsa. Kegiatan yang digelar bersama Ikatan Purnakaryawan Pendidikan dan Kebudayaan atau IPPK ini akan berlangsung Sabtu malam 25 Juli 2026 di Auditorium RRI Semarang dan tentunya akan disiarkan secara langsung melalui program 4 RRI Semarang serta kanal YouTube RRI Semarang Creative Board. Pagelaran wayang kulit mengangkat lakon Sayembara Mantili yang akan dibawakan oleh Ki Bremara Sekar Wangsa diiringi karawitan Sukorara Semarang. Melalui pertunjukan ini, RRI ingin menghadirkan hiburan sekaligus media edukasi budaya bagi masyarakat. Ketua Tim Siaran RRI Semarang, Edo Pra, mengatakan pagelaran wayang kulit merupakan bagian dari tugas RRI khususnya program 4 dalam menjalankan fungsi pendidikan budaya.
3: Ini bagian dari program pendidikan budaya, pendidikan dan pelestarian budaya tradisional yang memang menjadi tugas pokok dari RRI khususnya di Pro4. Dan yang kedua, kebetulan dari organisasi kemasyarakatan dalam hal ini Ikatan Karyawan Pegawai Purna Pendidikan itu memang sedang akan menyelenggarakan pagelaran wayang.
2: Sementara itu, pengelola program 4 RRI Semarang, Siwi, berharap masyarakat dapat memanfaatkan momen ini untuk menikmati kesenian tradisional sekaligus mempererat tari silaturahmi.
4: Banyak yang rawuh untuk meresani di Auditorium RRI Semarang, banyak juga yang mendengarkan melalui Pro 4 RRI Semarang. Kemudian, acara ini juga bisa menjadi ajang silaturahmi.
2: Dukungan juga datang dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Kepala Bidang Kebudayaan Disputpar Kota Semarang, Sarosa, mengapresiasi konsistensi RRI dalam menghadirkan ruang bagi seni tradisi agar tetap hidup di tengah masyarakat.
1: Keunggulan Kota Semarang menjadi kebanggaan Kota Semarang bahwa Kota Semarang mampu melestarikan seni budaya pedalangan, bisa memajukan seni pedalangan.
2: Melalui kolaborasi antara RRI Semarang, pemerintah dan komunitas budaya, pagelaran wayang kulit diharapkan tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda, sekaligus menjaga keberlangsungan warisan budaya Indonesia. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wayang kulit merupakan warisan budaya bangsa yang memiliki nilai sejarah, filosofi, dan pendidikan yang perlu terus dijaga keberlangsungannya. Bagaimana RRI berupaya menghadirkan berbagai strategi agar seni tradisi ini tetap diminati, terutama oleh generasi muda? Berikut kami hadirkan wawancara bersama Ketua Tim Siaran RRI Semarang, Edo Pra, dipandu oleh Arisu.
5: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
6: Selamat siang Mas Edo.
7: Selamat siang Mbak Ayi.
6: Ya Mas Edo, ini di tengah perubahan pola konsumsi hiburan masyarakat, mengapa ini RRI memilih wayang kulit sebagai salah satu budaya yang terus dilestarikan? Dan apa ini pertimbangan di balik keputusan?

0: dari jumlah penonton saja, atau ada dampak jangka panjang ini terhadap minat dan juga keterlibatan generasi muda, Mas Edo?
1: Ya, jadi dua-duanya ya target kita. Keberhasilan memang salah satu diukur dari kuantitas, yaitu jumlah penonton. Nah, salah satu untuk memaksimalkan jumlah penonton, maka kita di samping mengundang atau membuka secara umum pergelaran ini, juga disiarkan melalui YouTube, sehingga penonton baik yang mau hadir maupun melihat dari YouTube ini lumayan cukup banyak. Itu salah satu ukuran keberhasilan. Tetapi di sisi lain secara kualitas, memang kita terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dengan PEPADI, Persatuan Perdalangan Indonesia, kira-kira gitu ya. Itu untuk terus memberikan kesempatan kepada mereka, sehingga dari kuantitas tampilan atau pergelaran yang sesering mungkin, lama-lama itu akan mempengaruhi kualitas. Mungkin memang beberapa dalang muda, beberapa dalang yang mungkin jam terbangnya belum banyak. Ini sementara itu kita berikan wadah dulu. Tapi kami yakin itu pada proses berikutnya akan menuju ke kualitas yang seperti kita harapkan. Kira-kira itu. Jadi suksesnya baik kuantitas maupun kualitas menjadi target kita.
0: Baik, kalau melihat tantangan pelestarian budaya beberapa tahun ke depan ya Mas Edo, apa ini langkah lanjutan yang telah disiapkan RRI dan panitia agar wayang kulit ini tetap hidup, berkembang, dan memiliki tempat di tengah masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda, Mas Edo?
1: Ya, ini memang sebuah tantangan ya. Kita tahu budaya-budaya tradisional seiring dengan berjalannya waktu memang harus berhadapan dengan budaya kontemporer, modern, dan sebagainya. Tetapi ini bukan menjadi sebuah hambatan, maka kita perlu strategi bagaimana budaya yang mulai terpinggirkan, apalagi pemahaman masyarakat itu sudah mulai bergeser. Sebagian mengatakan wayang kulit sulit dipahami, wayang kulit terkesan jadul dan sebagainya, sehingga untuk generasi sekarang ini agak sulit. Nah, kita menjembatani tentu, ini sebuah strategi. Salah satu strategi kita supaya generasi muda ini juga pada akhirnya mengenal sampai dengan nanti mencintai, yaitu dengan misalnya menghadirkan dalang muda. Seperti yang akan kita pergelarkan besok tanggal 25 itu, ini termasuk salah satu dalang muda. Tentu kita harapkan gaya ataupun cara pembawaan di dalam menyajikan wayang itu bisa sedikit mewakili gaya anak-anak sekarang. Dengan cara-cara seperti ini, kami kok optimis ya, pada saatnya nanti generasi muda pelan tapi pasti akan semakin mencintai budaya wayang ini.
0: Iya, baik. Terima kasih Mas Edo untuk waktunya siang hari ini.
1: Sama-sama, Mbak Ayu.
2: Pendengar, perusahaan di kawasan industri Kendal KIK mendominasi kegiatan Job Fair 2026 yang digelar di Gedung Kendal Sports Center. Hal ini terungkap saat pembukaan Job Fair Kendal 2026 kemarin. Berikut laporan selengkapnya.
3: Kegiatan Job Fair kita ada 30 tenan, yang 12 ini dari perusahaan di KIK, yang 9 di luar KIK.
4: Perusahaan di kawasan industri Kendal atau KIK mendominasi kegiatan Job Fair 2026 yang digelar di Gedung Kendal Sports Center. Hal ini terungkap saat pembukaan Job Fair Kendal 2026 pada Rabu 22 Juli kemarin. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di Sperindagri Kendal, Cici Sulastri, mengatakan Job Fair Kendal yang digelar selama 2 hari ini diikuti 30 tenan terdiri dari 12 perusahaan dari KIK dan 9 perusahaan luar KIK. Peserta lainnya adalah 5 perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau P3MI dan 4 lembaga pelatihan kerja swasta atau LPKS. Cici mengatakan angka pengangguran di Kabupaten Kendal tahun 2025 kemarin sebesar 4,6% atau sekitar 29.000 orang. Angka tersebut turun dari tahun sebelumnya yang sebesar 7% lebih.
3: Ini yang sudah mendaftar di kami untuk mengikatkan kegiatan Job Fair ada 3.117. Di mana juga ada berkisar 165 ini untuk jabatan non-operator, jadi seperti HRD, accounting, jabatan manajerial.
4: Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari mengatakan kegiatan Job Fair merupakan rangkaian peringatan hari jadi Kabupaten Kendal bersinergi dengan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Kendal. Tujuannya untuk mempermudah para pencari kerja dalam mendapatkan pekerjaan.
5: Ya, mudah-mudahan ini ikut membantu untuk penurunan angka pengangguran terbuka. Karena di Kabupaten Kendal ini kita ketahui untuk pertumbuhan ekonomi tinggi, kemudian juga capaian investasi juga tinggi.
4: Angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan capaian investasi yang tinggi tentunya harus memberikan dampak yang nyata. Salah satunya untuk penurunan angka pengangguran di Kabupaten Kendal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI.

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Batang merelokasi pedagang yang berada di area Jalan Patimura Batang guna mendukung penataan ruang publik yang lebih rapi menjadi kawasan ruang terbuka hijau atau RTH tematik. Berikut laporan dari Herky Sianto.
2: Pemerintah Kabupaten Batang berupaya memberikan kenyamanan bagi warganya melalui penataan ruang publik yang lebih rapi dengan menyulap menjadi kawasan ruang terbuka hijau RTH tematik. Salah satu upaya yang diintensifkan dengan merelokasi para pedagang di Pasar Batang area Jalan Patimura ke kios bagian dalam yang dipertegas melalui surat pernyataan untuk segera menempati tempat baru yang lebih nyaman. Sebelumnya, Satpol PP bersama Disperindakop dan UKM Batang telah intens melayangkan surat untuk menyosialisasikan agar pedagang memiliki waktu persiapan relokasi. Kepala Satpol PP Batang Haryono memastikan telah melayangkan surat untuk sosialisasi relokasi kepada para pedagang dengan memberikan jeda waktu persiapan hingga akhir Juli 2026.
3: Ini dalam rangka pemberian surat pernyataan. Ini regulasi ini dengan amanat Bupati bahwa Batang ini lebih ke depan akan lebih mau ditata lebih aman, nyaman, tertib dan indah. Dan ini kita fokus ke Pasar Batang yang jualan di pinggir jalan atau jalan apa?
4: Jalan Patimura
3: ini kurang lebih 73 atau 75 pedagang akan dipindah ke Pasar Batang yang sedianya sebenarnya di sana itu sudah ada tempatnya, Mas. Jadi kita tinggal menata atau menggeser.
2: Sementara konsultan perencana Subardi mendampingi Satpol PP berupaya menyosialisasikan kepada pedagang. Tujuan utama relokasi adalah selain penataan area juga melakukan perbaikan sistem drainase. Hal ini penting karena untuk mencegah timbulnya banjir saat hujan yang berdampak terendamnya beberapa titik di Kota Batang.
5: Pedagang ini nanti akan dibuat penataan kota. Penataan kota di sini tidak hanya dibuat saluran saja, tapi dibuat trotoar, dibuat ruang terbuka hijau. Di sini nanti ada tempat duduknya, ada lampu-lampunya, ada pot-pot untuk tanaman. Jadi terkesan tidak liar.
2: Salah satu pedagang sayuran, Ani, telah bersiap untuk merelokasi dagangannya ke tempat yang baru karena alasan lokasi di tempatnya saat ini berdagang akan dioptimalkan menjadi ruang terbuka hijau.
6: Ya, enggak apa-apa, ikut aja Mas.
7: Enggak apa-apa ya, Bu.
6: Karena
7: ya
6: menurut aturan.
7: Ini rencana pindah ke mana?
6: Itu tuh yang ada namanya HST itu loh. Depan. Oh, dekat.
7: Apa? Sewa atau sudah sendiri?
6: Itu nyewa.
7: Nyewa lagi.
6: Iya.
2: Terkait para pedagang sayuran dan sejenisnya akan direlokasi ke area pasar atas, sedangkan pedagang unggas rencananya akan direlokasi ke Pasar Sambong. Kali ini sejalan dengan berakhirnya kontrak antara pedagang dan pihak PT KAI sehingga selayaknya untuk menempati kios di area dalam pasar.
0: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Herky Sianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jawa Tengah 1 mencatat kinerja positif sepanjang semester 1 2026. Pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan atau PPH mencapai 42%, sedangkan pajak pertambahan nilai atau PPN tumbuh 46% melampaui rata-rata nasional. Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah 1 Arifin Wardani di sela konsultasi publik mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, mulai dari wajib pajak, pemerintah daerah, asosiasi profesi, dunia usaha, akademisi, media, hingga aparat penegak hukum. Pada 2026, Kanwil DJP Jawa Tengah 1 mendapat target penerimaan pajak sebesar Rp41,5 triliun. Rupiah. Untuk mencapainya, DJP menegaskan tidak akan mengandalkan kenaikan tarif pajak. Menurut Arifin, kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan tarif pajak pada 2026 menjadi dasar DJP untuk mengoptimalkan strategi lain yang lebih berkeadilan, salah satunya memperluas basis pajak melalui ekstensifikasi wajib pajak.
8: Dan tekanan ekonomi yang cukup signifikan terhadap global ini harus dijawab dengan kenaikan tarif tentu sesuai dengan itu. Bapak Menteri Keuangan sendiri sudah menyampaikan bahwa tahun ini tidak ada kenaikan tarif pajak. menjadi pilihan yang tepat untuk peningkatan penerimaan pajak.
1: Sementara pada semester 2 2026, DJP Jawa Tengah 1 akan memfokuskan sejumlah inovasi, tujuannya untuk memperkuat penerimaan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan, salah satunya melalui optimalisasi core tax system yang telah diterapkan sejak 2025. Pendengar, Dinas Pendidikan Kota Semarang mengidentifikasi penyebab sejumlah sekolah dasar atau SD negeri mengalami kekurangan siswa pada seleksi penerimaan murid baru SPMB tahun ini. Berikut laporan Rahma Purwanto.
9: Nah, ini menjadi perhatian kami bahwa ada pilihan masyarakat.
10: Dinas Pendidikan Kota Semarang akan mengevaluasi penyebab sejumlah sekolah dasar SD negeri mengalami kekurangan siswa pada seleksi penerimaan murid baru SPMB tahun ini. Kepala Disdik Kota Semarang Aksan mengatakan bahwa faktor penyebab beberapa SD negeri kekurangan siswa cenderung kompleks. Di antara sekolah yang minim murid baru adalah SDN Negeri 1 Purwoyoso di Kecamatan Ngalian yang hanya mendapat 3 murid baru. Kemudian juga SD Negeri 103 yang hanya mendapatkan 5 murid. Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan penelusuran data bahwa jumlah lulusan pendidikan anak usia dini PAUD di Kota Semarang sebanyak 22.567 anak. Sedangkan kuota SD Negeri sekitar 14.530 siswa. Namun jumlah pendaftar ke SD Negeri hanya berada di kisaran 12.000 siswa. Menurut Asan, data tersebut menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran pilihan masyarakat dalam menentukan sekolah dasar bagi anak mereka. Untuk itu, Disdik akan melakukan evaluasi terhadap sekolah yang kekurangan siswa untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi rendahnya minat masyarakat. Hasil evaluasi nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan langkah lanjutan, mulai dari peningkatan sarana dan prasarana, penguatan kualitas pembelajaran, hingga peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
9: Nah, ini menjadi perhatian kami bahwa ada pilihan masyarakat yang bergeser. Nah, sehingga kami perlu lakukan evaluasi yang lebih mendalam, mengapa beberapa SD negeri itu tidak menjadi pilihan masyarakat. Itu biasanya faktornya berbeda-beda atau bahkan kompleks.
10: Anggota Komisi D DPD Kota Semarang, Mekel, menyoroti menurunnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri pada SPMB 2026. Menurutnya hal itu dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari pergeseran pemukiman penduduk hingga pilihan masyarakat terhadap sekolah swasta. Ia menyampaikan sejumlah wilayah tengah kota banyak keluarga yang memilih mensekolahkan anaknya ke sekolah swasta karena dianggap memiliki kualitas lebih baik.
11: Jadi Dinas Pendidikan juga harus berhitung ulang tentang rasio terhadap jumlah penduduk dan ketersediaan sekolah, harus dicermati ulang apa yang terjadi sekarang, dicermati dan harus ada action juga, mana wilayah-wilayah yang memang kekurangan murid, mana yang wilayah-wilayah yang kelebihan murid.
10: Ia meminta Disdik Kota Semarang melakukan kajian ulang mengenai rasio jumlah penduduk dengan ketersediaan sekolah di setiap wilayah. Menurutnya pemerintah perlu memetakan daerah yang mengalami kekurangan maupun kelebihan siswa sebagai dasar penyusunan kebijakan. Rahma Purwanto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pemerintah Kota Salatiga menggelar kegiatan mujahadah dan doa bersama lintas iman untuk menyambut hari jadi ke-1276 Kota Salatiga. Agenda spiritual tahunan tersebut sekaligus memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Eka Gunadarma.
12: Doa lintas iman merupakan wujud ikhtiar spiritual bersama.
13: Pemerintah Kota Salatiga menggelar seserahan tokoh agama dan doa lintas iman di Aula Keloka, Gedung Serda pada Rabu 22 Juli 2026. Wali Kota Salatiga, Robi Hernawa, memimpin langsung agenda doa bersama yang melibatkan seluruh jajaran Forkopimda serta tokoh agama sekota Salatiga. Kegiatan ibadah ini berlangsung secara serentak di sejumlah ruangan terpisah untuk mengakomodasi seluruh pemeluk agama. Wali Kota Salatiga menegaskan bahwa keberagaman keyakinan masyarakat menjadi modal sosial paling berharga dalam pembangunan daerah.
12: Peringatan hari jadi ke-1276 Kota Salatiga tentunya menjadi momentum untuk mensyukuri perjalanan panjang Kota Salatiga sekaligus untuk memperkuat semangat persatuan dalam keberagaman. Doa lintas iman merupakan wujud ikhtiar spiritual bersama, di mana setiap pemeluk agama memanjatkan doa sesuai keyakinan masing-masing.
13: Ketua Panitia Sumarno, melaporkan bahwa kegiatan doa lintas iman ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar umat beragama. Pihak panitia menghadirkan Ketua FKUB Kota Salatiga, Kiai Haji Nurofik, sebagai narasumber utama dalam sesi sesarehan. Pemerintah daerah bersama Basnas Kota Salatiga turut menyerahkan bantuan program kado istimewa senilai Rp123 juta lebih. Penyaluran bantuan sosial tersebut menjangkau ratusan mustahik melalui program pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sanitasi layak. Forum Keagamaan Kota Salatiga terus mengajak seluruh lapisan warga untuk merawat predikat Salatiga sebagai kota toleran di Indonesia.
14: Ya, kegiatan doa lintas iman ini kami selenggarakan sebagai ikhtiar bersama memohon keberkahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami juga berharap seluruh rangkaian peringatan hari jadi Kota Salatiga di tahun 2026 ini dapat berjalan dengan aman, lancar, semakin memperkuat rasa persaudaraan antar warga Salatiga.
13: Pemerintah kota mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menjaga ketertiban selama perayaan hari jadi Salatiga berlangsung. Sinergi antara pemerintah dan tokoh agama diharapkan mampu mewujudkan Kota Salatiga yang semakin sejahtera serta mendunia. Eka Gunadarma melaporkan untuk RRI Semarang. Terus mengudara untuk Indonesia.
15: Berita olahraga.
16: Berita olahraga.
1: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, pendengar, manajemen PSIS Semarang resmi mendatangkan penjaga gawang Reki Rahayu dalam menghadapi musim kompetisi tahun 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya.
17: PSIS akan tampil lebih baik dengan pemain yang lebih bugar, fasilitas latihan.
18: Pendengar, tim PSIS Semarang kembali memperkuat kedalaman skuad dengan merekrut penjaga gawang berpengalaman Reki Rahayu untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Kiper berusia 33 tahun asal Tangerang tersebut resmi menjadi bagian dari masa jenar setelah sebelumnya memperkuat PSMS Medan pada musim lalu. Kehadiran Reki diharapkan mampu menambah kualitas dan persaingan sehat di bawah mistar gawang PSIS. Sebelum bergabung dengan PSIS, Reki telah memiliki perjalanan karir yang panjang di kompetisi sepak bola Indonesia. Ia pernah membela sejumlah klub di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Arema FC, Persebaya Surabaya, Persib Bandung, hingga PSMS Medan. Asisten manajer PSIS Mohreza Andika mengatakan bahwa pengalaman Reki menjadi salah satu pertimbangan untuk manajemen dalam merekrutnya.
19: Kita langsung alhamdulillah kerjasama kita tambah menjadi durasinya 2 tahun begitu sampai 2027. Dan memang support kolaborasi ini sangat bagus ya untuk PSIS, sangat menunjang ya untuk kebutuhan pemain.
18: Menurut salah satu pencapaian terbaik dalam karirnya adalah saat menjadi bagian dari skuad Persib Bandung yang berhasil menjuarai Liga 1 musim 2023-2024. Pengalaman tersebut diharapkan dapat membawa mental bertanding dan kepemimpinan bagi skuad Maesa Jenar. Sedangkan CEO PSIS Semarang, Farid, mengatakan Reki merupakan kiper yang memiliki pengalaman panjang di kompetisi sepak bola Indonesia. Selain memiliki kualitas yang baik sebagai penjaga gawang, ia juga pernah merasakan atmosfer persaingan di level tertinggi dan menjadi bagian dari tim yang meraih gelar juara.
17: Kita sangat mengharapkan ke depan PSIS akan tampil lebih baik dengan pemain yang lebih bugar, fasilitas latihan di gym, menciptakan kondisi yang ideal buat para pemain.
18: Dengan bergabungnya Reki Rahayu, PSIS Semarang berharap sektor penjaga gawang semakin kompetitif dan solid dalam menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Agus Heranto melaporkan untuk RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam berita lintas siang untuk edisi kali ini. Akhirnya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ana Pratiwi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
15: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 100% Indonesia.

0: terima kasih bagi Anda yang terus bersama kami. Kita masuk ke dalam segmen 100%
1: Indonesia.
0: Ada saya Agil dan juga Hana pendengar yang siap temani Anda untuk siang hari ini sampai jam 3 sore nanti ya.
1: Iya, cuaca ini panas banget.
0: Waduh.
1: Semeromong kalau orang Semarang ya.
0: Biasanya kalau jam istirahat memutuskan untuk keluar kantor, cari makan sebentar, kayaknya sekarang agak malas deh untuk keluar.
1: Mager banget. Mungkin ada baiknya juga bawa bekal.
0: Nah,
1: ya,
0: lebih hemat. Apalagi di musim transisi ini, jujur kemarin saya ke puskesmas itu banyak yang periksa juga ya.
1: Dan keluhannya hampir-hampir sama.
0: Kalau pas ambil obat itu keluhannya sama. Iya. Ini radangnya nanti segini, 3 kali segini. Ini sama. Saya juga ternyata radang semua.
1: Emang musiman ya.
0: Iya, iya,
1: tapi
0: betul,
1: selain
0: pendengar,
1: musim radang kayaknya juga bahaya banget musim kebakaran ya di wilayah Semarang ya.
0: Kemarin banget pendengar ya, tanggal 22 Juli hari Rabu itu yang dekat-dekat di Semarang ya, Bukit Teletabis, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tebalang ini juga terbakar pendengar. Hangus ya siang, pantauan dari beberapa media ini mengatakan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan sebagian hamparan bukit itu hangus terbakar pendengar, walaupun memang langsung bisa dijinakan oleh tim damkar gitu ya. Ada dua mobil kalau tidak salah pendengar.
1: Terus anak senja nongkrongnya di mana lagi dong?
0: Aduh,
1: itu kan dulu ini cukup famous
0: ya, benar, benar.
1: Tapi soalnya kalau sore itu cakep view-nya pendengar.
0: Tapi apa ya, mungkin kalau musim kemarau ya mereka bergeser sih,
1: iya,
0: karena
1: sih
0: harusnya sore masih panas juga.
1: Panas ya,
0: ya
1: masih ngentang-ngentang banget.
0: Tapi bagaimana kesiapannya pendengar untuk memasuki musim kemarau? Nyatanya memang ini belum puncaknya, karena prediksinya itu kan Agustus September ya, dari BMKG memperkirakannya.
1: Iya.
0: Sudah mulai terjadi kebakaran lahan ini, ya
1: nah,
0: kan?
1: Nah, ini kita harus hati-hati juga nih. Mungkin niatnya nggak pengen ada kebakaran, bakar-bakar, tapi segala sesuatu yang niatnya itu nggak sengaja, karena musimnya kayak gini.
0: Betul.
1: Panas banget. Itu sempat kejadian juga di mana tuh, Medan apa mana kan ya, meledak tabung gas tanamnya.
0: Oh iya,
1: itu
0: benar-benar.
1: Mungkin karena terlalu overheat gitu ya. Jadi kita memang harus ekstra hati-hati dan waspada nih pendengar.
0: Macem-macem ya sih ya. Tidak hanya memang karena panas, tapi ulah manusia itu juga bisa jadi pemicu pendengar. Nah, itu
1: buang
0: dia.
1: Buang sampah
0: ya.
1: Itu ya.
0: Coba.
1: Yang nggak boleh tuh kalau
0: kita nanti bahas lagi ya,
1: boleh,
0: kan.
1: Boleh.
0: Anda juga bisa berkomentar siang hari ini sekalian request lagu Indonesia terbaik pendengar tahun 2000-an ya. Salam-salam juga boleh ya. Telepon 0248316686, berkirim pesan lewat WhatsApp 0816666886 sampai jam 3 sore nanti pendengar di 100%
1: Indonesia.

Kenapa sih di gunung kerap terjadi kebakaran? Padahal gunung termasuk dataran tinggi yang wilayahnya masih jarang dijangkau manusia sebagai tempat tinggal. Nyatanya, walaupun wilayah gunung terkenal dengan udaranya yang dingin, pengaruh dari perubahan iklim bisa menjadi faktor utama terjadinya kebakaran di gunung. Bagian-bagian tanaman seperti batang atau ranting yang mengering saat musim kemarau, terkena angin yang cukup kencang dan ditambah terjadinya gesekan satu sama lain dapat menciptakan percikan api yang semakin lama semakin membesar hingga terjadilah kebakaran.

0: Informasi terkini pendengar kami akan perbarui terlebih dahulu ya. Sebelum nanti kami lanjutkan perbincangan dalam 100% Indonesia. Yang mau request lagu juga kami akan tunggu sampai jam 3 nanti pendengar. Ini bersama reporter Ima Larsati pendengar. Mikroplastik ya yang mengintai dari lingkungan hingga makanan. Masyarakat dihimbau untuk mengurangi plastik sekali pakai. Ima.
1: Baik. Pendengar dan juga Agil di studio, mikroplastik kini menjadi ancaman lingkungan dan kesehatan yang semakin mendapat perhatian tentunya. Partikel plastik berukuran sangat kecil ini tidak hanya ditemukan di tanah, sungai, dan udara, tetapi juga berpotensi masuk ke dalam makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia. Pakar keamanan pangan mikrobiologi dan pencemaran mikroplastik dari Universitas Katolik Sugiya Pranata, Dr. Ineke Hantoro menjelaskan mikroplastik terbentuk dari dua sumber, yakni mikroplastik primer dan memang diproduksi dalam ukuran kecil serta mikroplastik sekunder yang berasal dari pelapukan sampah plastik akibat paparan sinar matahari, cuaca, dan gesekan di lingkungan. Sejumlah penelitian juga menemukan keberadaan mikroplastik pada feses, usus, paru-paru, plasenta darah, hingga air susu ibu. Meski demikian, hingga kini Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO masih terus mengkaji dampak jangka panjang dari mikroplastik terhadap kesehatan manusia. Selain mengurangi penggunaan plastik, masyarakat juga diimbau tidak menggunakan kembali kemasan plastik sekali pakai, menghindari menuangkan air panas ke wadah plastik, serta membersihkan bagian pencernaan ikan, udang, maupun kerang sebelum dikonsumsi untuk meminimalkan paparan dari mikroplastik. Dengan langkah sederhana ini, masyarakat diharapkan dapat berperan mengurangi pencemaran plastik sekaligus melindungi kesehatan diri dan lingkungan. Demikian, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Rekan Ima untuk informasi yang sudah disampaikan. Dan kami lanjutkan berinyar 100% Indonesia sampai jam 3 sore nanti.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah ripahlah jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pengguna HP bakal dikenakan pajak mulai tahun 2027. Benarkah informasi ini? Mari kita cek faktanya. Beredar unggahan di media sosial Facebook menampilkan foto Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Republik Indonesia dan berisi narasi yang mengklaim pengguna handphone atau HP akan dikenakan pajak mulai tahun 2027. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Hasil penelusuran mengarah pada artikel CNBC Indonesia yang tayang pada Senin 16 Desember 2024 dengan judul Kenapa PPN 12% Beli HP Jadi Lebih Mahal Tahun Depan. Berita ini melaporkan bahwa handphone menjadi salah satu barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% pada tahun 2025. Demikian pendengar, cek fakta dari laman Komdigi untuk siang hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Hutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selain menjadi penghasil oksigen dan penyerap karbon, hutan juga merupakan habitat bagi berbagai jenis satwa liar. Namun, ancaman kebakaran hutan terus menjadi masalah yang berpengaruh besar menyebabkan satwa liar kehilangan habitat alaminya. Hutan yang terbakar juga dapat merusak tempat berlindung bagi banyak spesies. Api juga berisiko langsung melukai dan menyebabkan kematian pada hewan yang tidak sempat menyelamatkan diri. Asap yang dihasilkan dari kebakaran dapat menyebabkan gangguan pernafasan pada satwa. Selain itu, perubahan ekosistem akibat kebakaran juga mempengaruhi rantai makanan dan populasi berbagai spesies.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 untuk Anda yang terus bersama kami di 100%
1: Indonesia.
0: Menghadapi musim kemarau ya, kebakaran lahan bisa terjadi kapanpun pendengar. Tidak hanya kebakaran lahan saja, tadi juga di Semarang Utara kalau tidak salah itu juga kebakaran rumah menimpa ya. Karena kebanyakan sih dari konslet listrik pendengar.
1: Apalagi kalau misalkan belakangan kan suka naik turun gitu kan listrik.
0: Iya betul. Jadi ini ya, harus diperhatikan
1: terus kayak penggunaan.
0: Jangan 24 jam itu dipasang terus pendengar.
1: Aduh, ini kita banget ya kayak gitu ya.
0: Kebiasaan-kebiasaan sepele tapi ternyata dampaknya bisa, aduh ngeri deh pendengar, jangan sampai gitu ya.
1: Karena kadang kalau misalkan kayak bakar-bakar yang sering itu kan sampah ya. Kadang misalnya kita tuh mikirnya itu tuh udah mati padahal masih ada bara-baranya
0: di dalam.
1: Itu juga bisa kena angin ya kan, terbang jatuh ke tempat yang lain bisa terbakar kayak gitu.
0: Jadi kalau semisal faktor alam ya kita dalam tanda kutip angkat tangan gitu ya. Tapi untuk faktor-faktor ulah manusia ini jangan abai loh pendengar.
1: Termasuk kalau misalkan naik gunung bikin api unggun misalnya, itu kan gak boleh kan.
0: Kemarin dulu banget yang sempat viral itu kan soal wedding itu kan.
1: Iya yang ini kan
0: menggunakan
1: pakai flare apa-apa
0: Iya. Itu sebenarnya hal yang paling basic tapi harus selalu diingatkan saya rasa. Terus karena cuaca ekstrim, barang-barang yang mudah terbakar kayaknya bisa dipisahkan sih pendengar. Mungkin atau penanganannya yang diganti gitu ya. Jangan dikasih di tempat-tempat yang terpapar matahari berlebih gitu.
1: Tapi kalau zaman dulu tuh kan kita sering kayak bereksperimen gitu ya. Aduh, kenapa dengan panas. Aku tuh dulu suka mainan pakai kaca pembesar itu loh kalau ada ini. Terus kita memang sengaja kayak membakar sesuatu dengan kaca pembesar itu kan.
0: Iya. Ada konten menarik juga kan biasanya telur dikasih di wajan.
1: Oh iya. Semarang udah bisa belum nih?
0: Udah sampai mateng
1: udah
0: belum
1: sampai
0: ya?
1: Udah sampai mateng belum ya?
0: Itu. Ya itu lucu-lucuan boleh pendengar. Tapi kalau yang kaca pembesar tadi sampai kebakaran terus.
1: Jangan sih.
0: Tuh, jadi harus ada langkah antisipasi yang baiklah mungkin ya dari Anda semuanya.
1: Soalnya masih ingat juga yang kebakaran TPA itu dulu, tempat sampah itu. Itu kan sampai berminggu-minggu kalau gak salah ya. Dan itu proses pemadamannya juga luar biasa kan.
0: Kemarin saya, ini beda ya bukan soal kebakaran tapi kemarau juga sih. Di China kalau tidak salah, di China itu di gedung-gedung yang tinggi
1: itu
0: mereka
1: dikasih ini kayak hujan buatan,
0: hujan
1: itu ya
0: buatan. Iya, keren sih jujur pendengar.
1: Itu sebenarnya sering kita lakuin di rumah, nyemprotin itu kan
0: iya,
1: gitu,
0: biar gak berdebu
1: gitu,
0: biar dingin
1: gak berdebu, ya.
0: Itu sebenarnya bisa dilakukan cuman ya ada effort lebih ya. Paling tidak di rumah lah, semisal rumahnya panas ya, katanya kan dinding itu juga disemprot pakai selang itu gak apa-apa, nanti jadi gak panas. Pendengar itu bisa menjadi solusi juga. Tapi silakan deh, semisal Anda juga memiliki ide ya kan, menghadapi musim kemarau ini, entah itu untuk menanggulangi kebakaran lahan di sekitar ya, atau paling tidak di rumah Anda tidak terasa panas. Silakan komentar pendengar ya. Kami masih tunggu sampai jam 3 sore nanti di 100%
1: Indonesia.

0: sampai ada Hari Anak Nasional. Emangnya sepenting itu?
1: Ya, penting dong. Karena setiap anak itu berhak untuk belajar, bermain, mendapat kasih sayang, dan tumbuh dengan aman.
0: Oh, jadi bukan sekedar perayaan ya?
1: Ya bukan, ini kan menjadi pengingat buat kita semua, terutama orang tua, supaya selalu mendukung tumbuh kembang anak.
0: Tapi kalau orang tuanya sibuk terus gimana?
1: Ya, orang tua perlu meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita mereka, memberi mereka perhatian, dan mendampingi mereka meraih cita-cita.
0: Emangnya itu penting ya?
1: Lah, justru itu yang paling dibutuhin anak, karena hal-hal sederhana seperti itu yang paling berarti bagi anak.
2: Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juli sebagai bentuk kepedulian terhadap hak-hak anak Indonesia. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang agar anak tumbuh menjadi generasi yang berprestasi. Selamat Hari Anak Nasional 2026. Anak hebat, Indonesia kuat.

0: Ya, dan peringat Pro 1, sebelum nanti kami lanjutkan untuk 100% Indonesia sampai jam 3 sore ya, kami akan ajak Anda terlebih dahulu peringat untuk menyimak informasi bersama Babin Kamtibmas ya, dari Polsek Gunem peringat Polres Rembang, yang bertugas siang hari ini ada Brigpol Anang Wiranto yang akan memberikan informasi panen raya peringat di wilayah binaannya ya. Saya akan coba sapa terlebih dahulu Pak Anang. Selamat siang.
1: Selamat siang, Mas.
0: Iya, Pak Anang, ini panen raya di wilayah binaan. Kegiatannya seperti apa, Pak Anang? Silakan.
1: Betul, ini ada panen raya dari PT Bayer beserta penyuluhan dan pembagian benih jagung yang mereknya DK19C Cantik. Begitu, Mas. Yang tadi berikan informasinya.
0: Dan Babin Kamtibmas di sini perannya seperti apa? Ini mengawal atau bagaimana, Pak Anang?
1: Ya, ikut mengawal juga ikut serta dalam untuk panen beserta Forkompincam juga ada dari kecamatan, dari Koramil, gitu, Mas.
0: Oke. Di wilayah binaan berarti dominasi penduduknya ini sebagai petani atau bagaimana ini, Pak Anang?
1: Penduduknya mayoritas petani, petani jagung.
0: Memang petani jagung ya. Oke, baik. Tapi ini memasuki musim kemarau, apakah tidak ada kendala begitu yang dirasakan mereka dan sehingga membutuhkan bantuan atau seperti apa ini, Pak Anang?
1: Kalau biasanya memang daerah sini itu memang benar panas, daerah kemarau. Okay. Tapi untuk pengairannya juga aman sih.
0: Aman,
1: dan
0: ya?
1: Juga memberikan himbauan kepada petani-petani untuk, setelah itu kan ada jungle jagung ya, itu tidak boleh dibakar karena bisa menimbulkan kebakaran.
0: Tapi semuanya sudah paham untuk tidak membakar yang mengakibatkan kebakaran begitu ya, Pak Anang, di wilayah ya.
1: Betul, Mas.
0: Himbauan sudah dilakukan. Terakhir Pak Anang nih, mungkin ada pesan-pesan Kamtibmas juga yang bisa dibagikan kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada, silakan.
1: Pesan-pesan Kamtibmas untuk seluruh masyarakat, yang penting hati-hati, jaga kesehatan. Ini kan musim kemarau ya. Kembali lagi pun yang satu tadi, kalau bakar-bakar kalau bisa itu di itu ya, apa ditungguin, jangan sampai nanti melebar dan menimbulkan kebakaran. Begitu aja.
0: Baik, Pak Anang, terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali. Selamat siang, Pak Anang.
1: Selamat siang kembali, Mas. Sama-sama.
0: Iya, demikian tadi peringat bersama Babin Kamtibmas Polsek Gunem ya, dari Polres Rembang, Brigpol Anang Wiranto yang sudah memberikan informasi tadi terkait dengan panen raya dan juga himbauannya kalau semisal bakar-bakar ditungguin pendengar, jangan sampai nanti menjalar kemana-mana ya. Oke, yang mau bergabung, yang sudah bergabung, saya akan putarkan lagunya, nanti saya sapanya nanti ya. Jadi pastikan tetap bersama kami.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bayangkan pendengar, semisal kebakaran lahan itu terjadi di mana-mana, langitnya jadi abu-abu gitu loh ya.
1: Aduh, abu-abunya tapi bukan abu-abu cantik
0: Malah ini yang apa ya, bisa membuat sakit ya kan, pernapasan terganggu. Jadi marilah pendengar untuk saling apa
1: menjaga
0: kewaspadaan. Sesama warga juga harus mengingatkan ya. Karena langkah pencegahan ini bisa dilakukan bareng-bareng begitu ya, tidak hanya meminta bantuan ataupun mengandalkan dari dinas-dinas terkait saja. Pendengar, mencegah kebakaran jauh lebih mudah ya daripada memadamkannya. Pendengar,
1: benar banget. Apalagi ini bentar lagi Agustus. Kalau di RT saya udah ada edaran buat kerja bakti.
0: Wah, nah, itu
1: ini mungkin jadi salah satu cara.
0: Tapi
1: juga,
0: jangan titip
1: ya.
0: Jangan. Itu biasanya terjadi juga loh ya.
1: Kalau misalnya nggak bisa bantu kirim makanan.
0: Ada kontribusi lah ya pentingnya. Oke, ini tadi yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Dari Lani, requestannya ada band featuring Gita Gutawa. Kalau bakar-bakar sampah, usahakan jangan ditinggal, apalagi suasananya panas dan pas ada angin itu bisa berbahaya. Oke. Terus juga dari Anjani, request lagunya Rahasia Hati dari Niji, kami sudah putarkan ya. Terakhir dari Rika, mengucapkan selamat hari anak ya sedunia. Ini katanya request lagunya Sheila on Seven, tadi juga sudah kami putarkan ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Kita jumpa lagi besok di jam yang sama, pendengar, 1:30 sampai jam 3 sore di 100%
1: Indonesia.

0: Info pro zadu.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Fujian Tiongkok memperkuat kerjasama ekonomi melalui penandatanganan dua kesepakatan baru di bidang investasi dan pertukaran pemuda. Sekretaris Daerah Jateng Sumarno di Semarang Kamis menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah Provinsi Fujian melalui kerjasama tersebut. Perkumpulan Pengusaha Air Dalam Kemasan Nusantara Amdatara melakukan penanaman ratusan bibit mangrove di wilayah Mangunharjo Kecamatan Tugu Semarang untuk memperkuat daerah aliran sungai atau DAS. Penanaman mangrove dilakukan bekerjasama dengan IKAMAT, Yayasan Konservasi Mangrove Indonesia, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Jawa Tengah. Ketua Umum Amdatara Karyanto Wibowo mengatakan bahwa penanaman mangrove ini sebagai bentuk kontribusi nyata industri air minum dalam kemasan terhadap restorasi kawasan pesisir.
0: Info Pro 1.

0: Kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
1: Pendengar, salam jumpa bersama kami RRI Manado di program Randa Stacita. Kali ini kami akan membahas topik terkait Gerakan Ayah Teladan Indonesia untuk Ketahanan Keluarga. Pendengar, Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau disingkat GATI merupakan gerakan yang bertujuan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak sejak dini. Gerakan ini berupaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak, menciptakan keluarga harmonis, serta menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. GATI melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pelibatan bagi ayah agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
2: Pendengar, kali ini Anda kembali lagi bersama saya Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait Gerakan Ayah Teladan. Dalam pembangunan keluarga, kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 pagi ini ataupun siang hari ini, ada Koba Leonard Arnold Paul S. Farm APT, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga. Selamat siang, Pak Koba.
3: Ya, selamat siang.
2: Oke, ini masih nyong atau Pak? Ini

0: Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini gerakan ayah teladan merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri tapi juga untuk calon-calon ayah yang itu nanti para remaja kita. Kemudian dalam pengasuhan kepada anaknya. Nanti serta pendampingan remaja dan praremaja ya, betul. Jadi ada pendampingan remaja dan praremaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
1: Oke, ya. Karena kalau misalnya di sosial media sendiri itu, karena kemarin juga termasuk yang untuk beberapa sekolah negeri terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok ya, hadir orangnya mungkin ada tapi secara ayahnya dalam kehidupan sehari itu kurang.
0: Sosok,
1: ya sosoknya itu kurang karena memang ya kita mengerti orang kalau kita bahas mengenai generasi baby boomer itu kan orangnya lebih strict, lebih tegas. Betul. Ya. Dan itu enggak salah karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit ya. Jadi untuk kehadiran sosok ayah itu juga tidak ada. Jadi kayak turun temurun. Nah, iya. Berarti di sini pemerintah ingin hadir memutus rantai itu, iya, berarti ya.
0: Betul.
1: Dan kalau dari BKKBN sendiri Kemendikbudristek sebenarnya peran ayah itu dalam keluarga dalam tumbuh kembang anak terutama karena anak yang paling butuh sebenarnya itu seperti apa kalau dari,
0: iya, dari mungkin sebelum KBN. Kita bahas ini saya menjelaskan dulu latar belakang dari GATI ini karena memang yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa ada terjadinya fenomena fatherless. Okay. Jadi kalau fenomena fatherless itu memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian, okay, atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
1: 20,9%.
0: Iya, datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20 sampai 21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless sendiri ini memang kalau dari data yang kami peroleh memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
1: Betul,
0: ya,
1: betul.
0: Patriarki memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik.
1: Iya.
0: Tapi sosok dari tumbuh memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
1: Betul, kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan. Betul. Ya kalau di rumah ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
0: Ya, jadi kalau ditilik dari penelitian dampak dari fatherless ini anak-anak ya. Jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik. Kemudian anak itu dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan dan tidak percaya diri.
1: Mental kemudian, health ya kalau kata anak sekarang.
0: Betul,
1: ya.
0: Mental health. Kemudian anak perempuan jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian kecil.
1: Iya, betul. Dari dampaknya ya.
0: Ya, dampak fatherless.
1: Nah ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi itu kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan ya. Dan itu bukan hal yang kecil. Makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATI ini ya, gerakan ayah teladan.
0: Betul.
1: Dan kalau untuk gerakan ini apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada bukan hanya kepada ayah tadi tapi seluruh mulai dari calon ayah juga bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar nggak terlalu dominan di rumah ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya. Ya membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
0: Baik, jadi memang kalau untuk program GATI ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru tahun ini karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan

0: Quick Win Gati ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada pendekatan, beberapa pendekatan Gati, yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas-komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah yang pertama programnya kita, yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas ayat teladan.
1: Oh, nah, ada jadi, nanti komunitasnya.
0: Sudah. Jadi kami sudah, sebagai langkah awal, kami sudah menyurat ke seluruh kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota, untuk membentuk komunitas Gati ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar, mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di kampung-kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok Gati ini. Kemudian yang ketiga, sekolah bersama ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
1: Betul, ya. Kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantarin anaknya biar gak terlambat ya. Di salah satu kabupaten di luar, di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi, psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya, untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah, gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki, kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau di sebagai bangsa kolonial gitu ya, dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya, ada jarak yang memang cukup besar lah, karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya, maksudnya mau bawa merenge-renge papa-papa, mau bawa itu jarang kan begitu ya. Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKK kan bagaimana supaya mau masuk di sini sementara orang budayanya seperti itu.
0: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa, kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia, juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu. Ada istilah pepatah bilang di ujung cemeti ada emas. Yeah. Tapi menurut pengertian psikolog, dari penelitian-penelitian yang dilaksanakan, itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya, misalnya kita bisa bantu indikator dari ayah teladan itu adalah ada 4 indikator. Okay. Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab. Kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu indikator, satu contoh.
1: Boleh,
0: contoh,
1: boleh.
0: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga.
1: Oh, yeah.
0: Contoh. Kemudian itu kan interaksi atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak. Kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu. Ya, tapi sebenarnya dengan mendengarkan seorang anak itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan.
1: Kadang-kadang anak baru mau bilang, "Pa," langsung aduh tanya aja Pa Mama.
0: Ya, ya,
1: kan
0: begitu,
1: seperti itu biasanya. Kalau ayah teladan harus mendengarkan ya.
0: Ya, betul, harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir itu, terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ibu.
1: Tugas
0: ayah jarang gitu.
1: Ibu.
0: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu tapi jarang. Nah itu menjadi satu faktor dimensi keterlibatan mungkin.
1: Oke, hal-halnya seperti itu ya. Oke.
2: Dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI ini diharapkan mampu mendorong orang tua atau para ayah untuk menjadi teladan. Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya kebajikan di rumah tangga. Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demikian pendengar dari Manado, kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Ananda Astacita.
1: Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena pendengar Pro 1 dengan pembahasan dalam beranda Astacita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Asta Cita dari RRI Wamena kami hadir dengan topik kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene, Sabulama, Distrik Wasaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Leba, pengelola literasi Rumah Baca Honewene, Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh keluarga untuk membangun pondasi keluarga bahagia ini? Dari Bapak Gerardus Leba dulu.
1: Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Berbicara tentang keluarga, memang ini suatu pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga ya. Waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dari kami dari situlah. Kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami literasi Rumah Baca Honewene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
0: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di Rumah Baca Keluarga Honewene ini?
1: Saya beranjak dari pengalaman pribadi ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya, dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga, bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa tuh kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, atau saya cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama ya. Dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
0: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya, dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
1: Oke, terima kasih. Kami sama ini sudah 20 tahun.
2: Wow.
1: Iya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara ya. Dulu sekolah mau jadi imam.
2: Oh, iya,
1: ya, mau jadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
0: Ibu Maria Kristina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
3: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dengan kegiatan yang ada di luar sana.
0: Ada kecurigaan kah tidak?
3: Tidak ada.
0: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
3: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
0: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, Rumah Baca Keluarga Honewene. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di Rumah Baca Honewene ini?
1: Ya, untuk membagi waktu kami di keluarga menyangkut dengan literasi rumah baca Hunaiwene. Itu memang kami konsep bersama ya untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Hunaiwene ini. Ini suatu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum dan Tuhan memberkati hasil apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu, hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang, belajar dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu, seperti anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung kita sudah siapkan dari pagi. Kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga sepertinya tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami karena memang sudah direncanakan dari malam besok kita buat apa. Oh, besok ada Hunaiwene, Wene dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama, kami langsung bagi. Mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang, sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini, saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, mungkin kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu, tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
0: Ini kan anaknya sudah dibanyak ini dan beda sifat, beda watak juga.
1: Dan ini suatu pilihan kami ya yang sudah kami buat dan anak-anak yang datang kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri. Ya, jika mereka datang ada yang bilang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa. Atau kalau makan duduk di meja itu bagaimana, iya, atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa, tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini, itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus. Terus ada yang anak-anak besar, anak-anak besar itu yang anak perempuan, itu dengan kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Dan kita sudah besar, nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami dengan anak-anak yang hadir kurang lebih ada kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak kita 60 sampai 70 satu kali pertemuan.
0: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Hunaiwene ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
1: Untuk anak-anak yang hadir sini tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain dan juga anak-anak yang menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada tapi lahir lepas saja begitu. Tapi orang lain yang pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan, anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
0: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
3: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Dan kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, dorang kasih tahu mama kita punya PR. Oh mari mama bantu. Ha. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu ada datang yang lain lagi kasih tahu, saya senang. Okay, yang paling saya ingat itu yang pertama, kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan minta maaf ya. Tidak mandi, langsung datang. Jadi datang ke sini sudah kita urus mereka, kita kasih contoh dulu. Mari, mama ajak mereka ke kamar mandi, kasih mandi, ganti baju. Setelah itu saya keluar, saya kasih pengertian untuk mereka. Kalau mau datang ke sini, paling kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk, ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka. Apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
1: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Ayo, tapi kalau ditanya, coba baca air minum. Ayo, itu sudah. Yang harus saya bentuk ya, saya bentuk ya, mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat, itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka itu mengertilah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di sini.
0: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
1: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami, bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
3: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita. Kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
0: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
1: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama. Pokok selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat malah itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapa saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani, bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya ada di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah, meja makan itu yang menjadi satu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
0: Terima kasih untuk Bapak Gerardus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama Membangun Fondasi Keluarga Bahagia. Dan semoga Rumah Baca

0: Barusan saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
1: Beranda Asta Cita.
2: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, kait dengan pendidikan pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
3: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal. Dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan pinggiran lah desa. Tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non formal. Bahkan di sini di lingkungan kami ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Sehingga ini kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini enggak seperti generasi-generasi yang enggak punya keahlian, enggak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
2: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya, Pak?
3: Nah itu tadi, pokoknya selama kita, utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti. Wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya. Ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
2: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
3: Dan alhamdulillah dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja. Itu saja. Sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah, mawaddah, warahmah, itu istilahnya dalam rumah tangga. Terus anak pun dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
4: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi ya, Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga ini, Pak?
3: Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modali yang namanya ilmu, pengetahuan umum ataupun yang lain, kita cepat. Ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti, kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian, sepeda motor, paras dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak, itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau, punya semangat, punya skill, punya kemauan. Itu kunci sukses, bukan yang lain. Okay. Atau modal itu tidak penting banget lah.
4: Oke, okay. Ya, Pak Abdul Rahman. Peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini, Pak, pentingnya?
3: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu disamping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al-ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud, adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes, anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangannya seperti itu. Kita optimis. Selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita, realita Mas itu.
4: Ya, kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih, Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa, Pak?
3: Alhamdulillah. Jadi memang jadi kita itu hidup miturut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan, mereka beruntung. Orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah. Kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu tidak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah katakanlah, secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung, bukan anaknya orang yang kaya, mungkin dia juga anaknya seorang petani, mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi, yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Cara nenggo-nenggoan dikatakan wa'an lesa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan. Ia sedang terjadi atau dan lain sebagainya, ya kita banyak membaca lah, banyak berpikir. Kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana? Dan saya yakin, karena terlebih dahulu dia kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nur, nur itu cahaya. Jadi ketika anak ruwet, anak petang, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
4: Oke, okay. Ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga nih Pak Abdul?
3: Subhanallah. Kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa jalannya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak. Tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan lain sebagainya. Itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikitlah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Lah sehingga kita nanti enggak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dewasa sebelum waktunya itu enggak banyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi, sehingga itu nanti pengaruh nenggoni psikolog anak-anak kita. Jadi tanpa kita sadari, kadang-kadang itu anak kita itu tidak pernah keluar rumah, tidak pernah keluar kamar, itu orang tua bangga. Tapi ntar dulu, apa yang dilakukan dia itu sebetulnya ketika dia itu menghadapi HP dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam, demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena, itu sangat fatal. Sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada formal dan non formal, itu yang kita maksud. Lek ngerti agama, insyaallah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
4: Ya, terakhir Pak Abdul, ya, apa yang ingin disampaikan? Ya, terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini.
3: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan, kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat, semangat berjuang untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang, dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu, dan kita sangat mendukung sekali program-program itu. Pokoknya yang penting yang kita rasakan selama pendidikan itu terjangkau apanya saja, fasilitas dan lain sebagainya, itu sangat-sangat menentukan kehidupan masa depan. Jadi di sana dikatakan sababul yaum rijalul qad. Jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Lah sehingga kita siapkan. Jadi pemuda-pemuda zaman sekarang itu, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental dan lain sebagainya. Lah sehingga harapan kita ke depan kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
4: Demikian pendengar bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
1: Beranda Asta Cita.
0: Kalau berikut, tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema ketahanan keluarga kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
5: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
6: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis, dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman, sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga, perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur.
7: Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya pendengar, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026 setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Etam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya?
8: Iya.
7: Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai pondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
8: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
7: ya
8: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi. Siap. Dengan saya Sunarto, Kepala Kemendubangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara.
7: Betul.
8: Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting. Karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini, di seluruh lini. Itu kata kuncinya, kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah, ini Bang Madel.
7: Siap.
8: Nah, kemudian kami Kemendubangga / BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri, Pak Dr. Wiyaji. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
7: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
8: Iya.
7: Keluarga adalah madrasah pertama tempat nilai-nilai luhur, karakter dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya. Terkait program prioritas saat ini, Kemenhub Bangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong. Dan salah satunya adalah Genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program Genting ini, Pak Dokter?
8: Oke. Kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Tidak ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Ya. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik. Okay. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini pada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Itu pada pemilik keluarga. Nah, kaitannya apa dengan Genting ini gitu ya? Dengan Genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting. Gerakan. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak
7: proaktif gitu ya.
8: Proaktif bergerak gitu. Karena namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep Genting ini yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung, yang anak-anaknya masih dalam stunting, tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko, gitu ya, keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan Genting ini, teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung. Ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah gitu ya, pendonor investasi akhirat.
7: Kalau dulu mungkin kita kenal gen otak, Pak.
8: Ya gen otak. Jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung. Oke. Ya. Nah, di 2025 program Genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun di dalam perjalanannya intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Padel. Nah, jadi Genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya, jambannya seperti apa, penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami. Terutama ini desil 1, desil 2 dan desil 3. Di masa depan keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan, hidup dalam sakinah mawaddah warahmah, hidup dalam gemaripah loh cinawi tentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun. Karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
6: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
6: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Demikian pendengar, tadi sudah kita ikuti bersama untuk beranda Astacita berjaringan nasional ya, persembahan dari RRI Manado, Wamena, Merauke, dan Samarinda. Kami lanjutkan Semarang sore ini pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saat lagi kami akan hadirkan informasi dalam Lintas di Yejateng bersama Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya, Rifa Hanafi. Pendengar paguyuban becak motor Yogyakarta berharap Pemda bisa memperbanyak titik tempat pengisian daya di area operasional. Tiga calon lokasi pembangunan sekolah rakyat mulai diverifikasi oleh Pemkab Purbalingga sebelum diajukan kepada Kementerian Sosial. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Usai diluncurkan Menteri Keuangan Purbaya, paguyuban becak motor Yogyakarta berharap Pemda memperbanyak titik tempat pengisian daya di area operasional. Wulan Anita melaporkan berikut ini.
1: Nah, untuk teman-teman becak motor BBM di Yogyakarta itu sangat senang sekali.
2: Paguyuban Becak Motor Yogyakarta atau PBMY mendukung program pemerintah dalam mendorong penggunaan becak listrik. Program ini dinilai sebagai bagian dari upaya mewujudkan pariwisata rendah karbon di Kota Yogyakarta. Ketua Paguyuban Becak Motor Yogyakarta, Parmin, menyambut baik dan mendukung penuh program becak kayuh listrik pariwisata atau Bekalista. Namun ia berharap pemerintah daerah dapat memperbanyak titik pengisian daya di area operasional untuk memudahkan aktivitas para pengemudi.
1: Oh, harapan kami supaya pertama untuk pengecasnya yang tadi itu di Malioboro harus ada, jadi tidak rebutan gitu loh Mbak. Terus yang kedua itu supaya becak listrik suku cadangnya tidak mahal. Terus bengkelnya itu tidak jauh dari lokasi Malioboro, seperti itu Mbak.
2: Sementara itu, Petrus Yuli, Ketua Koperasi Becak Wisata Jogja mengatakan, unit Bekalista diserahkan kepada pengemudi becak yang tergabung dalam koperasi dan beroperasi di kawasan Malioboro. Anggota koperasi pun mendukung kebijakan penggantian becak motor dengan becak listrik untuk mendukung penerapan Malioboro sebagai kawasan pedestrian sekaligus low emission zone.
3: Harapan kami dan teman-teman sebenarnya simpel sih, karena ini memang terkait kebijakan pemerintah yang harus direalisasikan, yang harus diwujudkan. Kalau sudah semuanya terrealisasi becak listrik, monggo teman-teman yang pakai becak motor pasti tidak ada di sepanjang Malioboro. Dan teman-teman juga legowo gitu loh. Jadi untuk becak motor diganti listrik itu teman-teman sudah legowo. Ikhlas juga gitu, karena memang itu kebijakan dari Ngeso Dalem. Dan teman-teman kalau masih mau ngais rezeki di sepanjang Malioboro, ya mau enggak mau harus ikut kata kesepakatan itu.
2: Peluncuran ekosistem becak kayuh listrik pariwisata atau Bekalista oleh Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 berlangsung di Sasono Inggil, Alun-Alun Selatan Kamis lalu. Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan memperkenalkan program Bekalista yang dikembangkan Kementerian Keuangan melalui Pusat Investasi Pemerintah atau PIP sebagai bagian dari transformasi transportasi wisata ramah lingkungan. Program tersebut mencakup hibah 80 unit Bekalista, pembangunan 12 stasiun pengisian daya, 1 bengkel bergerak, 8 baterai cadangan, serta bengkel induk di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Seluruh pengembangan melibatkan tenaga kerja lokal, mulai dari proses pabrikasi, perakitan, kelistrikan, hingga pengembangan teaching factory.
0: BPBD Gunung Kidul menyiapkan sumber air untuk mengatasi kekeringan yang dilaporkan sudah melanda 16 Kapanewon di wilayah hingga saat ini. Masih selengkapnya disampaikan Prima Hapsari.
4: Dampak kekeringan di Kabupaten Gunung Kidul terus meluas seiring berlangsungnya musim kemarau yang diprediksi lebih panjang pada tahun ini. Penyaluran bantuan air bersih pun terus diperluas ke sejumlah wilayah yang mulai mengalami kesulitan untuk mendapatkan pasokan air dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gunung Kidul Purwono mengatakan penyaluran bantuan air bersih telah dilaksanakan sejak beberapa waktu lalu seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat. Lokasi penerima bantuan terus bertambah. Bantuan telah disalurkan kepada warga di Padukuhan Guyangan, Kalurahan Giri Panggung, Kapanewon Tepus, serta di Padukuhan Jarah, Kalurahan Banjarrejo, Kapanewon Tanjung Sari.
5: Untuk Gunung Kidul sendiri, dari 18 kecamatan atau Kapanewon, 12 di antaranya kita sesuai kajian risiko bencana, ini adalah potensi terdampak kekeringan. Walaupun kecamatan yang lain beda-beda tipis, artinya 12 kecamatan dari 18 kecamatan tersebut didominasi di Yune Selatan, sehingga mulai dari sisi timur di Rongkop, sampai barat Porosari, kemudian di tengah ada Semanu, ada Ponjong, sisi utara ada Patuk, Gedang Sari, dan Lipar, ini adalah daerah-daerah yang rawan kekeringan.
4: Purwono menambahkan, penyaluran bantuan air bersih tidak hanya dilakukan oleh BPBD Gunung Kidul. Sebanyak 12 Kapanewon di Gunung Kidul juga memiliki alokasi anggaran untuk melaksanakan dropping air bersih secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing. Sementara itu, dosen Fakultas Geografi UGM, Emilia Nurjani mengatakan, fenomena El Nino yang aktif pada 2026 menyebabkan musim kemarau

0: Jadi pada Juli hingga September 2026 dan memicu berbagai kerawanan mulai dari kekurangan air bersih hingga risiko kebakaran hutan dan lahan. Kondisi ini harus mulai diantisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk memastikan ketersediaan air, kondisi kesehatan, serta kebutuhan multisektor yang terdampak dapat terkendali.
1: Dihadiri lebih dari 100 pelaku UMKM, Agenda Akbar Bantul Kreatif Expo 2026 bakal segera digelar di Stadion Sultan Agung pada awal Agustus mendatang. Beritanya hadir bersama reporter Aji Permono.
2: Ada beberapa stand yang tentu akan punya momentum-momentum sendiri, punya jadwal.
3: Ajang promosi UMKM terbesar di Kabupaten Bantul bertajuk Bantul Kreatif Expo atau BCE hadir kembali mulai tanggal 1 hingga 9 Agustus mendatang. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kali ini BCE 2026 akan dipadukan dengan Mataram Culture Fest MCF 2026. Sekretaris Daerah atau Sekda Bantul Agus Budi Raharja menyatakan, jika sebelumnya agenda akbar ini digelar di Pasar Seni Gabusan, tahun ini BCE dilaksanakan di halaman parkir Stadion Sultan Agung atau SSA. Hal ini dikarenakan SSA mampu menampung pengunjung dengan jumlah yang lebih besar. Agus menambahkan, pameran ini menjadi upaya dari Pemkab Bantul untuk memajukan UMKM lokal. Para pelaku UMKM di bumi Projo Taman Sari diharapkan dapat memanfaatkan momen ini untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas agar bisa terus bersaing di tingkat regional hingga internasional. Secara rinci, Agus menyebut, total UMKM yang dipastikan hadir berjumlah 162 stand dari berbagai lini usaha.
2: Bantul Kreatif Expo 2026 itu akan diikuti oleh 62 stand, sampai OPD, Kapanewon, sekolah, instansi vertikal, rumah sakit, BUMD, BUMN, perbankan, UKM Mitra, dan juga yang lain-lain, termasuk di Kranasda dan beberapa UMKM yang kira-kira berjumlah sekitar 100 stand, baik yang kuliner maupun fashion, otomotif, barang-barang elektronik, dan barang-barang kebutuhan rumah tangga yang lain maupun barang-barang kreatif yang lain.
3: Selain pameran produk-produk unggulan, BCE 2026 juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan lain seperti job fair, seminar, festival kuliner, serta berbagai hiburan menarik. Sejumlah acara tersebut diharapkan dapat menarik minat masyarakat.
2: Job fair ada pada tanggal 6 dan 7 Agustus. Ada beberapa workshop, seminar, salah satunya tentang pengolahan sampah, direncanakan pada tanggal 3 Agustus sebanyak 5 kali. Kemudian ada festival kuliner itu sepanjang pameran, kemudian pentas seni kita akan hadirkan mulai dari tari tradisional, tari modern, live musik, ada akustik, ada pop dut, ada rock, ada macam-macam.
3: Lebih lanjut, BCE 2026 ditargetkan mampu menggait pengunjung hingga 110.000 orang. Perputaran ekonomi di ajang tahunan ini juga diprediksi semakin meningkat.
1: Pemerintah Kabupaten Batang merelokasi pedagang yang berada di area Jalan Patimura guna mendukung penataan ruang publik yang lebih rapi menjadi kawasan ruang terbuka hijau tematik. Berikut Heri Kisyanto melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Batang berupaya memberikan kenyamanan bagi warganya melalui penataan ruang publik yang lebih rapi dengan menyulap menjadi kawasan ruang terbuka hijau RTH tematik. Salah satu upaya yang diintensifkan dengan merelokasi para pedagang di Pasar Batang area Jalan Patimura ke kios bagian dalam yang dipertegas melalui surat pernyataan untuk segera menempati tempat baru yang lebih nyaman. Sebelumnya, Satpol PP bersama Disperindakop dan UKM Batang telah intens melayangkan surat untuk menyosialisasikan agar pedagang memiliki waktu persiapan relokasi. Kepala Satpol PP Batang Haryono memastikan telah melayangkan surat untuk sosialisasi relokasi kepada para pedagang dengan memberikan jeda waktu persiapan hingga akhir Juli 2026.
5: Ini dalam rangka pemberian surat pernyataan. Ini regulasi ini dengan amanat Bupati bahwa Batang ini lebih ke depan akan lebih mau ditata lebih aman, nyaman, tertib dan indah.
4: Sementara konsultan perencana Subardi mendampingi Satpol PP berupaya menyosialisasikan kepada pedagang. Tujuan utama relokasi adalah selain penataan area juga melakukan perbaikan sistem drainase. Hal ini penting karena untuk mencegah timbulnya banjir saat hujan yang berdampak.

0: Dampak terendamnya beberapa titik di Kota Batang.
1: Batang ini nanti akan dibuat penataan kota. Penataan kota di sini tidak hanya dibuat saluran saja, tapi dibuat trotoar, dibuat ruang terbuka hijau. Di sini nanti ada tempat duduknya, ada lampu-lampunya, ada pot-pot untuk tanaman. Jadi terkesan tidak liar.
0: Salah satu pedagang sayuran, Ani, telah bersiap untuk merelokasi dagangannya ke tempat yang baru karena alasan lokasi di tempatnya saat ini berdagang akan dioptimalkan menjadi ruang terbuka hijau.
2: Ya, enggak apa-apa, ikut aja Mas.
3: Enggak apa-apa ya, Bu.
2: Karena
3: ya
2: menurut aturan.
0: Terkait para pedagang sayuran dan sejenisnya akan direlokasi ke area pasar atas, sedangkan pedagang unggas rencananya akan direlokasi ke pasar Sambong. Kali ini sejalan dengan berakhirnya kontrak antara pedagang dan pihak PT KAI sehingga selayaknya untuk menempati kios di area dalam pasar.
4: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Ricky Syanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Perusahaan di kawasan industri Kendal mendominasi kegiatan Job Fair 2026 yang digelar di gedung Kendal Sports Center. Berikut laporan selengkapnya bersama Faiz Rozi.
6: Kegiatan Job Fair kita ada 30 tenan, yang 12 ini dari perusahaan di KIK, yang 9 di luar KIK.
7: Perusahaan di kawasan industri Kendal atau KIK mendominasi kegiatan Job Fair 2026 yang digelar di gedung Kendal Sports Center. Hal ini terungkap saat pembukaan Job Fair Kendal 2026 pada Rabu 22 Juli kemarin. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di Disperindagri Kendal, Cici Sulastri, mengatakan Job Fair Kendal yang digelar selama 2 hari ini diikuti 30 tenan terdiri dari 12 perusahaan dari KIK dan 9 perusahaan luar KIK. Peserta lainnya adalah 5 perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau P3MI dan 4 lembaga pelatihan kerja swasta atau LPKS. Cici mengatakan angka pengangguran di Kabupaten Kendal tahun 2025 kemarin sebesar 4,6% atau sekitar 29.000 orang. Angka tersebut turun dari tahun sebelumnya yang sebesar 7% lebih.
6: Ini yang sudah mendaftar di kami untuk mengikatan kegiatan Jobber ada 3.117, di mana juga ada berkisar 165 ini untuk jabatan non-operator, jadi seperti HRD, accounting, jabatan manajerial.
7: Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari mengatakan kegiatan Job Fair merupakan rangkaian peringatan hari jadi Kabupaten Kendal bersinergi dengan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Kendal. Tujuannya untuk mempermudah para pencari kerja dalam mendapatkan pekerjaan.
8: Ya, mudah-mudahan ini ikut membantu untuk penurunan angka pengangguran terbuka. Karena di Kabupaten Kendal ini kita ketahui untuk pertumbuhan ekonomi tinggi, kemudian juga capaian investasi juga tinggi.
7: Angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan capaian investasi yang tinggi tentunya harus memberikan dampak yang nyata. Salah satunya untuk penurunan angka pengangguran di Kabupaten Kendal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: 3 calon lokasi pembangunan sekolah rakyat mulai diverifikasi oleh Pemkab Purbalingga sebelum diajukan kepada Kementerian Sosial. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
9: 3 calon lokasi pembangunan sekolah rakyat yakni di Kelurahan Bojong, Mewek, dan Karangjengkol mulai diverifikasi oleh Pemkab Purbalingga sebelum diajukan kepada Kementerian Sosial Kemensos. Verifikasi dilakukan terhadap lahan seluas sekitar 7 hektar yang disiapkan untuk mendukung pembangunan program sekolah rakyat. Kepala Dinsos Permasdes P3A Purbalingga Muhammad Faturrahman mengatakan Bupati Purbalingga telah menyetujui penyediaan lahan untuk program tersebut dengan luasan lahan yang disiapkan melebihi kebutuhan minimal sekitar 5 hektar. Faturrahman menjelaskan pihaknya masih berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR untuk memastikan status lahan di ketiga lokasi benar-benar clear and clean sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum maupun sengketa saat proses pembangunan berlangsung. Menurutnya tahapan verifikasi menjadi syarat penting sebelum usulan lokasi dikirim ke Kemensos.
10: Mas Bupati sudah memberikan lampu hijau terkait dengan lahannya akan digunakan untuk pembangunan sekolah rakyat dan hari-hari ini kita sedang melakukan klarifikasi ulang terkait dengan calon lokasi tanahnya. Jadi kita masih koordinasi dengan DPUPR untuk memastikan bahwa tanah ini clear dan clean, sehingga nanti ketika kami kemudian ajukan ke Kementerian Sosial untuk pembangunan SR, ini sudah tidak ada persoalan di kemudian hari. Gitu. Kemarin kami ajukan ada tiga lokasi yang ada di Bojong, kemudian Mewek, satunya lagi di Karangjengkol. Nah, kelihatannya ini lokasi akan jatuh ke salah satu di antara tiga lokasi ini. Kita sudah cukup dari sisi luasnya itu.
9: Faturrahman berharap salah satu lokasi yang diajukan nantinya mendapat persetujuan pemerintah pusat sehingga pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Purbalingga dapat segera direalisasikan. Fitri Hasanah melaporkan.
5: Lewat program yang didukung Bappenas dan juga pendanaan pemerintah Jerman, masyarakat Banyumas kini bisa menukarkan sampah plastik dengan sembako. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
11: Masyarakat di kawasan daerah aliran sungai atau Dasrayu, Kabupaten Banyumas kini dapat menukarkan sampah plastik dengan sembako, voucher makanan maupun kebutuhan rumah tangga lainnya. Skema insentif tersebut mulai diuji coba di Desa Tambak Negara, Kecamatan Rawalo, dan Desa Mandirancan, Kecamatan Kebasen. Program yang akan berlangsung hingga 2028 ini merupakan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Banyumas dan Konsorsium Solusi dengan dukungan Bappenas serta pendanaan dari pemerintah Jerman. Project Manager Solusi SNP Audrey Siahainenia menyampaikan, melalui program tersebut, nasabah kelompok swadaya masyarakat atau KSM dan bank sampah dapat menukarkan sampah plastik yang telah dipilah dengan paket sembako atau bentuk insentif lain sesuai kebutuhan masyarakat. Sistem tersebut juga didukung digitalisasi pencatatan bank sampah, pelatihan operasional bagi pengelola, kompetisi pengumpulan sampah plastik, hingga kegiatan bersih sungai untuk mendorong partisipasi warga.
12: Jikalau sampah di darat dikelola dengan baik, dengan peran teman-teman kelompok bank sampah yang punya knowledge, pengetahuan lebih baik dalam pengumpulan, mereka bisa menghitung berapa banyak sebenarnya sampah yang potensial masuk ke sungai dan itu akan ke laut. Dan kalau itu bisa terkumpul dan bisa dijadikan uang, berarti mereka juga berpotensi untuk menjaga laut secara tidak langsung.
11: Audrey menambahkan, selain memberi manfaat ekonomi, program tersebut juga menjadi upaya mengurangi pencemaran sampah plastik sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Melalui program ini, ia berharap kebocoran sampah plastik ke Sungai Serayu yang bermuara di Samudra Hindia dapat ditekan. Program tersebut juga sejalan dengan target pemerintah Kabupaten Banyumas mewujudkan Banyumas bebas sampah pada 2028. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Dr. Arief Sugiono mengatakan keberhasilan mewujudkan target tersebut tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. DLH menitik beratkan pada penguatan tata kelola pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada ekonomi sirkular melalui KSM dan penguatan pengelolaan di tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST.
13: Ada data jalan pengelolaan sampah bahwa ada amanah dari kementerian bahwa 2029 itu sampah terkelola itu diharapkan mendekati 100%. Tapi ada challenge bahwa challenge ini bukan hanya sekedar tantangan semata tetapi menjadi momentum untuk Banyumas bagaimana bisa di 2008 sudah bisa mencapai pengelolaan sampah 100% di seluruh wilayah kabupaten.
11: Selama masa uji coba hingga 2028, pemerintah bersama Konsorsium Solusi akan melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap pelaksanaan program. Keberhasilannya dilihat dari jumlah nasabah bank sampah, volume sampah plastik yang terkumpul, tingkat retensi nasabah, dan aktivitas edukasi pengelola bank sampah. Jika model ini berhasil, pemerintah daerah dapat mereplikasinya ke desa-desa lain di Kabupaten Banyumas. Faisal Raihan melaporkan.
5: Untuk temuan 945 kasus tuberkulosis baru, Dinas Kesehatan Sragen kini gencar menggalakkan program terapi pencegahan. Mulato Ishan melaporkan.
14: Kadang ada beberapa tipi laten ya. Sekarang program yang sedang digalakkan itu pemberian TPT, terapi pencegahan tuberkulosis. Ini diberikan kepada kontak keluarga.
15: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Sragen kini gencar menggalakkan program terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT sebagai langkah taktis menekan angka penularan TBC di wilayahnya. Upaya preventif itu dilakukan sebagai buntut dari ditemukannya 945 kasus TBC di Kabupaten Sragen sepanjang periode Januari hingga awal Juli. Fungsional Epidemiologi Muda Pengelola Program TB Dinkes Sragen Indang Suryandari menjelaskan bahwa program TPT ditargetkan khusus kepada anggota keluarga yang memiliki kontak erat dengan pasien terkonfirmasi TBC bakteriologis. Keluarga tersebut sudah menjalani screening dan dinyatakan tidak memiliki tanda gejala TBC. Meskipun kondisinya sehat, mereka wajib minum obat pencegahan TBC.
14: Kontak keluarga terkonfirmasi bakteriologis yang sudah di screening, dia tidak ada tanda gejala TB. Jadi dia sehat, itu wajib minum obat pencegahan TB. Kalau misalkan dalam kontak keluarga itu ada gejala, tanda gejala TB, itu harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan laboratorium ataupun ronsen. Kalau misalkan dia hasilnya positif TB, dia minum obat TB. Tapi kalau hasilnya negatif TB, dia harus minum obat pencegahan terapi tuberkulosis.
15: Langkah masif ini diambil mengingat ancaman TBC di Kabupaten Sragen yang menyerupai fenomena gunung es. Berdasarkan data akumulatif Dinkes Sragen per 8 Juli, dari total 7.463 orang terduga suspek TBC yang diperiksa, ditemukan 945 kasus positif. Rinciannya meliputi 938 pasien TBC sensitif obat SO dan 7 pasien TBC resisten obat atau RO. Endang menyoroti munculnya kasus TBC resisten obat yang kian mengkhawatirkan karena ditemukan pada pasien-pasien baru yang belum pernah menjalani pengobatan TBC sebelumnya.
14: Tapi sekarang banyak kasus baru itu resisten. Nah, ini menunjukkan bahwa di sekitar kita itu ternyata mungkin sudah banyak yang itu yang istilahnya penularan yang resisten obat.
15: Untuk pasien TBC RO saat ini telah tersedia skema pengobatan jangka pendek atau short regimen selama 6 bulan, jauh lebih singkat dibandingkan pengobatan lama yang memakan waktu hingga 2 tahun. Meski demikian, kepatuhan minum obat tanpa putus tetap menjadi kunci utama untuk kesembuhan. RRI Surakarta, Mulati Isan melaporkan.
5: Pendengar, sebelum kami akhiri lintas di Jateng sore kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Paguyuban Becak Motor Yogyakarta berharap Pemda bisa memperbanyak titik tempat pengisian daya di area operasional. Tiga calon lokasi pembangunan sekolah rakyat mulai diverifikasi oleh Pemkab Purbalingga sebelum diajukan kepada Kementerian Sosial. Demikian lintas di Jateng kali ini, saya Rifana Fim mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore. Yeah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Agil yang temani Anda pendengar Semarang sore ini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk edisi hari Kamis ini pendengar 23 Juli 2026. Apa kabar Anda? Saya harap juga masih sehat-sehat pendengar. Jam pulang kantor ya, silahkan untuk yang pulang hati-hati di jalan, yang masih ada deadline dikerjakan dengan baik ya. Bagi Anda yang sudah nyantai juga silahkan bergabung bersama Pro 1, karena saya akan ajak Anda memberikan informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun kejadian terkini yang bisa Anda laporkan. Boleh bergabung bersama Pro 1 lewat WhatsApp-nya pendengar. Saya juga nantikan ya, pokoknya nanti sampai jam 7 081 666 6886 pendengar. Akhir-akhir ini yang tengah dibahas adalah musim kemarau ya, bagaimana dampaknya ini bisa berpengaruh ke masyarakat, dan beberapa wilayah juga sudah mengeluhkan terkait dengan air bersih droppingnya ini terasa lama dan lain sebagainya. Silakan pendengar nanti bisa melapor juga ya, karena kita akan membantu untuk mengarahkan ke pihak-pihak terkait agar tahu kondisi realnya di lapangan ini seperti apa. Jadi monggo bisa lewat WhatsApp ataupun aplikasi RRI Digital, yang belum download bisa download di Play Store ataupun App Store secara gratis pendengar. Oke, informasi cuaca segera nanti kita akan perbarui pendengar. Yang jelas jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pendengar, sebelum malam tiba dan informasi cuaca pasti kami akan hadirkan terlebih dahulu bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang ya. Di ujung telepon sudah ada Prakirawan Winda yang siap dengan informasinya. Rekan Winda, selamat sore.
1: Iya, selamat sore.
0: Sore ini sampai dengan awal malam nanti seperti apa perkiranya, silahkan.
1: Oke, baik, terima kasih. Selamat sore pendengar. Berikut kami sampaikan selengkapnya perkiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya untuk sore hingga awal malam hari ini. Untuk wilayah Kota Semarang, sore hingga awal malam hari, kondisi cuaca secara umum cerah berawan hingga berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Saudara berkisar antara 25 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 80%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya, sore hingga awal malam hari ini, secara umum kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan tidak merata terutama di sebagian wilayah pegunungan tengah. Mohon diwaspadai potensi kemudian kebakaran dan juga lahan dengan tidak membakar sampah dan juga membuang puntung rokok sembarangan. Kami juga menginformasikan untuk perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter, kemudian di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiran cuaca hari ini.
0: Baik, terima kasih rekan Winda untuk informasinya. Selamat bertugas kembali, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya, itu tadi pendengar bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang dapat Anda ikuti.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kemenhub akan pungut pajak pejalan kaki. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kementerian Perhubungan Kemenhub akan mengenakan tarif pajak bagi pejalan kaki. Informasi tersebut diunggah pada tanggal 19 Juli 2026. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas, setelah ditelusuri tidak ditemukan pemberitaan dari sumber kredibel yang menyatakan adanya kebijakan tersebut. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat periode 2017-2022 Budi Setiadi yang berasal dari artikel Warta Kota Tribun News pada 25 Maret 2021 dan tidak berkaitan dengan isu pajak berjalan kaki. Selain itu, kewenangan pemungutan pajak bukan berada di bawah Kementerian Perhubungan. Demikian, pendengar, cek fakta dari laman Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

berbahaya bagi pengendara berkecepatan tinggi. Ketiga, jangan manuver mendadak. Ini bisa terjadi apabila pengendara kaget saat ada mobil lain yang menyalip. Keempat, ban botak. Ini sangat berbahaya apabila kondisi cuaca hujan atau basah. Terakhir, jika merasa lelah dan ngantuk, segera beristirahat di rest area ya. Kalau bisa selamat dan aman, kenapa harus ngebut?

0: Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun lewat aplikasi RRI Digital ya. Dan sore hari ini saya akan ajak Anda terlebih dahulu pendengar menyimak informasi bersama Babin Kamtibmas ya dari Polsek Sulang pendengar Polres Rembang Aibda Suparwanto ya, yang sore hari ini akan memberikan informasi terkait dengan kegiatan sambang desa dan juga patroli di wilayah binaan pendengar. Saya akan coba sapa terlebih dahulu Pak Suparwanto. Selamat sore. Halo, selamat sore Pak Suparwanto. Nampaknya masih di mute Pak Suparwanto, mungkin bisa di unmute terlebih dahulu ini karena yang kami terima masih di mute suaranya ya. Oke. Baik,
1: sore, Mas.
0: Pak Suparwanto, kegiatan sambang ya dan patroli ini gambarannya seperti apa?
1: Ya. Sementara kita memantau kegiatan pembangunan sekolah rakyat di Desa Kaliombo, kebetulan Kabupaten Rembang mendapatkan tempat untuk sekolah rakyat yang dicanangkan programnya Bapak Presiden Prabowo yang bertempat di Kaliombo. Nah, ini untuk pembangunan sudah mencapai 92% dan untuk penerimaan murid untuk SD sekitar 30%, untuk SMP sudah 100% dan SMA untuk 100%. Dan untuk selanjutnya di Desa Kaliombo juga ada pembangunan embung yang notabene untuk mengantisipasi musim kemarau dan juga antisipasi kekeringan di wilayah Sulang, yang notabene selama ini untuk wilayah Sulang banyak desa yang mengalami kekeringan di musim kemarau. Demikian Mas.
0: Oke, untuk sekolah rakyat tadi diproyeksikan selesai kapan ini Pak Supar?
1: Untuk sekolah rakyat sebenarnya untuk program itu selesai untuk di bulan Juni. Nah, okay. Kebetulan waktu pembangunan itu terbentur musim penghujan, sehingga untuk pembangunannya agak sedikit molor. Nah, tapi ini untuk sekarang ini sudah mencapai 92%, tinggal finishing. Nah, nanti di tanggal 30 itu sudah keluarga dan siswa sudah diperkenalkan di sekolah tersebut. Dan untuk tanggal 31-nya diadakan MPLS. Demikian Mas.
0: Oke, baik. Jadi memang tinggal finishing saja, nanti sudah bisa digunakan untuk proses pembelajaran diawali dengan MPLS terlebih dahulu ya, Pak Supar.
1: Oke.
0: Baik. Siap. Terakhir ini Pak Supar, mungkin ada himbauan-himbauan Kamtibmas juga yang bisa diberikan kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada atau khususnya yang ada di desa binaan ini, silahkan.
1: Himbauannya ya untuk situasi sekarang ini, kebetulan ini musim kemarau, terus juga kalau di wilayah kami mengantisipasi kekeringan ini agar apabila ada wilayah-wilayah yang merasa butuh bantuan air bersih, boleh istilahnya menginformasi kepada Babin Kamtibmas di wilayah desa tersebut, nanti bisa istilahnya menghubungi pihak Polsek Sulang, sehingga istilahnya kita bisa menyampaikan kepada pihak terkait atau istilahnya kita bisa bekerja sama dengan instansi lain untuk memenuhi air tersebut. Demikian Mas.
0: Oke, komunikasi yang baik harus terjalin antara masyarakat dan juga kepolisian ya Pak Babin ataupun pilar-pilar yang lain. Baik, Pak Supar, terima kasih untuk informasinya. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat sore Pak Supar.
1: Selamat sore Mas, sama-sama.
0: Iya, demikian tadi pendengar untuk informasi bersama Babin Kamtibmas dari Polsek Sulang ya, Polres Rembang, Aibda Suparwanto yang sudah berbagi informasi dan juga himbauan terkait dengan kegiatan sambang, patroli, pendengar ada embung Desa Kaliombo dan juga pembangunan sekolah rakyat tadi.

0: Ira?
1: Bengong aja, nungguin bakso lewat ya.
0: Bu Rina. Enggak Bu, ini nungguin anak-anak main aja. Takut kalau main jauh-jauh. Sekarang kan banyak kasus penculikan Bu.
1: Alah Bu, tapi kan mereka cuma main di gang. Aman kali Bu?
0: Justru itu Bu, yang kelihatan aman kadang malah lengah. Minimal pastiin ada orang dewasa yang ngawasin.
1: Ih, tapi tuh aku gak sempet Bu kalau harus ngawasin anak terus. Karena ada harus masak, beres-beres rumah, nyuci.
0: Nah, iya Bu, makanya aku besok mau masang CCTV di depan rumah. Jadi kita bisa awasin tuh situasi depan rumah kapan aja dan di mana aja.
1: Ide bagus itu ya Bu Ira ya. Jadi kita harus manfaatin kecanggihan teknologi. Tapi kalau amit-amit nih anak kita keburu diculik gimana dong Bu?
0: Nah kalau itu kita harus ajarin anak-anak buat gak gampang ikut orang. Walaupun ngaku kenal, terus jangan mau kalau diiming-imingin juga. Sama biasain mereka teriak kalau ada yang mencurigakan.
1: Wah iya ya Bu, setuju.

Saya punya satu informasi pendengar, surat kehilangan ya, telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Honda nomor polisi H8242NS pendengar tahun 2016 warna hitam ya, atas nama STNK Budiantoro pendengar. STNK tersebut hilang di sepanjang Jalan Puri Anjasmoro Semarang pendengar pada tanggal 17 Juli 2026 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi itu untuk informasi kehilangan pendengar, barangkali Anda juga bisa ikut membantu ya langsung ke RRI Semarang. Oke, kami lanjutkan Semarang sore ini pendengar. Saya informasikan juga untuk azan maghrib wilayah Semarang dan sekitarnya berkumandang pada pukul 17:41. Nanti akan ada kultum pendengar yang dibawakan oleh Ustadz Widodo dengan judulnya Larangan Narkoba. Lagu-lagu religi Islam juga kami putarkan untuk mengawal azan maghrib kali ini pendengar. Pastikan tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para pendengar yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang senantiasa kita terima dari Allah. Pada kesempatan ini kembali kita bisa mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ilmu bertambah, iman meningkat, selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang berbahagia, setiap yang diperintahkan oleh Allah pasti akan menimbulkan kebaikan. Setiap larangan Allah pasti akan menimbulkan mudharat. Oleh karenanya, perintah harus ditaati semampunya, larangan harus ditinggalkan. Di antara larangan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal aslam rijsun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr atau yang memabukkan, baik minuman narkoba berbentuk jenis, berbagai bentuk dan jenisnya, rijsun, semua adalah najis, kotor. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah dia agar kalian semua termasuk orang-orang yang beruntung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Semua yang memabukkan itu adalah khamr. Semua yang memabukkan adalah dilarang atau haram. Hadis riwayat Muslim. Sedikit maupun banyak, mabuk ataupun tidak, sadar ataupun tidak, kunangan orang lain maupun sendirian, tatkala ini dikonsumsi maka termasuk haram, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma askara kasiruhu faqaliluhu haramun. Yang memabukkan tadi sedikit saja ataupun banyak adalah haram. Hadis riwayat Abu Daud. Para pendengar yang berbahagia, sesungguhnya telah banyak korban atas pelanggaran terhadap larangan Allah ini, bagi konsumsi minuman terlarang ataupun penggunaan narkoba. Korban sudah banyak yang ada di penjara, sudah banyak yang tertangkap, sudah banyak yang tidak sadarkan diri, stres dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa barang haram tersebut memang wajib harus dihindari. Allah melarang, Rasulullah melarang, ulul amri atau pemerintah juga melarangnya. Sehingga bagi kita semua yang masih sadar, mari kita ingatkan, kita nasihati,
kita dakwai generasi muda ini biar tidak kena musibah yang lebih besar, mengkonsumsi narkoba, minuman-minuman terlarang, dan lain sebagainya. Dengan demikian maka insya Allah generasi kita akan terjaga dari barang-barang haram. Generasi kita akan terjaga kebaikannya dan tidak terjerumus kepada kebinasaan. Hadzan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sunah-sunah yang bisa dilakukan di hari Jumat. Yang pertama, membaca surat Al-Kahfi, hadis, riwayat An-Nasa'i dan Baihaqi. Perbanyak solawat kepada Nabi, hadis riwayat Muslim. Berhias sebelum sholat Jumat, hadis riwayat Bukhari. Segera menghadiri sholat Jumat, hadis riwayat Bukhari. Berdoa di waktu mustajab, hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Yang terakhir, perbanyak berdoa di hari Jumat, hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 1.
1: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Wilayah Jawa Tengah mencatat 34 anak binaan memperoleh remisi atau pengurangan masa hukuman dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026. Kepala Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Wilayah Jawa Tengah, Mardi Santoso di Semarang Kamis mengatakan pengurangan masa hukuman tersebut merupakan bentuk apresiasi atas perilaku baik dan keaktifan dalam mengikuti program pembinaan. Anggota Komisi 7 DPR RI, Yoyo Ryo Sudibyo, menilai Jawa Tengah kini menjadi salah satu daerah paling diminati investor di Indonesia. Nilai investasi yang telah menembus sekitar 88 triliun rupiah menunjukkan provinsi ini kian layaknya gadis cantik yang menjadi daya tarik bagi para investor sebagai tujuan penanaman modal. Disampaikan Yoyo, capaian tersebut didorong oleh berkembangnya kawasan-kawasan industri di sejumlah daerah seperti Batang, Kendal, Semarang hingga Demak. Keberadaan kawasan industri yang didukung infrastruktur memadai menjadi salah satu faktor utama yang menarik minat investor untuk menanamkan modal di Jawa Tengah.
0: Info Pro 1.

0: Koperasi diharapkan berperan sebagai wadah UMKM. Bagaimana pendapat dari pengamat ekonomi Universitas Negeri Semarang, Bapak Kemal Budi Mulyono, SPD, MPD?
1: Roda perekonomian itu sendiri itu memang 80% ya yang ada di Indonesia itu pada usaha-usaha yang kecil dan menengah maksimal seperti itu. Jadi memang ketika tidak ada suatu wadah ya, tidak ada suatu wadah khusus, itu tentunya juga akan menjadi kesulitan, di mana sekarang ini kalau kita melihat perusahaan-perusahaan besar itu sudah sangat sangat masif sekali ya untuk menggeser, bahkan juga terjadi beberapa fenomena usaha-usaha yang seharusnya pasarnya untuk UMKM atau di pasar-pasar tradisional itu juga diambil alih oleh usaha-usaha yang berbasis kapitalis seperti itu. Nah, tentunya harapannya ke depan memang koperasi ini itu bukan semata-mata sebagai sebuah jargon, tetapi juga menjadi sebuah aksi nyata, sehingga dampaknya bisa dirasakan bagi masyarakat ya secara luas, terutama bagi masyarakat-masyarakat yang memang memiliki pendapatan yang low middle income seperti itu.

Dari dunia olahraga pendengar sepak bola ya, Timnas Indonesia ini tengah bersiap untuk menjalani laga pertama dalam Piala AFF 2026 pendengar, melawan Kamboja ya. Dan ada satu pemain yang sangat excited pendengar, Jordi Amat, yang katanya sangat bersemangat untuk membawa Timnas Indonesia meraih kemenangan atas Kamboja pendengar. Jadi memang ya, untuk Timnas Indonesia sendiri ini akan menjalani laga perdana dalam turnamen level Asia Tenggara pada hari Senin pendengar 27 Juli dengan menghadapi Kamboja di Stadion Gelora Pakansari Bogor, Jawa Barat pendengar. Jordi Amat ini percaya diri skuad merah putih bisa meraih hasil terbaik pendengar dan akan terus berkembang di Piala AFF 2026 ya. Kalau berbicara saingan dengan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN yang juga bisa dibilang banyak ya pendengar sekarang ini menggaet pemain-pemain naturalisasi termasuk Kamboja, Jordi Amat dan tim ini tidak kehilangan kepercayaan diri dan tetap optimis pendengar. Kita tahu saat ini memang John Herdman ya belum menentukan pemain-pemain yang akan dibawa ke Piala AFF pendengar. Puluhan pemain ini masih mengikuti pemusatan latihan di Bali dengan agenda latihan taktik, fisik dan uji tanding ya. Timnas Indonesia rencananya akan menjalani pemusatan latihan di Bali pendengar hingga Sabtu besok tanggal 25 untuk kemudian bertolak ke Jakarta. Skuad Garuda untuk informasi ini pendengar berada di grup A ya bersama Kamboja, Singapura, Vietnam dan Timor Leste. Indonesia akan menjamu Kamboja dan Vietnam pendengar serta bertamu nantinya saat menghadapi Timor Leste dan Singapura. Kita harapkan semoga ini menjadi awal yang baik ya, tidak ada target spesifik untuk juara pendengar, tapi semoga bisa berbicara lebih ya melawan negara-negara tetangga di Asia Tenggara ini.

0: Aku heran deh, kenapa sampai ada Hari Anak Nasional? Emangnya sepenting itu?
1: Ya, penting dong. Karena setiap anak itu berhak untuk belajar, bermain, mendapat kasih sayang, dan tumbuh dengan aman.
0: Oh, jadi bukan sekedar perayaan ya?
1: Ya bukan, ini kan menjadi pengingat buat kita semua, terutama orang tua, supaya selalu mendukung tumbuh kembang anak.
0: Tapi kalau orang tuanya sibuk terus gimana?
1: Ya, orang tua perlu meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita mereka, memberi mereka perhatian, dan mendampingi mereka meraih cita-cita.
0: Emangnya itu penting ya?
1: Lah, justru itu yang paling dibutuhin anak. Karena hal-hal sederhana seperti itu yang paling berarti bagi anak.
2: Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juli sebagai bentuk kepedulian terhadap hak-hak anak Indonesia. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang agar anak tumbuh menjadi generasi yang berprestasi. Selamat Hari Anak Nasional 2026. Anak hebat, Indonesia kuat.
3: Okay.

Kita masih ingat pendengar di pergantian musim hujan ke kemarau itu lembab ya. Dan ada kasus leptospirosis dibawa oleh tikus ini menjelma di banyak daerah pendengar. Bagaimana update-nya ya bersama Dinkes pendengar ini kalau saya kutip ya dari laman rri.co.id. Kasus leptospirosis di Kota Semarang ini telah merenggut 6 nyawa pendengar hingga pertengahan 2026 ya. Dan menyikapi kondisi tersebut, Dinas Kesehatan Dinkes Kota Semarang mengencarkan berbagai upaya pencegahan untuk menekan penyebaran penyakit yang ditularkan tikus ini ya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang M. Abdul Hakam mengatakan 6 kasus kematian tersebut tercatat sejak akhir tahun 2025 hingga pertengahan 2026. Menurutnya, kasus leptospirosis umumnya ditemukan di kawasan permukiman padat yang kerap terdampak banjir maupun rob. Untuk menekan penyakit ini, pendengar, apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan ya? Dinkes Kota Semarang bersama Puskesmas dan lintas sektor ini melakukan langkah antisipasi di wilayah yang berisiko tinggi, pendengar. Salah satunya melalui operasi tangkap tikus atau OTT yang menyasar kawasan dengan potensi penyebaran leptospirosis. OTT ini dilakukan dengan memasang perangkap tikus di sejumlah titik rawan sebagai bagian dari upaya pemantauan dan evaluasi. Pendengar, hasil kegiatannya pun menjadi dasar ya dalam menentukan langkah penanganan di wilayah yang berpotensi terjadi penularan ya. Disampaikan agar masyarakat ini tetap waspada bahaya bakteri penyebab leptospirosis yang dibawa tikus, karena risiko penyakit ini akan semakin tinggi, pendengar, ketika daya tahan tubuh seseorang menurun sehingga dapat memicu komplikasi pada organ vital. Jadi sebenarnya kuncinya ya gampang, hidup bersih, pendengar. Anda juga harus ngeh ya dengan keadaan sekitar, jangan sampai tikus-tikus ini berseliweran di wilayah Anda. Jadi silakan bisa dipahami bareng-bareng ya. Kalau untuk kesehatan diri sendiri ya cuci tangan, rajin sebelum makan ataupun habis beraktivitas dari luar, itu juga sudah cukup, pendengar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Satu informasi terlebih dahulu, pendengar telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Honda Vario nomor polisi H6923WA tahun 2018, pendengar, warna hitam atas nama STNK Abidin ya. STNK tersebut hilang di sepanjang Jalan Dr. Cipto Kota Semarang pada tanggal 17 Agustus 2026 sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini menjadi penutup untuk jumpa kita dalam Semarang sore ini, pendengar. Terima kasih yang sudah bergabung bersama Pro 1, tapi jangan khawatir karena informasi lainnya dan lagu-lagu pilihan kami akan terus hadirkan sampai nanti jam 12 malam ya. Pukul 19 kami ajak Anda, pendengar, mendengar informasi dari dalam dan luar negeri bersama Pro 3 RRI ya. Saya Agil pamit terlebih dahulu. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai.
0: Pemerintah memastikan bantuan sosial akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
4: Terpusat di Kopdes.
1: Ini tadi.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBMB 50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto
5: dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk.
3: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamali Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
2: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil, ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
6: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda.
7: Saksi apa?
8: SK Gatot bukan
7: Pak? Tersangka siapa Pak?
8: SK Gatot
7: Heru atau Pak Enos Pak?
9: Pak Gatot
7: ya, berarti Pak Gatot tersangka baru ya Pak ya?
8: Oke, siap. Terima kasih Pak
6: Jon. Sebelumnya memang KPK telah mengungkap telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Kargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
10: Isi Toshida itu apa?
11: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI Eri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia, Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman.
13: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu? Sudah

0: Ketua Heri Susanto.
1: Ini permintaan dari siapa dulu nih?
2: Dari Pak Heri ya.
1: Ah, terus?
2: Nah, akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut, Pak.
1: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
2: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
1: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
2: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
1: Saksinya mengada-ngada. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa permintaan atensi itu dari terdakwa?
2: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
1: Tidak ada yang menyaksikan.
0: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
4: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
5: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
4: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan, dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Singh, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
7: EU has put together, well, internally AI policy.
8: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.

0: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
1: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
0: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Program pemberdayaan IKM hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
4: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
3: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas dan kolaborasi yang berkelanjutan.
4: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam 2 tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau, hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
5: Program pemberdayaan IKM hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
4: Program pemberdayaan IKM Hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida mengungkapkan, 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madasari menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
7: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Henny mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses ke kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
6: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran.
7: Heni menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
8: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal.
7: Sebelumnya seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
6: Jadi sampai saat ini kita masih
7: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
6: dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
2: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwat, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
9: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum ASPRO PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
10: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
9: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
11: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik, terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya. Berjenjang, jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah, tapi juga ke tingkat nasional.
9: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
1: Saudara-saudari Sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam acara Mimbar Agama Buddha di RRI Semarang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tiratana, para Buddha, Bodhisatwa, Mahasatwa, dan para dewa yang telah memberikan berkah, kesehatan, kebahagiaan, dan kebersamaan pada hari ini. Berkah kebajikan pada hari ini memberikan kesempatan kepada kita untuk merenungkan kembali Dharma Sang Buddha, yang pada kesempatan ini kami menyampaikan tema Guyub Rukun. Saudara-saudari Sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, Guyub Rukun berasal dari dua kata, yaitu guyub dan rukun. Guyub rukun merupakan kata yang sederhana namun syarat dengan makna. Guyub memiliki arti kebersamaan dan rukun memiliki arti perdamaian. Jadi guyub rukun berarti kebersamaan yang ada di lingkungan masyarakat yang didasari rasa perdamaian akur antar warganya dalam melakukan kegiatan bersama-sama. Bersatu tidak terpecah belah dalam konflik maupun dalam masyarakat yang majemuk. Hal ini perlu senantiasa dibangun agar masyarakatnya rukun. Membangun kerukunan di lingkungan sekitar kita juga berkontribusi pada persatuan bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa perlu membangun persatuan dalam berbagai lini, seperti membangun persatuan dari bidang sosial, agama, ekonomi, budaya, tradisi, dan lain sebagainya. Ada beberapa makna yang terkandung dalam membangun persatuan. Yang pertama, harmoni dan pengertian. Membangun persatuan berarti menciptakan lingkungan di mana individu atau kelompok yang berbeda dapat hidup bersama dalam harmoni. Ini melibatkan penghormatan terhadap perbedaan dan pengertian terhadap pandangan dan nilai-nilai yang beragam. Yang kedua, mengatasi perpecahan. Persatuan bertujuan untuk mengatasi perpecahan dan konflik yang mungkin timbul karena perbedaan budaya, agama, ras, atau pandangan politik. Ini menciptakan kesempatan untuk membangun kerjasama dan saling menguntungkan daripada memperdalam perpecahan. Yang ketiga, keberagaman yang kaya. Persatuan memahkotai keberagaman sebagai suatu kekayaan, bukan sebagai hambatan. Ini mengakui bahwa setiap individu atau kelompok memiliki kontribusi unik yang dapat diberikan untuk kebaikan bersama. Yang keempat, menggali potensi maksimal. Dalam lingkungan yang bersatu, individu-individu dapat bekerja sama untuk menggali potensi mereka secara maksimal. Kolaborasi yang harmonis memungkinkan pertukaran ide, keterampilan, dan pengetahuan yang dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. Yang kelima, membangun identitas bersama. Membangun persatuan membantu dalam pembentukan identitas bersama yang dapat melewati batas-batas individu atau kelompok. Ini menciptakan rasa memiliki terhadap komunitas yang lebih besar, seperti cinta tanah air. Yang keenam, kesejahteraan sosial. Persatuan berkontribusi pada kesejahteraan sosial dengan menciptakan lingkungan di mana saling peduli dan berbagi menjadi norma. Ini dapat menghasilkan peningkatan dalam bidang kesejahteraan ekonomi, pendidikan, dan lainnya. Yang ketujuh, kerjasama untuk tujuan bersama. Dalam membangun persatuan, individu atau kelompok yang berbeda bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang lebih besar. Ini menciptakan sinergi dan efisiensi dalam upaya mencapai hasil positif. Yang kedelapan, mengurangi diskriminasi dan prasangka. Persatuan berkontribusi pada mengurangi diskriminasi, prasangka, dan stereotip yang mungkin muncul dalam masyarakat. Ini menciptakan lingkungan di mana setiap orang diperlakukan dengan adil dan setara. Yang kesembilan, pengukuhan nilai-nilai positif. Membangun persatuan dapat membantu dalam pengukuhan nilai-nilai positif seperti komitmen kebangsaan, toleransi, penghormatan terhadap tradisi, keadilan, kasih sayang, dan kerjasama. Nilai-nilai ini menjadi pondasi yang kuat untuk perkembangan yang berkelanjutan. Membangun persatuan adalah usaha bersama yang membutuhkan komitmen, kesabaran, dan pengertian dari semua pihak yang terlibat. Dalam dunia yang semakin konflik dan beragam, persatuan menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif atau beragam, adil, dan harmonis. Dalam merawat kebinekaan merupakan tanggung jawab bersama segenap warga negara Indonesia. Dengan upaya bersama, kita dapat menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis, di mana semua individu dihormati dan dihargai tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama, dan golongan. Kita sebagai warga negara berkewajiban mengimplementasikan semboyan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangkua. Berbeda-beda tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Saudara-saudari Dharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa perlu dibangun hubungan persahabatan antar elemen bangsa yang berada di lingkungan kita tanpa memandang suku, ras, agama, dan golongan. Dalam agama Buddha, istilah Kalyanamitta merujuk pada teman spiritual atau sahabat yang mulia yang mendukung dan membantu individu dalam perjalanan spiritualnya. Konsep kalyanamitta sangat penting dalam praktek Buddhis karena teman spiritual ini berperan dalam memberikan dukungan, inspirasi, panduan dalam mengembangkan pemahaman dan praktek spiritual. Kalyanamitta berasal dari bahasa Pali di mana kalyana berarti baik atau mulia. Mitta berarti teman. Jadi kalyanamitta adalah teman yang baik atau teman yang mulia. Dalam prakteknya, pencarian kalyanamitta bisa dimulai dengan bergabung dalam kelompok-kelompok meditasi, sangga atau komunitas Buddhis, atau melalui pertemuan-pertemuan yang membahas dhamma ajaran Sang Buddha. Penting untuk mencari teman spiritual yang memiliki pengalaman dan pemahaman yang lebih mendalam dalam ajaran Buddha, serta yang memancarkan sikap baik dan kasih sayang. Teman yang baik, kalyanamitta, memainkan peran penting dalam membantu individu menjaga praktek dan pemahaman spiritual mereka di tengah kesibukan dan tantangan kehidupan sehari-hari, serta dalam mengembangkan kualitas seperti kasih sayang, kedermawanan, dan kebijaksanaan. Penting untuk diingat bahwa teman yang baik, kalyanamitta, tidak selalu harus menjadi seseorang yang istimewa. Bisa saja itu adalah sebuah lingkungan atau situasi yang memberikan dukungan dan inspirasi dalam perjalanan spiritual. Pencarian dan pengembangan hubungan dengan kalyanamitta adalah bagian penting dari praktek Buddhis karena mereka membantu kita tumbuh dalam pemahaman, etika, meditasi, dan kasih sayang. Selain membangun pertemanan atau persahabatan di lingkungan internal umat Buddha, sebagai warga negara yang baik, umat Buddha juga berkewajiban membangun persahabatan antar umat beragama. Hal ini untuk menjaga terjalinnya hubungan intern umat beragama, hubungan antar umat beragama, dan hubungan umat beragama dengan pemerintah, sehingga tercipta tri kerukunan umat beragama. Dengan adanya hubungan kalyanamitta atau persahabatan dari berbagai elemen bangsa akan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan era digital ini, kita juga perlu memperbaharui diri dengan melek teknologi. Membangun kerukunan umat beragama juga tidak bisa lepas dari membangun persatuan dan kerukunan melalui dunia maya. Untuk itu, dalam hubungan kehidupan beragama pun tidak lepas dari adanya perubahan pola pendekatan siar agama dari yang tatap muka secara langsung berubah menjadi tatap maya dengan virtual. Kehidupan keluarga yang nyaman dan lingkungan yang baik merupakan kehidupan yang diharapkan oleh semua orang. Menggunakan media digital untuk kepentingan pribadi, siar agama, maupun publikasi perlu adanya pemikiran yang bijak agar tidak menimbulkan dampak negatif di ruang publik. Seseorang hendaknya menyadari bahwa postingan yang diunggah ke media sosial atau ruang publik harus mempertimbangkan dampak bagi kepentingan bangsa dan negara. Tidak hanya mementingkan ego pribadi demi ketenaran maupun tujuan pribadi. Jangan sampai berseberangan dalam menjaga keharmonisan dan kerukunan beragama maupun berbangsa dan bernegara. Hal ini sejalan dengan sabda Sang Buddha dalam Dhammapada Wagga 8 Sahasa Wagga 1000 Sair 103 sebagai berikut. Yo sahasa sahasena sakeme manuse jene ekanca jaya matanam sawe sang ngama jutamu. Artinya, walaupun seseorang dapat menaklukkan beribu-ribu musuh dalam beribu kali pertempuran, namun sesungguhnya penakluk terbesar adalah orang yang dapat menaklukkan diri sendiri. Menaklukkan diri sendiri sangatlah penting dengan cara mengendalikan keinginan. Karena keinginan atau tanha menjadi sumber dari penderitaan, duka. Di saat yang sulit, bila tidak dapat memanage pemikiran yang tepat, akan menimbulkan penderitaan. Misalnya, banyaknya keinginan membeli barang, tetapi karena penghasilan berkurang atau tidak terpenuhi, akan menimbulkan penderitaan karena kecewa keinginan tidak terpenuhi. Apalagi dengan adanya media sosial yang sangat disukai orang, sehingga memudahkan orang berinteraksi, memperoleh informasi, dan menyampaikan informasi. Dalam bermedia sosial, umat Buddha diharapkan juga harus bijak. Sebelum men-share atau membagikan informasi maupun mengirim ulang informasi yang didapat, perlu disaring atau diteliti terlebih dahulu kebenarannya, baru disaring, disaring atau dikirim ulang kepada yang lain agar tidak melakukan kesalahan yang berakhir dengan tuntutan hukum undang-undang ITE. Ini berlaku pada semua transaksi elektronik, baik konten pribadi, konten umum, maupun konten keagamaan. Konten keagamaan perlu senantiasa mempertimbangkan dampak sosial dalam menjaga kerukunan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, sesungguhnya Sang Buddha telah memberikan pedoman jelas tentang bagaimana menjaga kerukunan dalam masyarakat. Dalam Dhammapada ayat 5, Sang Buddha bersabda, Nahi verana verani samantida kudacanam awerena ca samanti esa dhammo samantano. Kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Inilah hukum abadi. Dengan dasar inilah, guyub rukun menurut ajaran Buddha adalah menanggapi perbedaan bukan dengan amarah, tetapi dengan metta, cinta kasih. Sang Buddha juga memberikan 5 pedoman harmonisasi dalam Samanapala Sutta, yaitu disebut Saraniya Dhamma, yang terdiri dari pertama, berdasarkan cinta kasih tubuh, metta kaya kama. Yang kedua, berdasarkan cinta kasih ucapan, metta wacikama. Yang ketiga, berdasarkan cinta kasih pikiran, metta manokama. Yang keempat, mau berbagi sesama, sadarana boga. Yang kelima, memiliki moralitas dan pandangan hidup yang sejalan. Bila 5 prinsip ini diterapkan dalam keluarga, masyarakat, bahkan antar umat beragama, maka kedamaian akan muncul secara alami. Dapat dicontohkan pada zaman Sang Buddha, ada sebuah desa yang para penduduknya sering bertengkar karena urusan sepele. Mereka datang menghadap Sang Buddha dan meminta nasihat. Sang Buddha berkata, seperti tangan kanan dan tangan kiri, meskipun berbeda tetapi saling membantu. Bila satu tangan terluka, tangan lainnya menyembuhkan. Analogi ini mengajarkan bahwa perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk saling melengkapi dan menjadi sebuah keberagaman. Di masa kini, perumpamaan itu sangat relevan. Meskipun kita berbeda suku, agama, atau pandangan, kita tetap satu tubuh bangsa Indonesia. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, hidup menjaga kerukunan bagi umat Buddha juga merupakan pelaksanaan dari latihan sila. Karena pelaksanaan sila adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Buddha dalam mencapai kebahagiaan tertinggi atau nibbana. Semoga kita senantiasa bertekad dalam latihan pelaksanaan sila di kehidupan kita untuk memperbaiki karma. Maka kita terus bertekad melatih diri. Dengan terus melatih diri, maka kita akan peroleh manfaat sebagaimana sair berikut. Silena sugating yanti, silena buka sempada, silena nibuting yanti, tasma sila wisodayi. Artinya, dengan merawat sila, tercapai alam bahagia. Dengan merawat sila, diperoleh kekayaan lahir dan batin. Dengan merawat sila, tercapai padamnya gelisah, kekotoran batin. Oleh karena itu, rawatlah sila dengan sempurna. Pelaksanaan sila sangat penting dalam membangun keyakinan maupun menjaga persatuan. Guyub rukun juga dapat terwujud bila kita melaksanakan Pancasila Buddhis maupun Pancasila Dasar Negara. Guyub rukun bukan hanya tradisi budaya atau sebuah slogan, tetapi juga ajaran universal yang diajarkan oleh Sang Buddha. Bila kita menjaga hati dengan cinta kasih, menjaga ucapan dengan kelembutan, menjaga perbuatan dengan kepedulian, maka dunia ini akan menjadi lebih damai. Mari kita menjadi mata air kesejukan, bukan api permusuhan. Saya tutup dengan kutipan Dhammapada ayat 223. Ako dena jine kodam, asadum saduna jine, jine kadaliam danena, sacena alikam jine. Kalahkan kemarahan dengan cinta kasih, kalahkan kejahatan dengan kebajikan, kalahkan kekikiran dengan kemurahan hati, dan kalahkan kebohongan dengan kejujuran. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, tibalah saatnya untuk kita berpisah. Semoga di perjumpaan selanjutnya kita berjodoh karma membahas Dharma Sang Buddha demi kebermanfaatan bagi kita semua. Akhir kata, apabila dalam menyampaikan mimbar agama Buddha ini ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: Pemerintah menargetkan sekitar 25.000 koperasi Desa Merah Putih atau KOPDES mulai beroperasi pada September 2026. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan jumlah koperasi aktif akan terus bertambah hingga seluruh target nasional tercapai pada akhir tahun. Ia menjelaskan koperasi yang telah beroperasi akan terus dibina selama 2 tahun. Setelah masa pembinaan selesai, pengelolaannya akan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa karena koperasi tersebut merupakan milik desa. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza mengingatkan Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau BOSPE tahun 2026 ini agar memanfaatkan dana tersebut secara tepat sasaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Fajar menegaskan dana BOSPE bukan sekedar anggaran yang dapat dibelanjakan, melainkan harus digunakan berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masing-masing sekolah.
1: Info Pro 1.

0: Kejadian pasti ada penjelasannya, dan semua orang ada masalah tentang hidupnya masing-masing. Namun terkadang tidak semua orang menerima alasan yang kita berikan dan hanya melihat dari sisi lainnya. Ketika itu suasana dalam kelas mendadak sepi setelah Pak Adit, sang seorang guru, datang dan memberikan ucapan salam.
1: Assalamualaikum anak-anak. Apakah kalian menyiapkan cerita yang menarik untuk diceritakan?
2: Sudah Pak.
3: Baik Pak. Bagaimana kalau saya menceritakan tentang diriku sendiri?
1: Oh tidak masalah. Asalkan ceritanya itu menarik dan bisa menyentuh banyak orang. Nah kali ini cerita kalian itu akan Bapak filter. Nah jika ada yang bagus akan Bapak kirim ke penerbitan koran di kota kita. Dan mungkin juga saya akan posting di media sosial.
4: Pasti kita buat yang terbaik untuk tugas ini Pak.
1: Bapak tinggal dulu ya karena ada rapat di kantor ini. Kalian bisa kok selesaikan dan berbagi cerita kepada teman. Tolong jangan ribut ya.
5: Siap, Pak.
0: Kita ke kantin, Jona. Pura-pura toh izin ke toilet.
5: Kita tidak boleh ke kantin nih. Kalau ada guru yang lihat kita bagaimana?
6: Ahmad, bolehkah saya baca hasil tugas ceritamu itu? Sepertinya menarik, Pak.
3: Sebenarnya saya malu ini, Bro. Karena ini masalah cerita sedih yang pernah saya alami dalam hidupku, Riz.
6: Oh, iyo, saya tidak terlalu tahu apa yang dalam kehidupanmu yang sebenarnya.
1: Ayo anak-anak, tugas menulis cerita untuk hari ini segera dikumpul di depan. Ayo.
3: Ayo, kita kumpul tugas, Riz.
4: Nanti saya bawa bantu ke kantor tugasnya, Pak.
0: Esokan harinya, Pak Guru kembali dengan membawa tugas dengan perasaan bangga.
1: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Pak.
1: Anak-anak, wah senang bertemu dengan kalian kembali nih. Bapak ada kabar baik untuk kalian semua?
5: Kabar apa pagi ini, Pak? Kami sudah tidak sabar.
1: Karangan Ahmad telah diterima dan akan dipos minggu ini di media cetak koran. Bagaimana?
3: Wah, iya, Kak. Amin, amin.
6: Ah, saya jadi penasaran ini. Apa ceritanya ya?
1: Ayo Ahmad, silakan ceritakan kepada teman-temanmu. Mereka kan ingin mendengarkan cerita yang telah kamu tulis itu.
3: Iya Pak, teman-teman, aku tidak bisa menceritakan sedetail apa yang telah saya tulis. Tapi saya akan menceritakan secara singkatnya, singkatnya saja.
5: Tidak masalah Mat, ayo Jo.
3: Jadi teman-teman, pada saat umurku 5 tahun, saya adalah anak laki-laki yang ceria. Namun pada saat itu, aku berubah menjadi seorang yang pendiam. Kami pulang dari tempat nenek mengalami kecelakaan yang parah, mengakibatkan ayah aku meninggal dunia saat itu juga. Harapanku hanyalah ibuku yang sudah 1 minggu koma di rumah sakit tanpa sadarkan diri. Aku itu terus berdoa agar ibuku sadar. Namun keesokan harinya, ibuku pun meninggalkanku juga untuk anak yang umur 5 tahun. Jadi aku tidak tahu apa-apa. Kemudian aku diasuh oleh bibiku. Aku dibesarkan oleh bibiku dengan sangat baik. Namun bibiku bukan orang berada sehingga aku harus mencari uang untuk kehidupan sekolah. Aku bekerja untuk biaya sekolahku setiap harinya. Dan juga aku sering tertidur di kelas karena kecapean. Dan aku juga tidak bisa menceritakan lebih karena akan membuatku sedih.
5: Weh, kok hebat Mate. Masih bisa bertahan sejauh ini, Pek.
3: Sebenarnya aku hampir tidak kuat. Namun aku harus terus berusaha karena inilah kenyataan yang saya alami, teman-teman.
1: Bapak baru tahu bahwa kamu yatim piatu ya? Nah, kamu banyak rahmat dari Yang Maha Kuasa.
3: Amin. Terima kasih, Pak.
4: Seharusnya aku bersyukur masih mempunyai keluarga yang lengkap.
5: Saya tersentuh itu toh dengar ceritanya Ahmad. Mamaku juga sudah tidak ada. Baru saya kasihan tinggal dengan bapakku saja. Terus bapakku juga jarang pulang itu.
0: Jangan sedih, Nin.
1: kasih ya Ahmad, kamu telah memberikan sebuah motivasi dan rasa syukur buat teman-temanmu. Kamu boleh kembali ya ke tempat dudukmu. Ayo beri tepuk tangan untuk Ahmad.
3: Terima kasih Pak.
4: Wah, Ahmad keren.
1: Karena sudah bel, ayo silakan beristirahat ya. Untuk Ahmad, ikut Bapak ke ruang guru sebentar ya, Nak Ahmad.
0: Dari kisah Ahmad, kita bisa mengambil pelajaran bahwa hidup akan terus berjalan ketika kita dalam kesulitan dan pasti badai akan berlalu. Tidak banyak orang yang seberuntung kita dengan kedua orang tua yang utuh. Ahmad adalah salah seorang anak yang kuat dan berjiwa penuh semangat dalam menikmati hidup selama ini.

0: pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, gimana kabarnya malam hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang malam ini, tentunya dengan informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 12 dini hari ya. Dan seperti biasa, setelah ini kita akan hadirkan untuk Anda Ngobras Ngobrol bareng komunitas ya. Dan hari ini kita akan membahas mengenai satu topik, yaitu mengenai komunitas sebagai mitra strategis. Hari ini sudah bersama saya di studio ya, ada Pak Mardiono dan juga Pak Yarto. Selamat malam Pak Mardiono.
1: Selamat malam Pak Nadira.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Wah, puji Tuhan. Baik. Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Bersemangat
0: ya.
1: Iya.
0: Pak Yarto gimana?
2: Saya idem apa yang dikatakan saudara saya. Semangat yang penting, bunyi-bunyi rakyat yang datang ke RRT tetap semangat.
0: Okay.
2: Untuk mengedukasi para pendengar lain. Itu.
0: Walaupun malam hari ini kita hanya bertiga ya Pak ya.
2: Oh iya.
0: Tapi kita tetap semangat untuk memberikan kepada pendengar malam hari ini.
2: Cocok.
0: Dan juga tema kita hari ini mengenai komunitas sebagai mitra strategis ini ya. Seperti biasa saya akan bertanya dulu kepada Pak Mardiono. Pak Mardiono, ini kira-kira malam hari ini kenapa kita mengangkat tema komunitas ini sebagai mitra strategis sendiri?
1: Yang namanya mitra itu ibaratnya sayap. Semua instansi pemerintah maupun institusi swasta itu pasti harus punya mitra. Bahkan kita ambil contoh di dunia pendidikan itu kan juga ada. Jadi kalau di dunia pendidikan, di kalangan di guru pendidikan dasar, ada yang namanya komite sekolah. Itu kan mitra. Di kampus ada BM, Badan Eksekutif Mahasiswa, ataupun yang lain. Di perusahaan-perusahaan ada serikat buruh. Selama kedua, baik yang namanya mitra, itu bisa saling menyadari keberagamannya, pola pikir terutama, kemudian juga terkait dengan mempunyai tujuan yang sama demi memajukan instansi tersebut. Seperti kita ambil contoh di dinas kesehatan, mitranya yang sampai ke akar bawah itu kan posyandu. Ini bagaimana mereka dinas kesehatan itu memberdayakan warga sekitar supaya tujuan dari dinas kesehatan dalam memantau balita ataupun orang tua yang ada, kalau nggak salah itu ada pos bindu ataupun itu untuk lansia, itu kan juga seperti itu. Sehingga dari pemerintah kota sendiri bisa memantau sejauh mana sih kesehatan dari perawatan kesehatan dan kesehatan dari masyarakatnya. Ini kan merupakan salah satu tujuan utama hampir di semua pemerintah kota kabupaten. Ini yang harus di LPPR sendiri ada juga. Selama itu bagaimana punya tujuan sama, prinsipnya jangan hanya senang pada acaranya aja, tapi bagaimana memberikan respon. Nah, kadang-kadang yang bikin sulit di sini Mbak, artinya gini, sebagian besar pendengar itu pasif, pendengar aktif itu jarang. Artinya mereka misalkan habis acara ini, acaranya apa Pak? Untuk setelah dia
0: ada ruang rindu.
1: Ruang rindu. Mereka lain masuk minta lagu ini, komen, saya titip salam ke. Jadi tidak semua segmen, tidak semua acara di LPPR RI sendiri itu artinya pendengarnya itu sama semua. Ada yang senangnya di acara Ruang Rindu, Prodangdut, ataupun Tembang Kenangan, ada yang suka dialog. Ya, ini yang harus kita, LPPR RI sendiri harus menyadari itu. Hanya di sini yang perlu dikaji ulang itu timingnya, waktunya. Banyak sekali acara-acara yang terutama dialog itu disiarkan pada jam-jam sibuk. Artinya jam 9, jam 10 itu kan pendengar banyak yang di kantor. Jadi dia menjadi pendengar pasif, mendengarkan.
0: Mendengarkan saja.
1: Pasif. Di sela-sela kesibukan kerja mendengarkan. Nah, kalau ini bisa dirubah untuk berapa jumlah sih ketahuan? Itu kalau kita lewat mereka yang aktif merespon, atau yang lewat RAU digital ketahuan berapa orangnya. Hanya sebatas oh ternyata pasifnya sekian, aktifnya mungkin kalau Mbak Nadira di siang hari lah, pas tugas di siang hari dengan acara dialog ataupun acara apa, pasti kalau orang pendengar yang interaktif paling 1-2 orang.
0: Iya.
1: Benar tah?
0: Iya, Pak karena Mardiono kalau nggak Pak Yarto iya. Aktif ya.
1: Itu pun saya kalau pas nggak ada kegiatan jemput susu, menjemput cucu, atau pas saya tertarik dengan topiknya, kalau nggak ya ada ya pendengar pasif. Seperti itu. Jadi selama kita, terutama dari karena kita berada di LPPRRI ya, bagaimana kita membuat pendengar itu supaya tertarik untuk aktif. Kalau saya sifatnya mengusulkan jam siarnya, jadi tidak jam di jam-jam sibuk. Itu pasti akan, karena masyarakat sekarang lebih cenderung mencari berita-berita yang sifatnya betul-betul berita. Jadi kalau hanya istilahnya lewat media medsos, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu yang harus menjadi satu apa ya istilahnya, indikasi bagi teman-teman yang di LPPRRI. Supaya kita betul-betul aktif, betul-betul wah ini yang sekarang sendiri saat ini yang baru digalakkan oleh tim dari pemberitaan, bagaimana teman-teman komunitas itu bisa memberikan berita-berita masukan. Jadi agenda settingnya acara seperti apa, kemasukan yang jadi narasumber siapa, ini yang baru digalakan. Ini yang sangat sangat-sangat akhirnya akan membantu juga.
0: Agar nantinya juga untuk topik yang dibahas,
1: iya,
0: jadi pendengar tidak akan bosan ya Pak.
1: Betul,
0: ya. Karena beberapa kali ada beberapa topik yang sudah dibahas,
1: betul,
0: nah itu berulang kali ya.
1: Ya, lebih-lebih artinya gini, beberapa waktu yang lalu itu kan seringnya itu berita sifatnya seremoni. Jadi kejadian-kejadian yang sampai ke akar bawah itu jarang. Artinya sekolah ini atau ini mengadakan wisuda, itu kan hanya sifatnya seremoni. Tapi berita-berita yang aktual terkait dengan itu kan hanya sekilas, mungkin di jeda-jeda acara antara acara itu muncul berita itu. Tapi kalau kita duduk semeja, kita bahas permasalahan itu, sudut pandang dari masyarakat seperti apa, karena masyarakat kan punya hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Kalau saya seperti itu sementara kan gitu.
0: Kita dengarkan dulu ya ini dari Pak Yarto. Pak Yarto, tanggapannya bagaimana mengenai topik kita malam hari ini, Pak?
2: Iya. Begini Mbak Nadira dan Mas Mardiono. Tadi Mas Mardiono beberapa hal yang kita simak bahwa ini kan apa ya, masukan pada RRI. Ini kan aspek demokratis. Bagaimana pun ini kan kritik, bukan kritik ya, sebagai memberi masukan yang lebih baik untuk untuk kepentingan RRI sendiri, apalagi kita di bawah naungannya LPPRRI seperti forum komunikasi
1: dari FKP,
2: dari FKP-nya, apalagi kita juga underbone-nya, paprisnya itu kan underbone-nya FKP. Maka dalam ini kalau Mbak Nadira mengatakan seperti itu, memang ini adalah kependekatan kolaboratif, di mana masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima program, tetapi sebagai subjek aktif yang dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan bersama, kan gitu Mbak. Mm-hmm. Seperti peningkatan literasi, tadi Pak Martin mengatakan masalah kesehatan masyarakat atau pendidikan, betul gak Pak Martin?
1: Iya.
2: Maka kami harapan ada pendekatan yang berfokus pada pemberdayaan, empowerment. Justru ini memberikan kapasitas kepada kelompok masyarakat agar mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah mereka sendiri. Itu yang kita tahu. Namun yang kedua adalah kesetaraan, partnership.
1: Partnership.
2: Iya. Okay. Menempatkan komunitas, pemerintah, dan praktisi pada posisi yang sejajar dalam pengambilan keputusan. Mm-hmm. Artinya keberlanjutan ini memastikan solusi yang diterapkan sesuai dengan budaya, nilai, dan sumber daya lokal. Nah, kalau kita melihat seperti ini Mbak Nadira, Pak Mar tadi sudah beberapa hal yang kita sama, artinya seperti dalam konteks layanan kesehatan ya Pak Mar.
1: Yeah.
2: Dan keperawatan, model community partner ini kan sebagai mitra.
1: Betul. Iya.
2: Dari katakanlah Anderson McFarland yang menekankan kolaborasi untuk menilai kekuatan dan risiko demi meningkatkan kesejahteraan populasinya. Nah, penahan konsep ini kan sangat penting dalam merancang program berbasis masyarakat seperti posyandu, program literasi, atau penyuluhan lingkungan. Nah, apakah kita sedang menyusun program kerja? Kan gitu Mas.
1: Iya.
2: Nah, proposal kegiatan atau makalah akademis yang melibatkan komunitas itu sementara.
0: Oke. Dan pastinya juga salah satu bentuk ataupun tujuan komunitas bukan hanya penunjang tapi juga menjadi jembatan ya Pak ya.
1: Itu yang utama.
2: Itu yang utama.
0: Jadi untuk sekarang.
1: Artinya begini, seperti kita, kita orang-orang komunitas, orang yang diakui oleh RRI sendiri karena legalitas hukumnya jelas. Satu, FKP itu bentukan dari RRI sendiri agar bisa menjadi jembatan. Mm-hmm. Artinya bukan hanya sebagai penerima, tapi kita juga berperan sebagai jembatan yang membantu mewujudkan tujuan dari RRI itu sendiri. Mm-hmm. Yang dulu kita sangat mengenal, bahkan tertanam dalam sebagian besar masyarakat bahwa RRI adalah corong pemerintah. Nah, disinilah kualitas dari apa yang disiarkan harus betul-betul valid. Jadi sementara ini hanya sebatas informasi aja. Tapi kalau yang hadir, yang didatangkan itu orang-orang atau pejabat yang punya kebijakan menentukan, pasti akan ramai pendengar yang aktif. Ya pasti akan menanyakan. Ini makanya di sini kami masih dalam beberapa bulan kemarin kita berusaha untuk menggandeng kepala dinas. Berusaha untuk kebijakan dari pemerintah yang diturunkan lewat kepala dinas itu seperti apa. Masyarakat yang manfaat yang diterima masyarakat itu seperti apa. Jadi kita ambil contoh pada awal bulan kemarin itu kita pakai dengan Pak Muhammad Agung. Itu beliau kepala dinas sosial kota Semarang. Bagaimana langkah-langkah atau kebijakan dari pemerintah untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat, kemudian mengurangi kemiskinan. Ya, itu yang, dan itu disampaikan. Ketika ada telepon masuk seperti kan beliau langsung nggak bisa langsung temuin saya. Nah, ini kan suatu bukti. Nah, ini yang harusnya bagaimana kita lebih kita sebagai mitranya ya harus berani turun ke jalan bagaimana. Ini yang akhirnya akan track record dari RR sendiri akan
0: naik ya.
1: Didukung sosialisasi RR sendiri untuk turun kamu juga harus banyak. Mungkin saat ini masih ada beberapa, walaupun kecil persentasenya, masih ada. Loh, RRI sih ono toh. Nah, ini.
0: Banyak orang yang
1: betul.
0: Bahkan sudah tidak ingat ya Pak, atau mungkin betul. Sekedar nama saja ingat.
1: Iya. Ya. Ini ya, karena kami yang di lapangan yang sering ke koordinasi, kita minta bantuan instansi, minta bantuan sekolah untuk siaran. kantornya, studionya sebelah mana? Nah ini suatu bukti. Kalau dulu banyak tim dari RRI yang di lapangan turun bawa mobil terus siaran lapangan itu, nah sekarang kan enggak, entah karena apa atau karena efisiensi anggaran saya enggak tahu itu.
0: Iya, karena kita juga tahu ya Pak bahwa betul, jantung RRI itu kan di radio ya. Nah ini juga pastinya mitra juga sangat membantu, betul, biar nanti juga RRI menjadi output bagi mereka sendiri.
1: Yang penting mempunyai tujuan yang sama, mempunyai
0: ya,
1: tanggung jawab bersama untuk memajukan, untuk memajukan RRI sendiri, untuk mencerdaskan bangsa. Mencerdaskan tidak harus sekolah. Ketika kita mendengar, kita bisa interaktif, itu satu pelajaran yang paling bagus. Ya. Artinya gini, dinamika kehidupan akan berubah. Ya, kita ambil contoh secara apa? Psikologisnya. Boleh Mbak Nadira ambil satu kertas HVS itu. Kita pegang. Sebelum dia apa-apakan kita pegang, dia enggak akan bisa berdiri dengan tegak.
0: Iya.
1: Enggak, karena apa? Setelah kita kertas HVS kita remet. Kita remet-remet itu terus kita lebarkan lagi, kita pegang, dia akan berdiri kokoh. Jadi ini yang saat ini kami berusaha bagaimana mindset ataupun strategi itu seperti seperti itu yang saya berusaha untuk RRI seperti itu. Jadi jatuh bangun percayaan dan ini kita tetap kokoh setelah kita hadapi.
0: Tetap gitu, bersama-sama dari sekarang, dari dulu hingga sekarang.
1: Iya,
0: ya Pak.
1: Iya. Dulu menjadi pilihan utama kok.
0: Jangan sampai dilupakan.
1: Betul.
0: Sekarang,
1: dan ya, salah satu-satunya radio atau penyiaran yang punya historis adalah RRI. Dimana kalau nggak salah ataupun saya masih ingat ya, salah satu tokoh radio itu Yono Dipuro ya Pak Dik.
2: Yono Dipuro.
1: Ya. Itu bagaimana bersama timnya membawa perlengkapan siaran masuk hutan untuk menyiarkan pemerintahan si perencanaan proklamasi. Nah, dengan histori ini, punya sejarah seperti ini yang betul-betul menggaungkan kemerdekaan, jangan sampai luntur oleh zaman. Itu. Jadi kita-kita sebagai mitra ya harus berjuang mati-matian. Tanpa tendensi apa-apa ini loh.
0: Iya. Walaupun sekarang juga zaman sudah berubah, kita boleh mengikuti apa ya digital, tapi jangan
1: harus
0: sampai melupakan, jangan sampai langsung dihilangkan itu poinnya.
1: Salah satu yang perlu diacungi jempol. Dengan kemajuan teknologi yang begitu pesatnya, RRI beradaptasi. Artinya kita mau dulu hanya mendengarkan suaranya. Coba pada jam-jam siar yang memang taruhlah siang hari, kita streaming. Penyiar siapa tahu terlihat kan?
0: Iya. Ada mukanya bisa tahu ya.
1: Iya. Jadi bukan hanya audionya saja, videonya juga ada. Kita bisa. Nah ini kan bentuk adaptasinya. Makanya kalau kita tidak mau adaptasi pasti akan hancur.
0: Iya.
1: Banyak perusahaan yang seperti itu. Contoh dulu kalau kita mau tulis surat, kita tulis tempel perangko, kirim. Kemudian itu kalau satu, kalau suratnya empat kan harus beli perangko empat.
0: Ya.
1: Oh, sekarang karena kemajuan teknologi dibuat grup.
0: Iya.
1: Buat satu untuk semua kan gitu.
0: Iya. Nah, lebih cepat ya.
1: Iya. Nah, ini yang bentuk kemitraan, mitra strategis antara FKP. Kalau di Semarang, kalau di seluruh Indonesia itu kan FKP. FKP RRI tinggal daerah mana? FKP RRI Semarang. Kalau Semarang FKP RRI Semarang tapi punya nama paper isi.
0: Okay.
1: Itu yang.
0: Iya, setelah ini kita juga akan mendengarkan Pak Mardira juga Pak Yarto tanggapan dari Bu Cinta ya. Juga bergabung bersama kita malam hari. Tapi kita tahan dulu, kita akan jeda sebentar setelah kita mendengarkan satu lagu berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Ngobras malam hari ini ya, dengan topik komoditas sebagai mitra strategis. Tadi kita juga sudah mendengarkan tanggapan dari Pak Mardion dan juga Pak Yarto. Ini kita akan lanjutkan untuk membacakan tanggapan dari Bu Cinta ya Pak ya. Ini
1: makasih Bu Cinta.
0: Ini untuk tanggapannya, mitra komunitas itu wajib hukumnya. Tanpa kemitraan apalah artinya kita. Dengan bermitra kita bisa menyesuaikan, punya ide-ide yang tersalurkan, juga bisa mempunyai teman yang semakin luas wawasan, juga tambah keren loh RRI dengan FKP Peperi salah satunya ya. Mitra komunitas strategis yang paling oke. Ini pertanyaannya, bagaimana mampu mempertahankannya sehingga tetap kokoh dan kukuh menghadapi gelombang dunia komunitas yang hampir memutus rantai peradaban?
2: Ya.
0: Silakan dari Pak Mardion dulu.
2: Oke, memang artinya gini. Kalau orang Jawa bilang itu jerbasukui mawobio. Jadi artinya semua bentuk kegiatan apapun pasti butuh biaya. Ya, dari sisi ini yang sementara ini, bagaimana kita anggota FKP Papres ini harus kokoh. Dalam artinya bagaimana dalam mengeluarkan istilahnya apa ya? Secara finansialnya. Kita harus bagaimana mencari sumber daya untuk mendukung itu. Ini yang salah satu titik lemah. Kalau dulu, sejak dulu, salah satu titik lemah dari Papres itu tiap bulan tidak pernah ada iuran. Itu sejak dulu sampai sekarang. Kemudian pada tahun 2010 atau 15 ya Pak Yarto, mulai munculnya karena aktivitas dari komunitas-komunitas radio, terutama di RRI sendiri. Dulu ada Funkos Plus di Semarang, itu ada Funkos Plus
3: Dangdut
2: Keroncong, itu ada sendiri-sendiri Pak Papres pada waktu itu, bagaimana merangkul mereka untuk menjadi satu. Nah, dari itu kemudian makanya tadi Pak Yarto menyampaikan bahwa Papres itu underbone-nya FKP. Nah, kemudian pada tahun itu dari pusat harus dibentuk seperti ini. Akhirnya muncullah forum komunikasi pemerhati RRI itu. Itu di situ pada anggaran dasarnya di bab 8 bahwa semua operasional dari RRI, dari FKP ditanggung oleh RRI. Itu dulu. Nah, tapi bagi Papres itu enggak penting, yang bagaimana kita bisa mewujudkan, bisa membantu RRI semakin terbang tinggi. Karena tadi di awal saya sampaikan, mitra adalah sayap. Ini yang harus ini. Dan masyarakat itu punya hak untuk mendapatkan siaran, informasi. Itu yang itu istilahnya juga tertuang dalam undang-undang ini. Hanya itu, bagaimana kita merangkul teman-teman, bagaimana kita merubah mindset mereka bahwa kita punya tanggung jawab untuk mewajukan RRI itu sendiri. Betul.
0: Wah, luar biasa ya. Ini juga tanggapan Bu Cinta, ini sumber daya dan sumber dana ya Pak Thomas. Benar ya ini.
2: Iya. Sumber daya. Artinya gini, kita berpikir bagaimana memberikan pendidikan secara kepada masyarakat, mencari siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Kos operasional kita sendiri ini yang seperti apa yang barusan disampaikan oleh Bu Cinta itu ya. Itu kalau mungkin kalau ada, oh lah kok ndi urune.
0: Itu dikesampingkan ya Pak.
2: Iya, itu ya.
0: Tujuan utamanya tadi ya.
2: Sedikit harus intermeso itu. Ini
0: Pak Yarto silakan
1: juga yang mau. Tadi apa pertanyaannya?
0: Saya bacakan lagi ya. Ini untuk mitra komunitas itu wajib hukumnya. Mm-mm. Tanpa kemitraan apalah artinya kita. Dengan bermitra kita bisa menyesuaikan, punya ide-ide yang tersalurkan, juga bisa mempunyai teman yang semakin luas wawasan yang tambah keren. RRI dengan FKP Paperis, mitra komunitas strategis yang paling oke. Pertanyaannya bagaimana mampu mempertahankannya sehingga tetap kokoh dan kukuh menghadapi gelombang dunia komunitas yang hampir memutus mata rantai peradaban.
1: Iya, yeah, terima kasih Bu Cinta. Bintangnya termasuk anggota senior juga. Kita kalau kita playback ke belakang, Paperis itu kan lahir tahun 2000.
0: Belum lahir saya itu Pak.
1: Sekarang berapa tahun?
0: 26 tahun ya sekarang ya.
1: 26 tahun. Sebelum tahun 2000 lahir, itu sudah ada bibit-bibit tahun 2000.
2: Sebelum tahun 2000 berarti 1900.
1: 98. Itu sudah sudah mulai itu. Yang pernah saya ceritakan yang dibayar apa yang dibidani oleh Mas Iwan. Mas Wargi siapa itu?
2: Ardi.
1: Ardi sama Mas Haris Heri. Sama Mbak siapa saya lupa itu. Itu sudah ada muncul tahun 2000 itu. Namun demikian Paperis sampai sekarang tetap tegak jejak. Karena apa? Biarpun sarana dan penunjang itu memang bertentangan. Ya, sarana ada, memang kita beraktivitas, bisa siaran seperti ini. Tapi tetap sampai sekarang masih jejak kan?
0: Iya.
1: Nah, masalah penunjang, apa yang dikatakan Pak Mar? Gampanglah itu. Bagaimanapun juga Paperis tetap tegak lurus. Ya. Sampai sekarang maka masih mengaturkan kalau tadi pagi bahwa Paperis itu underbone-nya FKP. FKP itu lahir tahun 2010. Ya. Dan Paperis itu disahkan oleh Pak Direktur Utama Pak Parnihadi tahun 2005 kalau tidak salah. 2005 itu Direktur Utama yang memastikan datang sendiri. Itu banyak Paperis melakukan hal-hal seperti apa Green Radio. Paperis ikut. Jambore siaran nasional di Jambi.
0: Ikut juga.
1: Pertemuan FKP seluruh Indonesia tahun 2014. Saya ikut, Mbak Cinta ikut. 2000 berapa Mas?
2: Itu 2013 di 2013. Jambi.
1: 2000 berapa penjelasan itu?
2: Kalau saya 2015.
1: Oh, Bipres. Mas Mat di Malang.
2: Itu sendirian.
1: Sendirian itu. Maka dalam ini sampai sekarang itu Paperis masih jejak. Biar terseok-seok masalah penunjang itu tidak masalah kok. Yang penting bagaimana Paperis itu melakukan hal-hal terbaik dan mendukung Paperis, mendukung RRT supaya RRT itu tetap berjaya. Namun tidak mungkin kian. Permasalahan-permasalahan apa yang dikatakan itu jawaban saya pada Mbak Cinta. Bagaimanapun juga kemitraan kan komunitas ini adalah hubungan kolaboratif antara berbagai pihak seperti RRI, lembaga pemerintah, bisnis, organisasi nirbala atau sekolah. Dan kesehatan itu pasti itu komunitas yang strategis juga dengan masyarakat yang setempat. Artinya tujuan adalah memecahkan masalah sosial secara bersama-sama, kan gitu, menyelaraskan sumber daya dan saling menguntungkan berdasarkan prinsip kesetaraan. Kita dengan RI ya hampir sama, cuma beda statusnya, kan gitu Mas ya, beda statusnya. Namun paling tidak transparansi serta tujuan bersama untuk bagaimana RRI itu tetap jaya di udara seperti RRI, seperti kita itu tetap melakukan hal seperti itu. Itu yang harapan saya.
2: Yang penting, lebih penting lagi adalah komitmen bersama antara komunitas dalam hal ini FKP Paperis dan RRI itu sendiri. Artinya untuk memenuhi kewajiban masyarakat, karena masyarakat butuh punya hak untuk mendapatkan hak siar, untuk mendapatkan informasi seperti itu. Tergantung kita-kitanya. Bagaimana kita mempunyai tanggung jawab sama, komitmen bersama, hanya kita sebagai sayap LPP RRI selaku tubuhnya. Sehingga kita yang berkembang keluar untuk memajukan RRI. Yang penting itu, selama kita sama-sama bertanggung jawab dengan satu tujuan yang sama, pasti akan berjalan dengan baik.
0: Dan itu sudah terbukti sampai sekarang, yeah, ya,
2: betul,
0: bahwa
2: betul.
0: Banyak sekali dinamikanya, terutama salah satu penunjang tadi,
2: betul.
0: Itu juga tidak mematahkan semangat pendengar, yeah, dari anggota FKP Papris di Kota Semarang sendiri, ya, luar biasa. Ini juga saya sangat bersyukur sekali, yeah, ya.
2: Loh, justru begini, yang perlu dikaji, terutama itu teman-teman penyiar.
0: Yeah.
2: Kalau penyiar-penyiar televisi, ya, penyiar-penyiar audiovisual, itu dia istilahnya tidak dituntut untuk kreatif karena ada tim kreatif sendiri. Artinya ketika dia ada dialog interaktif atau istilahnya talk show lah, penyiar atau istilahnya apa,
0: host,
2: MC, dia hanya membaca, menanyakan ini, ada tulisan, dia tinggal baca untuk menyampaikan. Tapi kita-kita yang ada di radio, yang hanya sebatas audio, bagaimana kita mencerna, mengkaji, apa yang disampaikan narasumber, secara kritis harus bertanya seperti apa, kalau tidak ada telepon masuk, tidak ada WA masuk, karena harus itu dituntut. Yeah. Tanpa kita sadari, itu merubah mindset kita, belajar kita, itu lebih cerdas, lebih teliti. Ini yang kita-kita seperti kita ini juga sama. Karena saya berprinsip untuk saya, sebenarnya, ketika saya berbicara dengan Mbak Nadira, Mbak Nadira itu saya anggap guru saya kok. Karena apa? Apa yang disampaikan Mbak Nadira, entah kapan, entah setahun, dua tahun, atau berapa tahun kemudian, akan saya sampaikan juga. Artinya gini, oh ya, saya ingat Mbak Nadira dulu menanyakan seperti ini, atau menyampaikan, menanggapi seperti ini. Itu akan saya sampaikan juga. Berarti kan saya belajar juga.
0: Iya.
2: Ini yang kalau dulu artinya Gudel itu nyusu sapi, ya kan? Sekarang enggak. Sekarang itu justru Gudel. Sapi nusu Gudel. Karena banyak orang tua harus belajar ke anaknya.
0: Anak, ya.
2: Ini yang harus kita sadari juga itu. Jadi gayung bersambut antara komunitas dengan LPPRI, komunitas FKP Papres ini dengan ini bersambut dengan komitmen yang sama, tujuan bersama untuk mencerdaskan bangsa. Kalau di Pro 1, kalau di Pro 4, karena harus melestarikan budaya, ya bagaimana kita mengajak teman-teman pelaku seni, teman-teman penulis, teman-teman ya sastrawan, itu harus. Supaya mereka juga ibaratnya kita mencari yang mewadahi RRI.
0: Iya.
2: Mereka bisa berekspresi, bisa istilahnya hasil karyanya bisa tersampaikan. Ini saya salut dengan RRI. Dan mereka juga free, tidak harus mengeluarkan biaya. Nah, ini yang anu. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang perlu digarisbawahi, dicobalah. Jadwal atau jamnya itu di jam-jam santai, pasti rame. Karena kenapa? Kalau kita evaluasi, kita boleh tanya teman-teman yang lain. Ketika kita jadwal siaran jam 10 malam, waktu saat jam nggak terasa, banyak telepon yang masuk, itu susah. Jam 11 malam pernah. Ini justru ketika jam-jam istirahat, jam sibuk siang, itu susah karena mereka dituntut untuk
0: ada aktivitas lain, ya Pak.
2: Iya, bekerja hanya sebagai pendengar pasif
0: saja.
2: Pendengar aktif nek wis tuwa do pensiun cangguran itu loh. Ya seperti itu.
0: Iya, ini juga tentunya valid ya yang disampaikan Bu Cinta. Ini mitra juga penting sekali. Tadi kita juga selain untuk memberikan informasi, kita sendiri juga dapat menambah wawasan kita sendiri, ya Pak, salah satunya. Dan semoga juga diharapkannya nanti dengan masukan, dengan dukungan dari FKKP Paris, salah satunya ini bisa menjadi evaluasi untuk Pro RRI, salah satunya Pro 1, bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa menarik pendengar untuk bisa bergabung bersama kita pastinya.
2: Cuman satu bukan salah ya. Artinya kalau di Satker, ya, Satuan Kerja Daerah, seperti Semarang itu terkait dengan agenda acara itu nggak bisa. Itu yang saya sangat prihatin, walaupun ketika saya rapat dengan pusat agak susah juga, karena agenda acara jam sekian sampai jam sekian itu udah dari pusat, daerah tinggal melaksanakan. Susahnya kan di situ.
0: Kita harus mengikuti.
2: Iya. Apalagi jujur aja banyak, bukan hanya di LPPR RI saja, banyak di instansi-instansi lain, baik negeri ataupun swasta. Yang penting jam kerja saya ini, tugas saya ini saya lakukan selesai. Masalah kualitas seperti apa nanti setelah dikoreksi itu kan nggak bisa. Itu sering terjadi hampir di semua sektor itu.
0: Iya. Terakhir mungkin dari Pak Yarto ingin menyampaikan pesannya Pak malam hari ini.
1: Iya. Pada prinsipnya tidak ada pihak yang mendominasi. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama, saling menguntungkan, sebab setiap pihak yang terlibat mendapatkan nilai nilai tambah, atau sebab kemitraan yang sukses bergantung pada komunikasi terbuka, visi bersama, dan pengelolaan sumber daya yang dilakukan. Itu aja, matur suwun.
2: Ya, sumber daya lokal juga.
1: Iya.
2: Ya itu, ya.
0: Silakan.
2: Saya tegas lagi. Komitmen. Jadi selama kita berpegang teguh pada komitmen bersama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, semuanya akan berjalan dengan baik. Tujuan sama dengan, artinya gini, kita mau ke RRI. Ada yang lewat dari Pandanaran, ada yang lewat dari Mojopahit, ada yang itu kan tujuannya ke sini.
0: Iya.
2: Nah, selama dari beberapa komunitas ini mempunyai tujuan yang sama untuk kemajuan, itu pasti akan berjalan dan tujuannya itu akan tercapai.
0: Oke, ini juga sangat membuka ini ya, peluang untuk RRI pasti untuk menjadi lebih baik lagi.
2: Oh iya,
0: dengan masukan dari KPPR salah satunya.
2: Tinggal,
0: ya, Pak.
2: Tinggal RRI bagaimana berbenah diri untuk menuju ke situ.
0: Iya, yes, kita doakan juga, kita nantikan semoga juga dengan masukan dari teman-teman ini bisa nantinya membuat RRI ya lebih baik lagi.
2: Betul.
0: Dan nantinya juga pasti bisa bukan hanya untuk kita tapi juga untuk pendengar juga ya, Pak.
2: Iya.
0: Baik. Ini sepertinya juga kalau kita lanjutkan akan semakin banyak ya kalau kesahnya ya, Pak.
2: Oh,
0: ya.
2: Betul.
0: Nah, kita lanjutkan betul. Setelah dari dialog ini, dan juga terima kasih untuk Bu Cinta
2: ini juga
0: bergabung.
2: Saya mengharapkan itu kita saat ini kita berhenti sampai di sini. Tapi menjelang pada hari radio itu nanti saya mohon dari Bapak Kepala LPP RRI Semarang untuk memberikan kita bisa berdiskusi bersama juga.
0: Siap, nanti kita nantikan juga.
2: Betul,
0: ya. Dan juga terima kasih tadi Bu Cinta sudah bergabung di malam hari ini ya, dan untuk Anda pendengar jangan kemana-mana, intinya kita nantikan ya untuk kebaikan di RRI Semarang sendiri, dan pastinya kebaikan-kebaikan juga nantinya akan berdampak kepada kita semua, dan pastinya untuk Anda jangan kemana-mana karena kita juga akan memberikan informasi tentunya untuk menemani malam Anda hari ini. Tetaplah bersama kami. Today

Info Pro 1. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bersama Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Lijal memimpin rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Ini untuk mematangkan penyusunan peraturan presiden atau perpres tentang ekosistem ojek online atau OCO. Dasko mengatakan pembahasan juga mengakomodasi aspirasi yang disampaikan Koalisi Ojol Nasional, termasuk terkait implementasi skema pembagian tarif sebesar 92% untuk pengemudi dan 8% bagi perusahaan aplikator. Kementerian Perindustrian menilai keberadaan bank emas atau bullion bank dapat memperkuat pasokan bahan baku bagi industri perhiasan nasional sekaligus meningkatkan daya saing sektor tersebut. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka atau IKMA Kemenperin Reni Yunita mengatakan industri perhiasan membutuhkan kepastian ketersediaan bahan baku baik dari sisi jumlah maupun dari sisi kualitas. Info Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan

0: menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang ya. Dan sekarang pendengar, saatnya saya akan menemani Anda untuk bernostalgia bersama. Untuk Anda yang

hingga 2000-an ya. Silakan malam hari ini, waktu yang sangat pas ya untuk Anda bisa request lagu sambil titip salam juga boleh sekali ya. Sampaikan di telepon 024-8316686 atau di WhatsApp kami di 081-6666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Sampai nanti pukul 11 ya pendengar, kita akan bernostalgia bersama.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti, petiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Dets Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

band pop rock legendaris asal Indonesia yang digawangi oleh vokalis Arman Maulana ya. Dan juga pendengar, dari band yang sangat populer ini terbentuk di tahun 1994 di Bandung pendengar, yang mereka ini terkenal ya dengan aksi panggung yang sangat energik dan juga lagu-lagu hit mereka seperti 11 Januari, Janji, serta album-album religi populer mereka. Di mana pendengar, pada tahun 2025 kemarin mereka meluncurkan album studio terbaru bertajuk Forever in the Air yang direkam di New York ya. Apakah Anda juga sudah mendengarkan nih pendengar ya? Di mana pendengar, pada tahun 2026 ini ya, mereka juga pastinya masih aktif untuk konser ya, dan juga mendatangi beberapa festival. Ini juga yang sangat ikonik, di mana album Forever in the Air Tour di tahun ke-26 ini yang dirampungkan Gigi ya, ini juga menjadi rangkaian konser nasionalnya ya pendengar, di Jakarta sebagai kota penutup turnya pada tahun 2025. Jadi apakah Anda kemarin tahun 2025 sempat mengikuti nih tur dari Gigi ya? Boleh disampaikan ceritanya ke kita malam hari ini ya. Boleh sambil titip salam, request lagu juga boleh sekali ya. Jadi saya akan tunggu untuk atensi Anda pendengar ya, untuk bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Jadi untuk Anda yang lagi kangen seseorang, atau mungkin kangen tapi gak pengen ngomong langsung ya, boleh lewat lagu

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung. Ada juga ilustrasi griffin, yaitu makhluk yang memiliki badan, ekor, dan kaki belakang seperti singa, namun memiliki kepala dan sayap yang menyerupai elang.

Musiklopedia. Musiklopedia. Bunga Citra Lestari atau BCL. Selain memiliki paras cantik, sosok perempuan berdarah Minang ini dikenal sebagai salah satu artis multitalenta. Jauh sebelum dikenal sebagai penyanyi, BCL sudah eksis menjadi artis sinetron dan sosok idola remaja di era 2000-an awal.

BCL mengeluarkan single pertamanya, Cinta Pertama atau Sunny, sebagai soundtrack film Cinta Pertama yang dibintanginya. Pada tahun 2012, BCL membintangi film terbesar pada waktu itu, Habibi dan Ainun. Film ini sukses menjadi hit dengan 4,6 juta penonton dan menetapkan tonggak sejarah bagi BCL.

Di bulan Maret 2017, BCL sekali lagi membuat gebrakan di dunia entertainment dengan suksesnya memproduksi konser solo It's Me BCL Concert yang disebut konser dengan biaya produksi tertinggi sepanjang masa di Indonesia.

0: seperti halnya semua yang berkarir dalam bidang apapun selalu ada ups and downs. Apalagi dalam bidang entertainment, ups and downs itu bisa drastis. Dan seiring bertambahnya umur tentunya semakin berat pasti challenge-nya. Selalu ada yang muda, yang baru, yang mungkin menawarkan sesuatu yang lebih baru lagi gitu, sesuatu yang berbeda. Jadi evolve ya, selalu bisa berkembang, menyesuaikan, beradaptasi dengan keadaan industri sendiri seperti apa.
1: Berbagai prestasi telah menjadikan BCL menjadi salah satu bintang terbesar di Indonesia, termasuk menjadi salah satu juri untuk Indonesia Idol pada tahun 2017 sampai 2020.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Apa definisi hunian layak menurut pengamat tata kota Universitas Negeri Semarang? Simak penjelasan Tiasa Adi Magistra berikut ini.
1: Definisi hunian layak itu kalau kita mengacu dari beberapa literatur, ini setidaknya rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak itu setidaknya memiliki 4 kriteria. Yang pertama itu adalah kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 meter persegi per kapita atau kemudian yang kedua adalah ketahanan bangunan atau durable housing, ya ini mencakup apakah

minum yang layak, ya, penyediaan air bersih tentunya untuk minum. Yang keempat adalah memiliki akses terhadap sanitasi yang layak. Nah, keempat hal inilah yang kemudian menjadi kriteria untuk mengklasifikasikan bahwa sebuah rumah itu dikatakan sebagai hunian atau rumah yang layak.

0: colokan yang gak terawat itu bisa bahaya, bisa konslet, bahkan kebakaran.
1: Waduh, aku kira cuma bikin listrik mati sebentar.
0: Jangan anggap remeh, kabel longgar, colokan overload, atau dibiarkan berdebu, itu bisa jadi sumber masalah besar.
1: Nah jadi harus gimana dong biar aman?
0: Rawat colokan dengan baik, jangan pakai berlebihan. Cek kabel secara rutin, terus bersihkan dari debu.
1: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih hati-hati.
0: Bagus, ingat colokan terawat, bahaya lewat.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini ya. Satu lagu baru saja kita mendengarkan dari Audi, Temui Aku ya. Dan malam hari ini kita akan menemui, akan mendengarkan, akan mengobrol langsung ya dengan pendengar yang sudah terhubung bersama kami di telepon, ada Pak Agus. Selamat malam Pak Agus.
1: Selamat malam.
0: Iya. Gimana kabarnya malam hari ini Pak Agus?
1: Ya. Memori luat lagi.
0: Iya. Gimana kabarnya malam hari ini Pak Agus, sehat?
1: Sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Ya. Cuaca gimana Pak Agus di rumah? Apakah dingin malam hari ini? Karena ini ya, kalau siang panas, kalau malam ini dingin ya, anginnya banyak ya.
1: Besar-besar. Kalau siang panas, kalau malam dingin. Ya, kan udara itu banyak sama dingin.
0: Iya.
1: Ada siang, ada malam.
0: Ada malam. Ada kita juga malam hari di Ruang Rindu ya Pak ya.
1: Iya. Aku mau request lagu.
0: Boleh.
1: Cari jalan yang terbaik.
0: Dari Yunisara ya.
1: Yunisara.
0: Oke, okay,
1: ya.
0: Siap.
1: Malamnya buat pendengar Pur Satu semuanya.
0: Oke, okay. Siap.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih ya Pak Agus.
1: Selamat
0: malam. Selamat beristirahat ya sambil mendengarkan Pro 1 pastinya. Dan untuk Anda ya malam hari ini pastinya jangan kemana-mana ya. Oh, ini sudah ada pendengar juga yang bergabung bersama kita di WhatsApp ya. Ada dari, ini namanya siapa ya? Coba saya cek dulu. Ini dari Mbak Rika ya, Mbak Rika. Ini minta diputarkan lagu dari Memes Pesawatku. Oke, kita masukkan playlist juga ya. Jadi untuk Anda pendengar yang malam hari ini mau bergabung, silahkan sambil request lagu, titip salam juga boleh sekali ya. Kita dengarkan dulu satu lagu request dari Pak Agus, Ku Cari Jalan Terbaik. Selamat mendengarkan.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Baru saja kita mendengarkan satu lagu legendaris dari Ebith G. Ade, Berita Kepada Kawan. Ya, ini juga menjadi salah satu lagu request dari Mas Hasan di Ungaran ya, yang selalu setia bergabung bersama kita di Pro 1 RRI Semarang ya. Dan Mas Hasan minta diputarkan lagu dari Ebith G. Ade ya, tadi Berita Kepada Kawan sudah kami putarkan ya Mas Hasan ya. Dan titip salam untuk semuanya, untuk pendengar Pro 1, untuk saya juga ini ya. Semoga sehat selalu dan bahagia. Amin, amin, amin. Terima kasih doanya Mas Hasan. Semoga juga Mas Hasan sehat selalu ya, dan semoga selalu bergabung bersama kami di Ruang Rindu ya. Mas Hasan ini tadi cerita pendengar kalau dia ini habis pulang haji langsung dengerin Pro 1. Wah, ini jadi untuk Anda mau ditemenin ya, setelah kegiatan ataupun sebelum kegiatan ya, kita selalu menemani Anda kapanpun dan dimanapun ya. Dan tadi juga ada Mas Winarso ya, yang bergabung minta diputarkan lagu dari Rosa Tegar. Oke, kita masukkan dulu ke playlist untuk lagunya ya. Mas Winarso ini juga menyampaikan kalau hari ini dingin sekali. Iya, memang ya. Kenapa ya cuaca kalau malam ini dingin sekali, anginnya juga besar-besar ya, tapi kalau siang panas ya. Ya, dinikmati saja ya Mas Winarso. Semoga juga dari teman-teman pendengar, dengan adanya pergantian musim, pergantian cuaca, ini juga tetap menjaga kesehatan ya. Dan untuk Anda pendengar, kita juga masih ada waktu sekitar 30 menit lagi ya, untuk menemani Anda berbagi cerita, request lagu, titip salam ya, hanya di Ruang Rindu. Sampaikan ke nomor telepon kami di 024-8316-686 atau di WhatsApp kami di 081-6666-886. Kita dengarkan dulu satu lagu request dari Mas Winarso, Rosa Tegar. Selamat mendengarkan.

0: Partisipasi masyarakat merupakan poin penting dari penanganan sampah berbasis ekonomi sirkular. Berikut penjelasan Profesor Dr. Purnawan Adi Wicaksono, STMT, Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
1: Karena sampah ini kan sumber masalah dari mata, bau, gitu ya, jumlahnya. Nah, kalau kita lihat kecenderungan sekarang itu kan sampah ini penanganannya sangat konvensional. Jadi dikumpulkan, diangkut, kemudian dibuang di TPA. Sehingga kami dari akademisi mencoba mengeluarkan beberapa pendekatan solusi yang berkelanjutan gitu, yang berbasis pada ekonomi sirkular gitu. Nah, untuk kasus-kasus kecil seperti di Undip misalkan ya, kalau ada lonjakan sampah yang besar gitu, kita coba untuk mengupayakan penanganan sampahnya seefisien mungkin gitu ya. Jadi intinya adalah partisipasi sebenarnya ya. Jadi kalau di kami mahasiswa juga kami titik untuk berpartisipasi dalam penanganan sampah. Pertama adalah terkait dengan bagaimana mereka bisa memilah-milah sampah, mana yang sampah itu organik, anorganik, mana yang B3 atau yang berbahaya.

Musicklopedia. Musicklopedia. Ed Sheeran dikenal sebagai musisi jenius yang karyanya selalu hit sejak dirilis. Jika melihat perjalanan karirnya sebelum ia berhasil seperti saat ini, Ed Sheeran pernah mengalami masa-masa sulit. Di umur 16 tahun, ia pergi ke London untuk kuliah di salah satu universitas musik. Namun, setelah lulus, ia justru kehilangan tempat tinggal karena tak memiliki uang sepeser pun. Lantas, ia memutuskan pergi ke Los Angeles karena merasa karirnya berantakan di London. Setelah pindah ke LA, ia bertemu Jamie Foxx yang langsung menyadari bakat brilian dalam diri Ed Sheeran. Loose change, bank notes, weary eye, dry throat, cool girl, no phone. Karya di awal karirnya seperti The A-Team dan Lego House berhasil membuatnya meraih penghargaan platinum dan masuk ke nominasi lagu terbaik di Grammy Award tahun 2012. Bahkan, ia menjadi nominasi artis

Berlanjut di album studio keduanya Multiply yang dirilis pada Juni 2014, album ini langsung menduduki peringkat 1 di Inggris dan Amerika Serikat. Single dari album ini yang cukup terkenal adalah lagu yang berjudul Thinking Out Loud. Lagu tersebut mendapatkan 2 Grammy Award pada tahun 2016 untuk kategori Song of the Year dan Best Pop Solo Performance. Pada tahun itu pula,

Warren Ed Sheeran menduduki peringkat 1 di Inggris, Amerika Serikat, dan di banyak negara-negara lainnya di dunia ini. Album Divide, terdapat 2 single yang berhasil memecahkan rekor di berbagai negara pada tahun 2017, seperti single Castle on the Hill dan Shape of You. Bahkan, album ini pun berhasil menduduki penjualan tertinggi di minggu pertama perilisannya.

adalah album studio kelima dari Ed Sheeran yang dirilis pada 29 Oktober 2021 oleh Asylum dan Atlantic Records. Album ini didukung oleh 3 single yaitu Sivers, Overpass Gravity, dan Bad Habits. Selain menciptakan lagu sendiri, Ed Sheeran juga berkontribusi dalam penulisan lagu dari musisi-musisi beken lainnya seperti One Direction, Taylor Swift, Justin Bieber, The Weeknd, Usher, Robbie Williams, dan masih banyak lagi. Oh, do my bad habits lead to white ice?

0: Eh, bisa gak sih kalau pas kita olahraga tuh gak usah di foto-foto gini? Risih tau.
1: Emang kenapa? Kamu gak nyaman?
0: Aku tuh ngerasa gak nyaman banget. Kan foto kita ini bisa dilihat semua orang kan di aplikasi. Aku tuh pengennya ya udah olahraga aja, gak perlu di foto-foto kan.
1: Kalau kamu gak mau di foto, gampang, kasih kode aja sama fotografer. Misalnya nih, kasih gerakan menyilangkan tangan di dada atau lambaikan tangan sambil bilang jangan di foto ya, atau tutup muka pakai tangan atau topi. Fotografer pasti bakal paham kok.
0: Oh gitu ya, emang gak apa-apa? Mereka gak tersinggung gitu?
1: Gak apa-apa, setiap orang kan berhak atas privasinya. Dan foto adalah privasi. Setiap orang juga berhak kok untuk merasa nyaman saat berolahraga. Jadi gak apa-apa banget buat kita kasih kode dengan sopan, biar mereka tahu kalau kita keberatan.
0: Oh gitu, makasih ya tipsnya.
1: Sama-sama.

Terima kasih pendengar ada masih bersama kami di Semarang malam ini ya. Dan satu lagu terakhir tadi juga menutup jumpa kita di Ruang Rindu malam hari ini. Untuk Anda yang belum sempat bergabung, request lagu jangan khawatir ya. Kita bertemu lagi besok di jam yang sama dari pukul 9 hingga 11 malam ya. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena selepas ini kami masih akan terus hadirkan informasi untuk Anda menemani sisa malam ini. Tetaplah bersama kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya

0: aspek sektor yang tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, untuk Anda malam hari ini yang masih bersantai ya, mungkin dari Anda ada yang sudah rebahan, ada yang masih untuk scroll sosial media ya, atau mungkin yang lagi nonton film. Nah, kalau kita bicara soal film, pendengar, khusus untuk warga Semarang nih ya, gini, baru saja pendengar ada kabar bahagia di mana Kota Semarang akan resmi menyatakan diri untuk menjadi salah satu pusat produksi film nasional, di mana pemerintah Kota Semarang menegaskan kesiapannya menjadi destinasi utama produksi film nasional dengan memperkuat ekosistem kreatif dan membuka pintu kolaborasi bagi para sineas tanah air. Komitmen ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Semarang, Ibu Agustina Wilujeng, saat menghadiri acara meet and greet serta nonton bareng film Takkan Kubiarkan Kau Menangis di bioskop Citraland Semarang ya pada Rabu kemarin. Ibu Agustin juga menjelaskan bahwa Kota Semarang ini menawarkan landscape perkotaan yang unik dan autentik, lengkap dengan ekosistem yang siap mendukung proses syuting. Dukungan penuh Pemkot Semarang ini juga dirasakan langsung oleh aktor utama Ari Wahab, pendengar, yang memuji keramahan dan karakter kuat Kota Semarang selama 24 hari proses syuting. Di mana proses produksi film drama keluarga ini juga tidak hanya mengeksplorasi estetika Kota Semarang, tapi juga melibatkan langsung para sineas dan talenta lokal dalam proses pembuatannya demi mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif daerah. Dan kita doakan ya pendengar, semoga kedepannya Kota Semarang ini ya semakin dilirik ya oleh industri perfilman tanah air dan bisa melahirkan karya-karya hebat dan tentunya menginspirasi. Apakah Anda juga sudah menonton filmnya ini pendengar, film yang berjudul Takkan Kubiarkan Kau Menangis ya. Jadi untuk Anda tetaplah berkreasi ya. Jadi jika ada kesempatan, apalagi untuk para pembuat film ini ya, jangan lewatkan kesempatan emas ini.

0: Hai Sedotan Plastik. Aku seneng banget nih bisa jadi bagian dari solusi. Gak kayak kamu yang bikin bumi sakit.
1: Eh, tenang dulu kertas. Aku ini tahan lama, praktis. Kamu itu cuma bisa dipakai sekali. Setelah itu basah dan lepek deh.
0: Ya, mungkin aku lemah di luar, tapi aku kuat dalam hal ramah lingkungan. Kamu tahu gak sih? Aku bisa terurai lebih cepat. Sementara kamu bisa bertahan beratus-ratus tahun di lautan.
1: Kamu ada benernya juga sih. Aku bisa bikin banyak sampah menumpuk ya.
0: Tapi tenang aja Plastik. Kalau kamu keluar dari kehidupan kita, kita bisa selamatkan bumi dengan no plastic, no crime.
2: Nah, jadilah bagian dari perubahan. Mulai dengan mengurangi penggunaan plastik dan beralih ke alternatif ramah lingkungan seperti sedotan kertas. Ingat, no plastic, no crime.

Musiklopedia. Musiklopedia. Siapa yang tak kenal penyanyi Tanah Air Tulus? Pria bernama lengkap Muhammad Tulus Rusdi ini adalah penyanyi, pencipta lagu, dan arsitek asal Bandung. Majalah Rolling Stone Indonesia menobatkan Tulus sebagai Editor's Choice Rookie of the Year tahun 2013. Selain itu, album perdana Tulus pernah menduduki peringkat pertama chart Rolling Stone pada Januari dan Februari tahun 2013.

50 penghargaan baik di bidang musik dan sinematografi telah Tulus dapatkan di 7 tahun perjalanan musiknya. Pada tahun 2017 lalu, 5 piala AMI Award dari album Monokrom berhasil diraihnya. Tulus juga sempat didaulat untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya pada upacara pembukaan Asian Games ke-18 yang digelar di Gelora

Sampai saat ini, lagu-lagu Tulus telah didengarkan sebanyak 97 juta kali lewat layanan digital streaming Spotify. Tulus juga menjadi musisi Indonesia pertama yang berhasil meraih 1 juta pelanggan di layanan digital streaming Spotify. Musikopedia.

sejujurnya lagu Gajah itu sendiri sebenarnya saya tulis dengan tidak memiliki latar belakang apapun kontak langsung dengan Gajah. Lalu kemudian setelah lagu itu sebagai produk kreatif selesai, berkembang terus sebagai musikus kan kita bikin musik videonya juga. Dan idenya pada saat itu membuat musik video langsung ke tempat gajahnya. Jadi saya, itu jadi kali pertama saya ngelihat gajah langsung di alam aslinya gitu Kak. Mungkin sebelumnya cuman di, kalau nggak lewat media atau mungkin paling banter juga di kebun binatang. Nah setelah itu, kontak pertama itu baru saya betul-betul merasa, sepertinya bukan saya yang memilih gajah, tapi mungkin gajah dan alam yang memilih.

Pendengar, tidak terasa ya, kami sudah menemani Anda dari pagi hingga malam. Saatnya kami pamit dulu ya pendengar. Kita bertemu lagi besok di jam yang sama. Kita juga akan menemani pastinya untuk Anda selalu dari pagi hingga malam ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung juga di Ruang Rindu, di Ngobras ya. Kita bertemu lagi besok ya. Satu lagu terakhir pendengar untuk menutup jumpa kita malam hari ini ada dari Mita Lestari, Aku Cuma Punya Hati. Saya Nadira, pamit dulu pendengar, sampai jumpa.

Pangeran Diponegoro, seorang pahlawan nasional asal Jawa Tengah, pernah berkata, "Hidup dan mati ada dalam genggaman. Hidup dan mati ada dalam genggaman ilahi. Takdir adalah kepastian, tetapi hidup harus tetap berjalan. Proses kehidupan adalah hakikat, sementara hasil adalah hanyalah syariat. Gusti Allah akan menilai ketulusan perjuangan manusia, bukan hasil akhirnya. Kalaupun harus menjumpai kematian, itu artinya mati syahid di jalan Tuhan."

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka saya sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya Nadira, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah RRI Semarang, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang Program 1 kembali mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan aplikasi RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Edisi Jumat 24 Juli 2026. Selamat pagi. Selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil ya, yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangga. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda mendengarkan siaran kami ya. Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar, saya Agil yang siap temani Anda untuk Semarang pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Edisi hari Jumat, pendengar, 24 Juli 2026. Apa kabar Anda? Saya harap juga masih sehat-sehat terus ya. Bahagia dan semuanya yang sudah bersiap untuk berkegiatan pagi hari ini dilancarkan ya. Sambil mendengarkan Pro 1, pendengar, kita akan awali jumpa kita dengan Mutiara Pagi. Insya Allah kami hadirkan bersama Sekretaris MUI Jawa Tengah dan juga dosen FBS UNES, pendengar. Untuk itu tetap bersama kami.

sedang sakit, lelah, atau sedih? Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga itu adalah cara Allah mengampuni dosa-dosa kita semua.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 untuk Anda yang terus bersama kami melalui FM streaming dan juga aplikasi RRI Digital ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi pendengar, kita akan awali untuk jumpa kita dengan Mutiara Pagi ya, bersama Sekretaris MUI Jawa Tengah, dosen FBS UNES pendengar, Dr. Haji Multazam Ahmad MA ya. Dan perbincangan kita pagi hari ini bertema narkoba mengancam anak kita. Bagi Anda yang ingin bergabung, nanti boleh line telepon, WhatsApp pendengar, dan juga komentar lewat aplikasi RRI Digital, kami akan tunggu ya. Sudah tersambung di ujung telepon, saya akan coba sapa terlebih dahulu Ustadz Multazam. Selamat pagi, assalamualaikum Ustadz Multazam.
1: Salam.
0: Apa kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah luar biasa ini. Setiap hari Jumat selalu menyapa pendengar Pro 1 dimanapun berada. Dan topik kita pagi hari ini narkoba mengancam anak kita. Sebagai prolog, silakan Ustadz.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para pendengar program 1 RRI Semarang di seluruh Nusantara. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk kita ngaji, yang ngaji pagi hari ini memang kita fokuskan terkait dengan masifnya peredaran narkoba di tengah-tengah kehidupan kita ini. Para pendengar, rahimakumullah, sebagai gambaran, salah satu yang akan mengancam negara, mengancam keluarga, itu adalah masalah narkoba. Tapi sampai detik ini masyarakat belum sepenuhnya bisa memahami tentang betapa bahayanya penyalahgunaan narkoba kepada manusia ini. Dan ini masih kalah dengan informasi-informasi di luar narkoba, padahal ini sangat penting. Sehingga negara akan rusak karena narkoba, keluarga akan rusak akan narkoba juga, dan juga masa depan anak cucu kita akan runtuh juga gara-gara narkoba. Hari ini, ya saat sekarang ini, di berbagai tempat, betapa masifnya peredaran narkoba ini dan akan mengancam pada terus saja kita lihat bahwa di Jawa Tengah ini ada penangkapan yang luar biasa oleh pihak aparat keamanan dan pihak cukai. Itu tidak main-main itu. 3,37 ton narkoba dibongkar ini. Masalah ini kan luar biasa. Artinya bahwa peredaran ini seperti makanan-makanan pokok nih, gue. Jadi betapa banyaknya yang di Jawa Tengah. Dengan kata lain bahwa di Jawa Tengah ini bisa saya sampaikan bahwa sudah masuk pada kategori darurat narkoba. Tapi saya menghimbau melalui RRI ini maupun berada, anak kita terancam dengan ini, dengan media sosial yang sudah cukup luar biasa saat ini. Bahwa transaksi narkoba di gadget masing-masing anak-anak kita ini itu sudah ada di sana. Maka hati-hati betul sebagai orang tua untuk bisa menginformasikan tentang bahaya ini. Sekali lagi jangan coba-coba menggunakan penyalahgunaan narkoba ini yang bisa akan fatal masa depan anak dan cucu kita. Harus sadar hari ini bahwa keberhasilan anak didik kita, kalau kita ini nanti kan wis tua-tua, matilah anak didik kita seperti apa. Nah, kalau tidak bekali tentang masalah bahaya yang mengancam pada anak dan cucu kita ke depan. Dan generasi ini adalah generasi yang diharapkan oleh bangsa untuk mengganti seorang pemimpin. Kalau sudah rusak, masya Allah. Modus operandi yang kita lihat saat sekarang ini tidak hanya kepada anak masyarakat tanpa pandang status seseorang. Seorang kiai, seorang guru, seorang dosen, seorang pelajar, dan rumah tangga apalagi sekarang ini sudah tersasar oleh peredaran narkoba. Nah, mengapa demikian sampai masifnya? Karena memang konon perdagangan yang paling menguntung dan cepat untuk kaya itu adalah katanya itu ya. Jadi dari perdagangan ini. Tapi ini resiko yang sangat kalau kita melakukan seperti ini. Para pendengar rahimakumullah, perlu kita sampaikan di dalam kesempatan ini, dalam prinsip agama, Allah itu melarang sesuatu yang haram itu pasti ada pada manfaat dan ada untungnya kepada manusia. Jadi termasuk peredaran narkoba, persoalan narkoba ini jangan sampai kita ini terjebak ya di dalam kehidupan kita ini. Hati-hati betul ini. Di dalam perspektif agama, di dalam surat Al-Maidah ayat 90-91 itu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Jadi Allah mengharamkan ini tujuannya adalah mengharamkan hal-hal yang diharamkan. Pasti ada manfaat kepada manusia. Tapi karena manusia itu silo, bahkan mereka tidak memahami di dalam hal ini, belum memahami barangkali, mereka mengejar keuntungan yang besar. Jadi sesungguhnya khamr ini sesuatu yang memabukkan, dan sedikit pun yang memabukkan itu adalah haram. Maka kita harus dihindari betul ini, kait dengan ini. Ini bahaya yang luar biasa. Persoalan bangsa ini karena kita sering melihat hal-hal ini juga masya Allah yang luar biasa. Yang berikutnya yang terakhir, baru saja ya, kita lihat di di mana ini ya, di Polda Jateng ini juga telah menangkap 245 tersangka narkoba ya. Dan ini juga pelakunya sudah ditangkap ya, terkait dengan ini pengedar narkoba ya, ditangkap oleh pihak keamanan. Dan terima kasih, saya memberi satu apresiasi di dalam hal ini. Ini dalam operasi Pekat 2 Candi 2026 ini, di ribuan barang bukti, operasi itu dimusnahkan. Maka kenapa ya sulit diberantas secara total? Ya memang ini kan ada orang-orang yang ingin untuk melakukan tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi ada unsur-unsur bisnis yang menjanjikan, ceritanya begitu. Maka harus hati-hati. Yang jelas, kalau Allah mengharamkan, itu pasti ada madarat atau kerugian. Supaya kita untung di dalam kehidupan kita, termasuk anak dan cucu kita menjadi untung, maka di sini diterangkan bahwa khamr dan berjudi, dan itu adalah sebuah perbuatan setan. Maka kita ini harus betul kita hindari supaya itu kita menjadi orang yang beruntung. La'allakum tuflihun. Jadi Allah melarang, sekali lagi mengharamkan, itu adalah untuk manusia itu sendiri, bukan untuk Allah. Ya, tapi kalau manusia sudah bisa menghindari, kita termasuk orang yang beruntung. Jadi informasi yang jelas dari Al-Quran, dari agama, ini ada sangat penting terus kita bukan. Tunggu ya mas, kira-kira sekitar ini bahwa kita sadar betul mulai sekarang harus kita renungkan benar. Ya ini jarang dikaji ini masalahnya. Dianggap wong sing masuk surga itu adalah aman-aman saja. Tapi justru ini yang selalu menggeli atau menjam kepada keluarga kita, masyarakat kita. Ini penting ya, apapun nanti harus berbicara. Nah, ini kemarin sudah kita himbau kepada masyarakat, terutama pas tanggal 26. Kemarin Juni itu kan sebagai hari narkoba internasional. Saya mengharap tema-tema khutbah ini disampaikan tentang bahaya narkoba. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Salah satu upaya kita untuk di majelis-majelis taklim dan termasuk khutbah-khutbah materi ini sangat baik. Kalau menurut kita harus kita sampaikan ya, supaya masyarakat itu paham betul terkait dengan masalah bahaya yang akan mengancam anak cucu kita dan masa depan anak ini. Ya, itu kira-kira
0: okay. Mas. Ya. Baik. Terima kasih Ustadz Multazam. Ini penting ya pendengar, tidak melulu soal apa yang kita bincangkan ini karena dekat dengan masyarakat dan mengancam bangsa, memang harus disampaikannya. Maka dari itu bersama Ustadz Multazam kita bincangkan pagi hari ini, dan kami tunggu bagi Anda yang mau bergabung, silakan pendengar. Habis ini, habis kita jeda, saya akan buka ya telepon 024-8316-686 atau bisa berkirim pesan lewat WhatsApp ya 08 1 6 6 6 8 8 6.

0: Ajaran turun-temurun yang disampaikan oleh orang tua atau nenek dan kakek memang sudah seperti hal wajib yang harus dilakukan. Misalnya, ajaran untuk menutup mulut pada saat menguap, khususnya ketika sedang berada di tempat umum. Ternyata menutup mulut pada saat menguap bukan hanya tentang sopan dan santun saja, tetapi untuk melindungi orang tersebut dari makhluk gaib. Apabila seseorang dari kalian menguap, letakkanlah tangan pada mulutnya, karena setan akan masuk bersama dengan orang yang menguap atau yang mulutnya tidak ditutupi. Hadis riwayat Muslim. Hal ini berhubungan dengan kemungkinan bahwa adanya jin atau setan yang tinggal atau menempel pada tubuh manusia. Salah satu bagian tubuh yang bisa menjadi tempat tinggal jin atau setan adalah mulut. Maka lebih baik tutup mulut pada saat menguap.
1: Kami sambung kembali peringat untuk Mutiara Pagi edisi Jumat ini ya, bersama Sekretaris MUI Jawa Tengah, dosen FBS UNES, Ustadz Multazam, narkoba mengancam anak kita. Baik, yang sudah bergabung, saya akan coba angkat terlebih dahulu melalui line telepon 024-8316-686 ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Akhir, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, apa kabar Pak Yarto?
2: Alhamdulillah juga, doa penjenengan bersama tim penyiar di studio.
1: Monggo.
2: Assalamualaikum, Sugeng Kenjang, Pak Ustaz Multazam, sehat Pak Ustaz?
3: Alhamdulillah, matur nuwun Pak Yarto.
2: Monggo Pak. Ya begini Pak Ustaz, sesuai dengan topik tadi, kita mencatat beberapa hal yang kita simak, yang dipaparkan Pak Ustaz, bahwa inilah dampak negatif penggunaan narkoba bagi anak-anak kita dan generasi muda kita. Nah, tidak hanya membuat kecanduan, ada banyak bahaya penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda. Mulai dari merusak kesehatan fisik dan mental, hingga relasi dengan orang lain dan pendidikan. Maka kita tidak harus memberi pendidikan karakter dan agama. Maka harus membekali anak dengan nilai-nilai moral yang kuat agar mereka memiliki prinsip dan mampu menolak ajakan negatif dari lingkungan sekitarnya. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustadz, bagaimana narkoba mempengaruhi anak-anak bila dipandang hukum Islam dan hukum negara, serta apa saja sifat-sifat jahat narkoba? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yarto. Silakan Ustadz Multazam.
3: Ya, terima kasih Pak Yarto. Inilah yang saya maksud bahwa di dalam perspektif agama itu sudah jelas bahwa narkoba, penyalahgunaan narkoba itu ya. Karena narkoba itu hanya digunakan oleh medis. Itu pun mereka yang akan tahu ya untuk operasi apa itu. Itu mungkin itu ya. Sekarang kan tidak. Orang longgar banget dijual di pasaran yang banyak. Bahkan modus operandinya ini sangat, Masya Allah, ya, rapi banget itu. Kita lihat itu yang di Kota Semarang baru aja, setelah polisi mengadakan operasi Pekat 2 ini ya, mulai tanggal 20. Sampai 25 ya kalau nggak salah itu, menarik itu justru truk bak sampah yang lewat di depan rumah kita dan di kita sering lihat itu, justru kenapa ya itu kok menjadi tempat untuk transaksi pengiriman dan lain sebagainya. Ini kan luar biasa, dan saya ucapkan terima kasih atas ya aparat keamanan yang selalu aktif maksud saya ini untuk bisa mengamisi ini. Itu tong-tong sampah itu kan mungkin kita atau manusia tidak akan kesana memperhatikan. Itulah kecerdasan orang-orang pengguna atau orang-orang yang dagangan untuk seperti itu, Pak. Ya, jadi apa yang di benak kita semuanya ini orang terpikirkan di dalam, ternyata babak sampah niku loh. Kalau enggak polisi yang membongkar hal ini kan repot itu dijadi barang itu. Nah, itu TPA ini Gulu. Nah kan Masya Allah sampai ini. Dan ini modus-modus ini akan dicari sesuai dengan apa ya, untuk mengelabui oleh masyarakat. Ya, bagi orang yang sudah kecanduan pasti senang. Janganan itu, beberapa bulan lalu juga ditemukan banyak itu ya. Ternyata juga transaksi di lapas. Ya nggak tahu itu kok iso ya. Aku ya heran, tidak habis pikir saya itu kalau gini ini. Kadangkala kita ini kan piye ya, perjuangan kita menyampaikan ini untuk ngaji tentang masalah bahaya ini, kadangkala saat yang sama di lapangan itu beda itu ya. Maka Mbok Yau, kita ayo bareng-bareng sadar, jangan mengejar keuntungan dari hasil yang sesuatu yang haram itu ya. Ora barokah, duitnya akeh tak barokah. Ya. Itu ya. Jadi saya mengimbau pada masyarakat, tadi Pak Yarto, apa itu ciri-ciri kalau orang sudah kecanduan? Oh banyak Pak Yarto. Maka kita menjaga orang tua harus waspada. Anak sudah tidak mau memperhatikan orang tua. Ini harus diwaspadai, bukan kena narkoba, diwaspadai maksud saya. Terus apa namanya, mereka kehilangan konsentrasi, apa namanya, tidak mempedulikan. Dan kamales, dur, dan lain sebagainya. Ini harus diwaspadai. Jadi harus betul-betul kita merasa apa, mewaspadai anak-anak seperti sekarang ini yang sekarang didukung oleh majelis teknologi yang luar biasa. Jadi berat tantangan kita ini, berat ya, ngawasi anak. Itu ciri-cirinya banyak sekali nggih Pak Yarto. Tadi cirinya banyak sekali, anak-anak sudah apa namanya kecanduan ini, tapi harus waspada nggih, harus waspada betul. Dan ada lagi di daerah mana itu, saya lupa itu, saya nyatat di Pemalang atau di mana. Itu justru enggak diselipkan nenggone apa namanya orang jualan ini gitu. Belanja idiran itu loh, kan meh podo itu ya, sama-sama itu ibu-ibu nenggone mana itu kan. Wah, kan siapa yang mendeteksi itu? Ya kan susah ya. Mau dia di sana, jadi kan tidak ada transaksi seperti itu. Kekan dan lainnya, Masya Allah. Akhirnya ya terbongkar nih. Dan ini luar biasa. Jadi intinya kalau sesuatu itu sudah dilarang oleh Allah, pasti ada manfaat untuk manusia. Tapi biasanya manusia itu adalah hanya pola pikirnya itu adalah secara mendadak saja itu ya, pinginnya ini ya, mindsetnya itu terbentuk dengan iming-iming yang seperti itu sehingga tidak mempertimbangkan sesuatu yang akan mengancam itu. Gitu Mas.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Yarto. Dari telepon lagi saya angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak Irwan, ini membahas soal narkoba, Pak Irwan, silakan.
4: Narkoba barusan saya tangkap masalah cici yang halal atau halalan toiban, Ustaz ya, begini. Ini narkoba, memang masalah narkoba kan sampai saat ini masih belum bisa teratasi. Terutama yang paling menyasar ke para generasi milenial, Pak. Sekarang kan lebih, masalah begini. Sebetulnya begini, kalau masalah narkoba di sini kan, kalau masalah narkoba, kok kenapa terus misalkan diberantas, tapi lebih muncul lagi, ibarat beginilah, bagaimana cara solusi supaya pohon itu ditebang, ibarat begini, punya pohon mangga, berbuah mangganya, buahnya dihabis, tapi kalau pohonnya dibiarkan, ya aja tumbuh lagi, kira-kira itu seperti apa, apa memang orang yang kuat bandarnya, atau bagaimana, itu yang pertama. Satu lagi nih masalah rezeki, tadi kan kita merapkan di halalan toiban, termasuk mungkin dari hasil narkoba itu tidak termasuk barang yang berizin yang halal ya Pak ya. Sedikit cerita, saya dulu kan pernah terjun di pengurus salah satu partai politik Pak, pernah merapakan uang-uang yang tidak jelas. Akhirnya mungkin saya ada hidayah dari Allah, maka setelah menjadi ketua PAC di tingkat satu partai, saya mengundurkan diri. Nah barang-barang yang bekas itu sudah habis semua dihabiskan. Nah intinya bagaimana tanggung jawab yang sudah kemakan, itu aja Pak. Mohon jelaskan di Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Irwan ya. Silakan tanggapannya Ustadz Multazam.
3: Jadi sesuatu yang dimakan maksudnya gimana tadi ya?
1: Yang pertama itu soal narkoba, kalau tidak salah Pak Irwan menyampaikan harusnya diibaratkan sebagai pohon itu pohonnya yang ditebang, Ustadz Multazam, karena kalau tidak ditebang ya sama saja, pasti masih akan menjabur kemana-mana. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pernah bergabung dengan partai politik, terus ada uang-uang yang tidak beres lah, katakanlah seperti itu, tapi Pak Irwan termasuk yang tidak dan menolak. Nah ini tanggung jawabnya seperti apa sebagai orang yang masuk di sana, begitu, silakan.
3: Ya, terima kasih Pak Irwan kalau sudah memiliki pemikiran yang baik untuk saya ya. Jadi ketika orang itu ditawari apa namanya hasil-hasil hasil sakti ya, mungkin dari mana-mana, beliau adalah paham betul bahwa itu adalah termasuk uang yang tidak halal barangkali. Kalau sudah ditolak itu ya bagus lah itu. Tapi kan jarang orang itu kalau menolak itu kan gampang. Oh, duit itu ya enak ya. Tapi kalau kita tidak jernih dan berpikir yang baik, itu kan kadang-kala menggiurkan itu tadi ya sampaikan. Iming-iming yang luar biasa kepada kita semuanya itu ya. Jadi harus hati-hati ya. Terima kasih Pak Irwan. Nah, terkait dengan seharusnya dipotong ya. Tapi Pak Irwan, ini sulitnya. Dipotong itu ya tumbuh lagi. Ya. Tumbuh lagi, tumbuh lagi. Ya mungkin ya, kalau boleh saya saran ya, kalau pohon dipotong itu ya juga sampai bonggol-bonggol yang masuk tanah itu harus hilang. Supaya tidak tumbuh. Ini dalam pemahaman saya seperti itu. Sehingga tidak hanya kita melihat ini, padahal ini banyak itu ya, seperti gunung es ini, kalau kita ore ini kan banyak sekali itu seperti itu. Jadi memang agak repot ya, kalau kita memang dibutuhkan dengan political will untuk sikap kita dengan baik, bagaimana bersama-sama pemerintah untuk bisa memberantas di dalam hal ini. Tapi sekali lagi, karena narkoba ini ceritanya menjanjikan ya, dan selalu orang ini tergiur itu gara-gara itu tadi, jadi mahal. Dan bisnis seperti ini memang ceritanya menjanjikan itu ya, karena ya bangsa pasare katanya jelas ya. Meskipun masih remang-remang itu ya, remang-remang itu artinya adalah transaksi-transaksi. Kalau orang sudah kecanduan dan sebagainya itu ya mencari di mana. Ternyata itu tadi yang sudah saya sampaikan, yang berita kemarin itu ya di koran itu kan, kenapa itu diselipkan di bak-bak sampah itu. Orang tidak mengira bahwa itu ya dianggap sesuatu yang tidak berharga dimasukkan. Itu kan untuk mengelabui oleh masyarakat, mengelabui untuk kita semuanya, dan tidak akan berpikir itu ada sesuatu yang akan di kita ini waspada ya dalam hal ini.
1: Terima kasih Pak Irwan. Satu lagi dari WhatsApp Pak Rozi ya, narkoba selalu ada pengedarnya yang tertangkap sampai puluhan ton, seharusnya dihukum mati lebih jera. Setujukah Ustadz? Oke, ini tanggapannya gimana Ustadz? Apakah hukuman mati ini juga diperlukan atau bagaimana?
3: Sangat setuju karena memang ada undang-undangnya seperti itu. Tapi implementasinya itu yang saya belum tahu ya. Kalau sudah dihukum mati, tapi kapan hukuman mati aku nggak ngerti. Tapi dalam perspektif hukum ada aturannya memang. Jadi harus hukum dengan berat. Karena gini, ini termasuk jihad ya. Ini yang sudah saya tulis di koran itu, jihad melawan narkoba itu. Itu sudah di Suara Merdeka tanggal 25 kalau nggak salah, itu dimuat
5: 25 Juni kemarin hari memperingati hari HANI, hari apa narkoba internasional. Sudah saya tulis ya. Ya, dengan harapan kita sosialisasikan tentang bahaya narkoba. Ya, terima kasih saya pagi hari ini menyampaikan ini jarang, ini langka, ini apa namanya, kajian seperti ini ya. Ya, maka saya kemarin kok memiliki pemikiran ini, dan ini saya melihat kemarin itu inspirasi banyak itu ya, dari koran, dari berbagai informasi yang sudah dibongkar oleh aparat keamanan. Masya Allah, ini kan mengancam, jadi malnya besar betul. Jadi ini merugikan negara, merugikan masyarakat, merugikan juga anak didik kita itu ya. Jadi saya setuju, kalau itu memang itu ada undang-undangnya seperti itu.
1: Oke, okay, baik, terima kasih Pak Rozi di Gubuk. Ada Pak Juni juga di Gunung Pati. Mohon maaf Pak Juni, ini karena keterbatasan waktu, saya akan berikan kesempatan Ustadz Multazam untuk menutup jumpa kita dengan sebuah pesan atau closing statement. Silakan Ustadz Multazam.
5: Oke, okay, terima kasih Mas. Saya terima kasih pada pagi hari kita bisa berbicara tentang ini, ngaji ya, karena persoalan-persoalan yang sesuatu yang akan mengancam agensi dan merugikan masyarakat itu kan sudah ada apa namanya, dalam perspektif agama itu sudah sangat jelas bahwa itu diharamkan, tadi yang sudah saya sampaikan di dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91. Yang kedua, saya mengimbau kepada masyarakat untuk waspada dan bisa mengawasi anak-anak dan cucu-cucu kita. Sekarang ini memang di era digital itu nggih, sulit banget itu untuk bisa mendeteksi, mengawasi, karena di masing-masing anak itu sudah banyak. Kasihan nanti masa depan mereka kalau kita tidak bisa mengawasi dan anak sudah kecanduan, ya akibatnya banyak, ya madhurnya banyak, sehingga masa depannya sudah kiamat. Maka ini betul-betul kita tanamkan melalui RRI ini, kita sosialisasikan sekaligus ngaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Okay, amin.
1: Iya, baik. Terima kasih Ustadz Multazam untuk pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sukses, sehat selalu. Assalamualaikum, amin, warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
5: Salam.
1: Iya, demikian tadi pendengar untuk Mutiara Pagi edisi Jumat 24 Juli 2026. Terima kasih yang sudah bergabung, dan mohon maaf juga bagi pendengar yang belum bisa kami bacakan ya pertanyaannya. Ada Pak Juni dan juga pendengar yang lain. Kita akan sambung kembali insya Allah bersama Ustadz Multazam Jumat depan pendengar, jadi tetap bersama kami ya. Dan kami lanjutkan untuk Semarang pagi ini, pukul 6 waktu Indonesia Barat, informasi dari wilayah Semarang dan sekitarnya terangkum dalam berita lintas pagi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Industri tidak lagi cukup hanya mengejar kapasitas produksi, tetapi juga harus semakin efisien, rendah emisi, inovatif, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Perusahaan MDK harus mulai melihat transformasi hijau sebagai peluang untuk meningkatkan efisiensi sekaligus memperluas akses pasar.
3: Ada sebuah proses dedikasi mereka menyimpan data hanya untuk kepentingan sensus dan canggih karena masing-masing punya tab. Sekarang masyarakat tidak perlu takut untuk memberikan data guna sensus ini, dan sensus ini tidak berkaitan dengan apapun.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengharapkan pengusaha air minum dalam kemasan Nusantara atau Amdatara memperkuat komitmen bersama dalam mendorong industri yang lebih ramah lingkungan, hilirisasi berkelanjutan, dan penerapan ekonomi sirkular. Proses pencatatan sensus ekonomi di Kota Semarang baru mencapai 38%. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng meminta masyarakat dukung penuh agenda rutin 10 tahunan ini dengan memberikan data yang valid dan tidak termakan isu yang mengkaitkannya dengan kedatangan petugas pajak ke rumah warga. Saya Agil Salatsa menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengharapkan pengusaha air minum dalam kemasan Nusantara, Amdatara, wilayah Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendorong industri yang lebih ramah lingkungan, hilirisasi berkelanjutan, dan penerapan ekonomi sirkular.
2: Harus mulai melihat transformasi hijau sebagai peluang untuk meningkatkan efisiensi sekaligus memperluas akses pasar.
4: Pendengar, Dewan Pimpinan Daerah DPD Perkumpulan Pengusaha Air Minum dalam Kemasan Nusantara, Amdatara, wilayah Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, resmi dilantik. Dalam rangkaian musyawarah daerah Musda 1 yang digelar di Gedung Kreadiga Bakti Praja, Semarang, Kamis 23 Juli 2026 kemarin. Pelantikan pengurus DPD Amdatara periode 2026-2031. Dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Amdatara, Karyanto Wibowo. Karyanto Wibowo menyatakan Jateng menjadi salah satu basis industri air minum dalam kemasan terbesar nasional dengan sekitar 131 perusahaan. Lebih lanjut, tugas utama DPD baru, yakni menjaga keberlanjutan sumber daya air, mengembangkan ekonomi sirkular dan daur ulang kemasan, memperkuat kepatuhan standar mutu produk, dan menjalin kemitraan strategis dengan pemerintah daerah.
5: Jawa Tengah dan DIY ini merupakan salah satu daerah yang strategis untuk industri MDK, karena kurang lebih 20% dari industri MDK Indonesia itu beroperasi di Jawa Tengah.
4: Sedangkan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Urip Syahbudin yang membacakan sambutan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyambut baik pelantikan Dewan Pimpinan Daerah DPD Amdatara, wilayah Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta. Gubernur mengharapkan organisasi menjadi garda terdepan dalam memastikan seluruh anggarannya mematuhi peraturan perundang-undang serta standar mutu dan kemasan pangan yang berlaku, sehingga konsumen mendapatkan produk yang terjamin kualitasnya.
2: Industri tidak lagi cukup hanya mengejar kapasitas produksi, tetapi juga harus semakin efisien, rendah emisi, inovatif, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Perusahaan MDK harus mulai melihat transformasi hijau sebagai peluang untuk meningkatkan efisiensi sekaligus memperluas akses pasar. Kota Amdatara untuk terus membangun industri yang sehat dan bertanggung jawab. Jaga kualitas dan keamanan produk, kelola sumber daya air secara bijaksana, dan bangun hubungan yang baik dengan masyarakat di sekitar wilayah usaha.
4: Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperindag Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, mengatakan Amdatara diharapkan memperkuat komitmen bersama dalam mendorong industri yang lebih ramah lingkungan atau industri hijau, hilirisasi berkelanjutan, dan penerapan ekonomi sirkular. Gubernur mengharapkan organisasi menjadi garda terdepan dalam memastikan seluruh anggarannya mematuhi peraturan perundang-undang serta standar mutu dan keamanan pangan yang berlaku, sehingga konsumen mendapatkan produk yang terjamin kualitasnya. Agus Herianto melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, lantas apa kata masyarakat terkait program industri hijau di Jawa Tengah? Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat yang berhasil dihimpun oleh tim RRI Semarang.
6: Saya Najwa Sahsia, warga Banyu Biru. Saya mendukung penerapan industri hijau. Semoga perusahaan semakin peduli mengurangi limbah dan menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan.
7: Saya Bowo, warga Jati Kulon. Harapannya, industri hijau tidak hanya menjaga alam, tapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah.
8: Perkenalkan, saya Agung, saya warga Kudus. Menurut saya, industri hijau itu langkah yang bagus. Selain menjaga lingkungan, juga membuat industri di Jawa Tengah ini lebih maju dan berkelanjutan.
0: Pendengar, industri hijau, penggerak ekonomi berkelanjutan menjadi topik editorial pagi ini. Naskah ditulis wakil pemimpin redaksi Vetika Andriani yang selengkapnya dibacakan oleh Edo Pra.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
9: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Saat ini masih banyak industri yang beroperasi dengan pola lama, boros energi, menghasilkan emisi tinggi, dan belum mengelola limbah secara optimal. Kondisi ini memang menggerakkan ekonomi, tetapi juga meningkatkan tekanan terhadap lingkungan. Karena itu, penerapan industri hijau menjadi langkah penting agar pertumbuhan ekonomi tetap berlanjut, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan daya saing industri Indonesia. Pendengar, pertumbuhan industri kini tidak hanya diukur dari besarnya produksi, tetapi juga dari kepeduliannya terhadap lingkungan. Karena itu, implementasi industri hijau menjadi langkah penting untuk memperkuat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian alam. Industri hijau mendorong efisiensi energi, mengurangi limbah, dan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan. Dampaknya, biaya produksi lebih rendah, daya saing meningkat, dan produksi Indonesia semakin diterima di pasar global. Transformasi ini juga membuka peluang usaha baru, menciptakan lapangan kerja, serta menarik investasi yang berorientasi pada keberlanjutan. Namun keberhasilannya membutuhkan sinergi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Pendengar, industri hijau bukan sekedar tren, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan ekonomi Indonesia. Membangun industri yang maju sekaligus menjaga lingkungan adalah fondasi menuju pertumbuhan yang berkelanjutan. Sekian komentar.
0: Pendengar, proses pencatatan sensus ekonomi di Kota Semarang baru mencapai 38%. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng minta masyarakat dukung penuh agenda rutin 10 tahunan ini dengan memberikan data yang valid dan tidak termakan isu yang mengaitkannya dengan kedatangan petugas pajak ke rumah warga. Berikut selengkapnya dilaporkan Rahma Purwanto.
10: Satu, kita harus membangun keyakinan masyarakat bahwa sensus.
11: Pemerintah Kota Semarang sedang menyiapkan jurus agar pelaksanaan sensus ekonomi dapat berjalan lancar. Menurut Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, sensus ekonomi yang dilakukan 10 tahun sekali ini sangat penting dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah dari segala sudut terkait ekonomi Indonesia. Agustina mengatakan pengambilan data oleh petugas sensus akan disimpan secara rahasia. Data bisa diubah ketika dalam verifikasi terdapat kekeliruan, salah ketik, atau hal lainnya. Menurutnya masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan data pribadi miliknya akan disalahgunakan. Terlebih isu mengenai setelah sensus ekonomi ini dihubungkan dengan datangnya petugas pajak ke rumah warga. Agustina menjelaskan bahwa petugas pajak dari Bapenda Kota Semarang hanya bertugas mendata untuk pembaharuan data. Hal itu menurutnya tidak ada kaitannya dengan sensus ekonomi yang akan berakhir 31 Agustus 2026 mendatang. Di Kota Semarang sendiri, proses sensus ekonomi mencapai baru 38%. Sementara itu, target yang harus ditempuh dalam waktu dekat ini minimal 40%. Kini pihaknya menggencarkan jurus agar pelaksanaan sensus ekonomi ini cepat selesai target.
3: Ada sebuah proses dedikasi, mereka menyimpan data hanya untuk kepentingan sensus. Dan canggih karena masing-masing punya tab. Sekarang masyarakat tidak perlu takut untuk memberikan data guna sensus ini. Dan sensus ini tidak berkaitan dengan apapun.
11: Sebelumnya, Wakil Kepala BPS RI Sony Hari Budiyotomo Harmadi mengatakan Jawa Tengah memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Pada tahun 2026, jumlah usaha di Jawa Tengah mencapai hampir 5 juta unit usaha. Jumlah itu setara dengan 25,76% dari seluruh usaha di Pulau Jawa dan sekitar 15,25% dari total usaha di Indonesia.
12: Ya, petugasnya kan sudah dilatih. Kami melalui proses seleksi. 251 ribu petugas di seluruh Indonesia, kota Semarang lebih dari 1.400 petugas. Karena Semarang ini pelaku usahanya besar, dan juga jumlah penduduknya mencapai lebih dari 1,7 juta jiwa.
11: Yang menjelaskan sensus ekonomi 2026 berbeda dari sensus sebelumnya yang mencakup sektor pertanian hingga rumah tangga murni. Akan tetapi, sensus ekonomi 2026 tetap melakukan pendataan di sektor rumah tangga khususnya yang berkaitan dengan usaha karena banyak aktivitas ekonomi dilakukan dari rumah termasuk usaha berbasis digital. Rahma Puranto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.
0: Pendengar Ikatan Dokter Anak Indonesia mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Berikut laporan selengkapnya.
13: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada...
14: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
13: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
14: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
15: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, ya kita jangan lupa tanya setiap hari, apa hari ini yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi, ataupun kalau anak sudah melakukan hal tadi tapi belum selesai, orang tua bisa koordinasi ke gurunya dulu.
14: Menurut IDAI, Perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kudus, Enda Samani, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk melihat kondisi kesehatan anak di Kudus. Dari tinjauan itu, didapati 6 anak mengalami stunting.

0: Sosial, Dinas PMD, RS Mardi Rahayu, dan Puskesmas melakukan pendampingan. Ia berharap angka stunting di Kudus dapat zero kasus.
1: Kita harus target 3 bulan. Selama 3 bulan itu kita pantau terus untuk perkembangan dari si anak. Dan ini juga sudah ada hasil dari ketelatenan dari Bu Dokter dan dari Bedah Mardi Rahayu untuk
2: dari
1: IBI juga untuk band bareng-bareng iki si anak ini setiap kali datang dicek berat badan, tinggi badan, terus juga dari lingkar kepala, lingkar lengan, ternyata ada perkembangan signifikan. Oke, ini berarti berhasil.
0: Sementara itu, Ketua Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Kudus, Darini mengatakan, untuk IBI dalam hal ini memberikan edukasi kepada para ibu hamil. Dan tugas lainnya adalah melakukan pengecekan terhadap lingkar kepala, lingkar lengan, dan berat badan kepada anak-anak stunting. Ia bersyukur karena persentase angka kasus stunting di Kudus saat ini hanya 3,7%. IBI Kudus terus mengawal selama 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari anak usia 10 hari hingga 2 tahun. Penyebab anak mengalami stunting salah satunya adalah kondisi ibu hamil yang kurang baik. Ini bisa dilihat dari lingkar lengan atas. Bila lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm, maka kemungkinan anak yang dikandung mengalami stunting.
3: Kemudian kami melaksanakan juga kolaborasi dengan tim-tim yang lain, utamanya dengan pemerintah Kabupaten Kudus, karena merupakan program dari pemerintah Kabupaten Kudus, bahwa kami sangat mendukung program ini dengan cara kami juga memberikan pelayanan edukasi kepada balita stunting.
0: Anak adalah aset bangsa dan negara. Bila mana anak sebagai generasi penerus tidak sehat, maka bangsa itu ke depan akan hancur. Di Hari Anak Nasional ini, langkah nyata harus diterapkan oleh Pemkab Kudus untuk menjadikan Kudus zero stunting.
4: Berita olahraga.
5: Berita olahraga.
6: Pendengar, kita ikuti feature dunia olahraga, panggung baru sang mesin gol Erling Haaland dan lahirnya idola baru sepak bola.

Mendengar Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang lebih besar daripada sekadar perebutan trofi. Di setiap edisinya ada generasi yang berpamitan dan ada pula generasi baru yang mengambil alih sorotan. Piala Dunia 2026 menjadi salah satu momen penting ini. Saat sejumlah legenda menjalani babak terakhir karir internasional mereka, dunia sepak bola menyisihkan lahirnya wajah-wajah baru yang siap menjadi idola jutaan penggemar. Salah satu nama yang paling mencuri perhatian adalah Erling Braut Haaland. Selama bertahun-tahun, publik mengenalnya sebagai mesin gol di kompetisi antar klub Eropa. Namun ada satu panggung yang belum pernah ia rasakan, Piala Dunia. Bukan karena kualitasnya diragukan, melainkan karena Norwegia selalu gagal lolos ke putaran final. Lahir di Leeds, Inggris pada 21 Juli 2000, Haaland merupakan putra mantan pesepak bola Alf Inge Haaland. Meski lahir di Inggris, ia tumbuh dan memilih membela tanah kelahiran keluarganya, Norwegia. Bakatnya sudah terlihat sejak usia muda. Ia memulai karir profesional sebagai Brann FK, kemudian berkembang di Molde sebelum mencuri perhatian bersama Red Bull lewat penampilan luar biasa di Liga Champions Eropa. Perjalanan Haaland terus menanjak, Borussia Dortmund menjadi batu loncatan berikutnya sebelum akhirnya bergabung dengan Manchester City. Bersama klub Inggris itu, ia menjelma menjadi salah satu penyerang paling ditakuti di dunia. Kecepatan, kekuatan fisik dan naluri mencetak gol membuatnya berkali-kali memecahkan rekor. Namun bagi Haaland, pencapaian di level klub belum terasa lengkap tanpa tampil di Piala Dunia. Penantian panjang itu akhirnya berakhir pada edisi 2026 ini. Bersama Norwegia, ia membawa negaranya kembali ke putaran Piala Dunia final setelah absen sejak 1998. Kesempatan itu tidak disia-siakan. Haaland langsung menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin lini dan menjadi tumpuan harapan negaranya. Sepanjang turnamen, Haaland tampil tajam dan konsisten. Gol-golnya membawa Norwegia melangkah jauh hingga babak perempat final, pencapaian bersejarah bagi negara tersebut. Penampilannya juga mengantarkannya masuk dalam jajaran pemain terbaik turnamen versi pilihan penggemar FIFA. Lebih dari sekedar statistik, Haaland membuktikan bahwa dirinya mampu

mampu bersinar di panggung sepak bola terbesar dunia. Bagi jutaan penggemar, tentunya Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang mengangkat trofi. Turnamen ini juga menjadi penanda lahirnya generasi-generasi baru. Jika era sebelumnya dihiasi nama-nama seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, kini sorotan mulai bergeser kepada pemain-pemain yang akan mewarnai sepak bola dunia dalam satu dekade ke depan. Erling Haaland menjadi salah satu simbol pergantian era tersebut. Dari seorang anak yang tumbuh dengan mimpi bermain di Piala Dunia, ia kini menjelma menjadi inspirasi baru bagi generasi muda. Dan seperti tradisi yang selalu berulang di setiap Piala Dunia, ketika satu babak berakhir, kisah baru pun dimulai dengan Haaland sebagai salah satu tokoh utamanya.

0: Selanjutnya pendengar, kami hadirkan olahraga sepekan yang dirangkum dalam tinjauan olahraga bersama reporter Agus Herianto.
1: Salam olahraga. Berikut disampaikan olahraga sepekan yang kami rangkum dalam tinjauan olahraga bersama saya, Agus Herianto.

0: Mendengar Komite Olahraga Nasional Indonesia PON Jawa Tengah memastikan seluruh venue pertandingan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah ke-17 tahun 2026 yang akan digelar di kawasan Semarang Raya sudah siap dan matang. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja Provinsi Raker Prof KONI Jawa Tengah yang berlangsung di Semarang. Ketua Umum KONI Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko menyatakan bahwa pembagian tugas antar daerah sudah disepakati, termasuk penentuan lokasi venue untuk masing-masing cabang olahraga. Kawasan Semarang Raya yang meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Demak dinilai telah memiliki kesiapan yang cukup baik untuk menyambut ribuan atlet dan ofisial dari seluruh daerah Jawa Tengah.
1: Dan kita juga akan meminta siapapun wilayah manapun yang terpilih untuk menjadi Ketua Rumah Porprov ke-18 2030 untuk menyampaikan garis besar kesiapannya. Jadi itu yang akan kita hasilkan hari ini.
2: Pak, terkait Semarang Raya untuk venue sendiri, keseluruhan bagaimana Pak?
1: Secara keseluruhan kesiapan Semarang Raya sudah cukup baik. Pembagian tugas per masing-masing daerah di Kota Semarang, di Salatiga, di Kabupaten Semarang, Kendal, dan Demak sudah bersepakat semuanya. Nah, jadi venue-nya sudah siap, lalu kemudian rancangan-rancangannya masing-masing sudah siap. Terus kita bahas.
0: Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yassin Maimun menekankan bahwa Porprov tidak hanya menjadi ajang prestasi olahraga, tetapi juga momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah. Ia berharap event tersebut dapat merangkul pelaku UMKM, pengusaha, dan pedagang lokal untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari kehadiran penonton dan peserta.
3: Ini yang harus kita siapkan, kita matangkan dari 35 kabupaten kota dan dari cabang-cabang olahraga ini harus bersama-sama berpikir mencari yang terbaik atlet yang nantinya akan mewakili Jawa Tengah untuk di jenjang-jenjang berikutnya. Dan tentu ini juga kaitannya untuk membahas sekaligus memberikan masukan karena Porprov tahun 2030, Porprov ke-18 sudah kita siapkan.
0: Dalam kesempatan tersebut juga dibahas persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON ke-18 tahun 2028, di mana Porprov 2026 diharapkan menjadi wadah pembinaan dan pencarian bibit unggul atlet Jawa Tengah.

Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Tengah mendorong semua cabang olahraga untuk lebih sering mengadakan kejuaraan yang kemudian ditindaklanjuti dengan sistem berjenjang dan berkelanjutan. Hal tersebut dikatakan Ketua KONI Jawa Tengah Sucharwanto. Lebih lanjut, untuk memperbanyak kejuaraan, KONI Jawa Tengah membutuhkan sinergi antara KONI Provinsi, KONI Kabupaten Kota, dan setiap cabang olahraga dengan program yang terukur dan dukungan dari semua pihak. Menurutnya, dalam menggelar kejuaraan cabang olahraga harus melibatkan stakeholder dan masyarakat untuk dukungan aktif agar olahraga Jawa Tengah semakin maju. Sedangkan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadz Yasin meminta Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Tengah agar mampu mendongkrak prestasi olahraga di provinsi ini. Prestasi itu perlu diraih baik di kancah nasional maupun internasional. Tadz Yasin mengharapkan KONI Jawa Tengah ke depan dapat mendukung pembinaan atlet saat mereka menorehkan prestasi. Jika pembinaan baik, atlet tidak akan meninggalkan Jawa Tengah. Menurut Wagub, negara yang maju akan terlihat dari prestasi olahraga, sebab prestasi olahraga dicapai seiring dengan tingkat dedikasi yang tinggi terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Demikian tinjauan olahraga pada pagi hari ini dan salam olahraga.

0: Pendengar, dengan disampaikannya informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita lintas pagi kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salatsa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Pro 1 RRI Semarang.

0: apaan?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Prosatu RRI Semarang, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami ya. Saya Agil masih temani Anda untuk Semarang pagi ini pendengar hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk edisi hari Jumat ini pendengar tanggal 24 Juli 2026 ya. Apa kabar Anda? Sudah siap untuk menjalankan hari ini pendengar? Silahkan dipersiapkan dengan baik, jangan ada yang ketinggalan ya. Sambil kita cek dulu untuk informasi cuacanya bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang, pendengar. Di ujung telepon ada perakirawan siapa? Saya akan coba tanyakan terlebih dahulu, pendengar. Selamat pagi, BMKG.
1: Selamat pagi, Mas Agil dengan Agus.
0: Oke. Mas Agus, ini perkiraannya sepanjang Jumat ini sampai dengan awal malam nanti seperti apa perkiraannya? Silakan.
1: Ya, baik Mas Akir, baik terima kasih. Saya sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah yang berlaku untuk hari ini Jumat tanggal 24 Juli 2026 pukul 7 hingga pukul 19 malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah, kemudian pada sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam, suhu udara 25 hingga 35 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 80%. Kemudian untuk Jawa Tengah secara umum pagi hingga siang juga cuacanya cerah hingga cerah berawan, kemudian pada sore hingga awal malam cuacanya cerah berawan hingga berawan. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini, kami himbau perlu diwaspadai potensi kemudian kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Agil.
0: Baik, Mas Agus terima kasih banyak untuk informasinya. Selamat bertugas kembali, selamat pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi.
0: Iya, demikian tadi pendengar bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang dapat Anda ikuti. Saya juga ajak Anda, jadi silakan bergabung bersama Pro 1 untuk memberikan informasi cuaca, arus lalu lintas atau kejadian terkini di wilayah masing-masing pendengar melalui WhatsApp ya 081 6666 886 dan juga komentarnya pendengar lewat aplikasi RRI Digital.

0: Ibu, tadi aku dapat info dari Pak RW. Sekarang ada yang namanya sekolah rakyat, Bu. Gratis katanya. Adik kita masukin ke sana aja apa ya, Bu?
1: Ibu juga dengar soal itu. Tapi masa iya gratis? Orang sekolahnya asrama gitu?
0: Gratis, Bu. Ini programnya pemerintah buat anak-anak yang memang kurang mampu.
1: Tapi yakin mau masukin adik ke sana? Ibu takut entar diomongin orang. Takut kita dikira gak mampu.
0: Loh, kan memang kita gak mampu, Bu. Yang penting kita ini memenuhi syarat. Ngapain gengsi mikirin kata orang?
1: Tapi gratis gitu emang bagus. Namanya aja sekolah rakyat. Takutnya beda sama sekolah biasa.
0: Ibu ini kebanyakan tapi-tapi terus. Beda iya, tapi justru itu. Anaknya diasramain, dikasih pelatihan, diajarin mandiri, disiplin, Bu, biar adik disiplin.
1: Jadi bukan sekolah sembarangan ya?
0: Ya jelas bukan. Yang penting adik itu bisa belajar, bukan gengsi orang tuanya.

Pro 1 dan juga pemirsa, kami lanjutkan Semarang pagi ini dengan nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Kami akan hadirkan informasi dari dalam dan luar negeri bersama Pro 3 pendengar. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik, menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya, dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%.
1: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Indonesia tahun 2023 Nomor 41